0: Layan pengoperasian oleh PLN bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
6: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
7: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
8: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
9: Laporan khusus.
10: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: Give the floor to members of the council who may wish to make
12: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
10: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
9: Bahwa child malnutrition anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
10: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
13: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
10: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
14: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
15: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
16: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial LRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial.
18: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot, karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus, karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
20: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop, dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pemegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, saya Wulan Anita, pagi hari ini menyapa Anda kembali dalam Opini Publik, kemudian lanjut nanti Dialog Jogja menyapa. Dan tema kita pagi hari ini adalah perpustakaan sebagai penggerak literasi SDM menuju Indonesia Emas 2045. Saya pengen tahu nih, atau mungkin saya pengen punya rekomendasi dari Anda, perpustakaan mana di daerah istimewa Yogyakarta yang menurut Anda cukup menarik untuk dikunjungi. Entah mungkin koleksinya yang lengkap, tempatnya yang nyaman, atau mungkin koleksi-koleksi yang sekarang ini sudah digitalisasi sehingga lebih mudah diakses, begitu pendengar. Silakan Anda bisa menelpon 580333 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Dan nanti di pukul 8 pagi pendengar, saya akan berbincang dengan dua narasumber. Yang pertama dengan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan DPAD DIY, Pak Zulfa Kurniawan, dan juga dengan Relawan Literasi Masyarakat atau Relima DIY, Mas Fajar Nur Rohmat. Nah, Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita, siaran kita pagi hari ini dengan menonton di YouTube di RRI Jogja Official. Dan pendengar, memang Jogja ini menjadi kota dengan predikat kota pelajar, begitu ya. Dan di data dari Bapeda DIY sendiri, tidak kurang ada 714.610 pelajar ini sedang menuntut ilmu di kota Yogyakarta. Dengan banyaknya jumlah pelajar ini, tentu saja kebutuhan tempat mengerjakan tugas dan juga mencari referensi buku ini menjadi kebutuhan pokok yang tidak terelakkan. Dan perpustakaan menjadi tempat yang ideal untuk pelajar ataupun mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas. Biasanya mereka memilih perpustakaan yang nyaman, begitu ya, untuk mencari referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah. Jadi untuk pelajar dan mahasiswa, ada beberapa rekomendasi yang bisa dikunjungi di Yogyakarta. Yang pertama pendengar, sudahkah Anda mendatangi Grahatama Pustaka yang ada di Jalan Janti, di dekatnya JEC. Dan perpustakaan ini memiliki luas 2,4 hektar dan memiliki 3 lantai utama. Lantai 1 dikhususkan untuk anak, ada koleksi anak-anak, ada ruang musik anak, ruang dongeng, ada juga pemutaran bioskop. Kemudian lantai 2-nya ada layanan bebas pustaka. Koleksi untuk teman-teman difabel, koleksi braille, ini ada juga. Dan keanggotaan perpustakaan ini bisa Anda daftar di sana, begitu ya. Ada berbagai koleksi bisa Anda dapatkan. Dan lantai 3 ada koleksi digital, majalah, koran, skripsi, peraturan perundangan, sampai juga ruang audiovisual. Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki fasilitas free wifi, gazebo, auditorium, ruang diskusi, seminar, ruang audiovisual, dan musola. Sudah berkunjung ke sana? Bagaimana testimoni dari Anda setelah berkunjung ke perpustakaan Grahatama? Silakan Anda bisa menelpon 580333. Saya ke penelpon dulu. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Ulan.
0: Selamat pagi, Pak Ramadan.
1: Ya, salam sehat ya.
0: Salam sehat, Pak Ramadan. Apa Amin. Kabar di Sorong?
1: Ya, apa, sekian bulan ini, 5 bulan, baru hujan sudah turun 2 kali, mm-hmm. di hari. Pokoknya 2 hari yang lalu, turut-turut kencang juga.
0: Sudah turun hujan?
1: Sudah lama juga. Tapi okay. Masih libur anak sekolah karena tiba-tiba ada kabut asap.
0: Oh, ada kabut asap sampai Sorong?
1: Iya, bukan sampai Sorong, tapi mereka mungkin buang puntung rokok atau gimana, nggak tahu, dibakar.
0: Oh, ada kebakaran di sana?
1: Iya, tidak pernah, jarang banget terjadi, nggak tahu. Mungkin puntung rokok atau apa, nggak tahu juga. Jadi anak sekolah masih diliburkan.
0: Oke. Okay.
1: Beberapa hari ini.
0: Gitu. Ya. Pak Ramadan, mungkin di Sorong juga ada taman baca di sekitar tempat Anda, gitu Pak?
1: Ada sih, itu Gramedia, tapi nggak tahu dia udah lama kan, nggak tahu pindah atau tutup itu. Gramedia, dulu ada banyak, lengkap bukunya juga banyak, ya. Tapi kalau secara khusus saya belum tahu. Mungkin di setiap universitas itu ada kali.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang saya lihat di televisi pernah itu, yang keluar di televisi pernah dibahas itu,
0: yeah.
1: Apa itu kalau Yogyakarta ya, mm-hmm. itu apa itu perpustakaan Universitas Gadjah Mada ya,
0: mm-hmm.
1: kemudian Jogja Library Center juga,
0: yeah.
1: di Malioboro itu,
0: mm-hmm.
1: ya,
0: mm-hmm.
1: itu yang saya tahu lewat media. Gitu.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Nah, tapi saya sendiri belum pernah masuk ke dalamnya. Tapi kalau itu pasti ada ribuan buku kan, tentu
0: mm-hmm.
1: ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena itulah perpustakaan itu kan fungsinya sangat banyak. Tergantung, makanya orang yang hobi baca, yang orang pintar, yang berilmu, yang cinta akan ilmu ya,
0: mm-hmm.
1: pasti dia akan mencari buku-buku baru, buku ilmu-ilmu baru, dan segala macam karakter ilmu itu dia akan pelajari.
0: Mm-hmm.
1: Kalau orang pintar begitu, mm-hmm. dia akan apa yang dibilang kutu buku itu ya, dia akan baca.
0: Mm-hmm.
1: Karena dari situlah tertuang ilmu ataupun apa pikiran daripada para apa, akademisi ya,
0: mm-hmm.
1: profesor-profesor, doktor dituangkan di dalam buku, ya yeah. kan?
0: Yeah.
1: Kalau untuk sekilas di media kan belum lengkap. Kalau buku lebih terperinci dan itu memang ilmiah yang memang benar-benar berasal dari kampus,
0: mm-hmm.
1: Secara akademisi ya,
0: mm-hmm.
1: dapat dipertanggungjawabkan kan gitu.
0: Yeah.
1: Ya semoga aja ada. Kalau untuk menumbuhkan rasa cinta baca atau ingin singgah di perpustakaan, ya mungkin dari pengelola ataupun dari provinsi.
0: Mm-hmm.
1: Yaitu mungkin harus setiap daerah lah melakukan terobosan yang mm-hmm. bagaimana cara supaya gensi ini
0: tetap gensi ya.
1: Lah mereka senang lihat
0: yeah.
1: mungkin di samping itu ada yang menarik misalnya mungkin sekitarnya ada kuliner-kuliner yang ada UMKMK ataupun ada keperluan apapun jadi mereka nggak kemana-mana
0: mm-hmm.
1: jadi nggak repot kalau mau cari apa sudah ada di situ juga mm-hmm. gitu kan
0: yeah.
1: nah jadi yang modern tetapi berbasis apa ya? Ya berbasis kampus mm-hmm. akademisi gitu supaya mm-hmm. kelihatan ya ini sangat menarik gitu loh
0: mm-hmm.
1: ya
0: yeah, yeah.
1: dengan gedung yang bagus juga yang sesuai gitu yang bisa mau membuat mata itu cerah tenang mm-hmm. memandangnya gitu.
0: mm-hmm.
1: supaya ada ketertarikan kan gitu Mbak Ulan ya.
0: Yeah. Baik.
1: Kalau saya buku itu ya memang buku itu sangat penting kayak ada apa yang namanya filosofi bahwa kalau kita tidak belajar membaca buku
0: mm-hmm.
1: itu kita sama aja dengan 5 tahun yang lalu tak ada apa-apa tak ada mm-hmm. kemajuan stagnan di situ
0: yeah.
1: ya kan
0: yeah.
1: kecuali kita belajar dan belajar
0: yeah.
1: baru kita bergeser kepada apa itu kualitas diri kita gitu.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Ya. Yeah. Mm-hmm. Baik.
1: Gitu, Mbak Ula.
0: Terima kasih Pak Ramadan.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat-sehat ya, di sana, semoga aman terkendali.
1: Ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan sudah bergabung pagi hari ini. Anda juga punya pandangan tersendiri juga tentang perpustakaan yang Anda akses di Kota Yogyakarta? Ada rekomendasi juga tempat perpustakaan yang menarik untuk direkomendasikan, silahkan pendengar. Perpustakaan yang ada di sekitar Anda, mungkin di kelurahan atau mungkin di komunitas, di rumah Anda, punya koleksi-koleksi yang menarik dan itu bisa dikunjungi oleh warga, oleh masyarakat, boleh silahkan. Anda bisa bergabung 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911.

0: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
1: Oh ya? Kenapa emang?
0: Menganiaya orang sampai meninggal.
1: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
0: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
1: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
2: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.
3: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tadi sempat berdering line telepon kami, silakan Anda bisa menelpon kembali 580333. Saya pengen tahu atau saya pengen mendapatkan rekomendasi dari Anda perpustakaan di daerah istimewa Yogyakarta yang menarik untuk dikunjungi mana? Anda pernah datang ke perpustakaan di seputaran daerah istimewa Yogyakarta atau mungkin taman baca di kampung, taman baca di sekitar tempat Anda? Silakan, Anda bisa berbagi referensi. Sambil kita juga nanti di pukul 8 pagi pendengar, kita akan berbincang tentang perpustakaan sebagai penggerak literasi SDM menuju Indonesia Emas 2045. Nanti akan bersama dengan Pak Zulfa Kurniawan, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan DPADDIY, dan juga dengan Mas Fajar Nur Rohmat, Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi saya sempat merekomendasikan atau membahas tentang Geraha Tama begitu ya. Nah sekarang ini kalau Anda mengunjungi Malioboro, Anda juga bisa mengunjungi sebuah perpustakaan, ada Jogja Library Center di sana. Ya, untuk pengunjung dari luar Jogja dan ingin istirahat dari keramaian wisatawan, Anda bisa berkunjung ke Jogja Library Center yang berada di Malioboro. Di sini Anda bisa membaca sejarah secara lengkap karena bangunan perpustakaan ini juga masih klasik, membuat pengunjung bisa bernostalgia. Perpustakaan juga menjadi tempat favorit mahasiswa tentu saja ya, untuk nugas, mengerjakan tugas maupun juga belajar, karena memiliki fasilitas internet gratis dan juga koleksi buku yang lengkap. Juga dilengkapi ruang diskusi sehingga sangat cocok untuk pengunjung yang ingin mengerjakan tugas berkelompok atau sendirian. Nah, bisa ketemuannya di perpustakaan begitu. Ya, dan pendengar, mungkin Anda juga punya koleksi-koleksi pribadi dan pengen membuka perpustakaan begitu ya, untuk diakses oleh lingkungan sekitar Anda. Harus seperti apa sih? Nah, nanti kita tanyakan juga ya dengan Pak Zulfa, bagaimana membangun perpustakaan yang bisa diakses oleh masyarakat sehingga meningkatkan literasi, meningkatkan minat baca juga untuk masyarakat. Nah, pendengar juga nanti di pukul 8 Anda bisa menyaksikan siaran kita pagi hari ini karena disiarkan di YouTube di RRI Jogja Official. Sebelum itu, saya akan juga hadirkan sebuah informasi dari rekan saya, Andrian Aji Permono, yang akan menginformasikan tentang kurangnya perpustakaan kelurahan di Kabupaten Bantul. Iya, ini dia akan dihadirkan oleh rekan saya Aji Permono yang kemarin juga meliput tentang kurangnya perpustakaan kelurahan di Bantul. Bagaimana kelurahan juga di tempat Anda, apakah kelurahannya juga punya perpustakaan yang baik begitu ya? Bisa ceritakan juga nanti di pukul 8 pagi. Ini dia informasinya.
1: Yang bagus benar-benar jalan itu sekitar 20%, kemudian yang tidak ada sama sekali 5%.
2: Keberadaan perpustakaan tingkat kelurahan di Kabupaten Bantul masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Berdasarkan data sementara dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Bantul, hanya sekitar 20% perpustakaan kelurahan di Bumi Projo Taman Sari yang telah berjalan dengan baik. Kepala Dispusip Bantul Dian Mutiara Sri Rahmawati menjelaskan, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi masyarakat, sebab terdapat kesenjangan kondisi pengelolaan yang tidak merata. Sejumlah perpustakaan kelurahan dinilai telah menunjukkan perkembangan positif, sementara di lokasi lainnya bahkan belum terbentuk sama sekali. Untuk itu, pihaknya berencana melakukan pendataan perpustakaan kelurahan pada tahun depan. Kegiatan itu juga akan dibarengi dengan edukasi terkait tata kelola perpustakaan, agar pelayanan di tiap perpustakaan dapat berjalan dengan lancar.
1: Dan kami juga menggandeng Bunda Literasi, kan Bu Lurah, Bu Camat, Bu Panewu itu kan mereka selaku Bunda Literasi juga. Lalu kita libatkan beliau untuk ngaruh ke, karena ada perpustakaan yang bagus, jalan dengan bagus, tapi ada yang tidak sama sekali. Jadi tergantung SDM, seperti contoh Bukit Sari itu bagus, Bapang bagus, kemudian yang di mana Kasihan itu juga bagus, Bangun Harjo itu juga lumayan, belum bagus banget tapi lumayan, kalau di sana arsipnya yang bagus.
2: Di sisi lain, Dispusip Bantul sempat menggelar diskusi bersama dengan perwakilan kalurahan terkait pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kalurahan menyampaikan kendala keterbatasan anggaran akibat efisiensi, sehingga pendirian perpustakaan bukan menjadi sebuah prioritas.
1: Karena di dalam Permendes itu ada salah satu pasal itu desa wajib menganggarkan di bidang pendidikan, subnya adalah perpustakaan. Tapi jawaban mereka, ya gimana Bu, anggaran dipotong apa dipotong pol-polan, kami yang utama yang pokok aja nggak bisa, apalagi yang perpustakaan. Ya seperti itu kami juga nggak bisa ngapa-ngapain toh Mas. Perpus itu ya butuh dana.
2: Selain itu, dukungan pengadaan buku juga dinilai belum mencukupi. Hal itu pun turut berimbas bagi sulitnya meningkatkan literasi di tingkat kelurahan.

0: 91,1 RRI 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pukul 8 pagi, kita mulai dialog Jogja Menyapa pagi hari ini bersama saya Wulan Anita dengan tema Perpustakaan sebagai penggerak literasi SDM menuju Indonesia Emas 2045. Ya, dan sudah terhubung lewat Zoom meeting juga kedua narasumber saya. Pagi hari ini saya sapa yang pertama dengan Pak Zulfa Kurniawan SIP, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan DPAD DIY. Selamat pagi Pak Zulfa.
1: Selamat pagi Mbak Wulan.
0: Sehat Pak?
1: Salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Ya, dan yang kedua saya sapa juga dengan relawan literasi masyarakat atau Relima DIY, Mas Fajar Nurrohma. Selamat pagi Mas Fajar.
2: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Selamat pagi. Ini lagi di mana Mas Fajar?
2: Masih di sekolah.
0: Masih di sekolah. Oh, Mas Fajar juga ngajar ya Mas ya? Baik. Baik pendengar, Anda bisa bergabung menanggapi perbincangan kita pagi hari ini dengan menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811 2711 911. Baik, juga bisa menyaksikan siaran kita pagi hari ini di YouTube di RRI Jogja Official. Baik, saya ke Pak Zulfa dulu. Pak Zulfa, Yogyakarta sebagai kota pelajar begitu ya, banyak masyarakat juga yang punya banyak keinginan ke Jogja itu juga untuk mengunjungi perpustakaan. Teman-teman saya dari luar kota ini juga huntingnya tuh hunting perpustakaan begitu Pak. Nah Pak Zulfa, mungkin ada berapa sih sekarang ini perpustakaan yang dikelola oleh dinas sendiri, dan mungkin ada perpustakaan apa saja yang mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tertarik untuk mendatangi perpustakaan di daerah istimewa Yogyakarta di Pak Zulfa. Monggo.
1: Ya, baik Mbak Wulan, jadi kalau kita berbicara ekosistem literasi di daerah istimewa Yogyakarta ini, kalau melihat angka itu ada kurang lebih 3.800-an perpustakaan yang terdiri dari berbagai jenis perpustakaan tadi saja. Jadi perpustakaan provinsi, nah itu cuma satu dengan beberapa cabang yang ada di kita. Kemudian ada perpustakaan kabupaten kota, ini yang ada di lokasi kabupaten kota masing-masing. Jadi masing-masing punya satu, ada perpustakaan kota, perpustakaan kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul. Kemudian ada perpustakaan desa kalurahan. Nah, ini yang ada di masing-masing desa maupun kalurahan yang ada di DIY. Nah, kemudian yang cukup banyak ini adalah perpustakaan sekolah, Mbak Ulan. Jadi perpustakaan sekolah ini kan tentu sesuai jenjangnya. Jadi ada SD, SMP, kemudian SMA, SMK, dan SLB. Kemudian juga setelah itu ada perpustakaan perguruan tinggi yang di masing-masing perguruan tinggi. Perguruan tinggi pun juga ada universitas, sekolah tinggi, akademi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya ada namanya itu adalah perpustakaan khusus. Nah, ini perpustakaan khusus ini juga cukup banyak jumlahnya. Jadi, ada perpustakaan OPD namanya. Jadi, masing-masing perangkat dinas, nah ini diharapkan juga memiliki perpustakaan sebagai untuk mengelola pengetahuan di instansinya, sehingga memang di sana juga ada perpustakaan OPD dan juga perpustakaan komunitas maupun perpustakaan masjid, perpustakaan tempat ibadah, itu yang masuk kategori khusus. Nah, ini yang kemudian kalau kita berbicara angka ini cukup banyak gitu nih. Tetapi kalau kemudian kita berbicara kualitas, nah ini saya kira nanti yang perlu kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Karena kalau kemudian kita berbicara kualitas ini, walaupun dengan kuantitas yang cukup banyak, tetapi memang disparitasnya masih cukup tinggi. Artinya masih ada perpustakaan itu yang sudah dikelola dengan bagus, tapi juga masih banyak juga yang belum terkelola dengan bagus. Padahal kalau kita berbicara tentang perpustakaan ini, khususnya DIY sebagai kota pendidikan, sebagai tujuan seluruh Indonesia untuk kemudian mendapatkan akses pendidikan itu, ya kita memang kemudian memberikan layanan-layanan perpustakaan itu secara masif gitu ya. Jadi dari berbagai jenis perpustakaan tadi itu kemudian kita coba kembangkan. Kalau kami di Dinas perpustakaan dan arsip daerah ini, khususnya di bidang pembinaan dan pengembangan perpustakaan ini, mendorong seluruh perpustakaan di DIY ini untuk terakreditasi. Jadi kenapa terakreditasi? Walaupun sifatnya ini kemudian mengevaluasi kualitas, tapi yang itu kemudian kami harapkan itu adalah bagaimana perpustakaan di setiap jenjangnya tadi, setiap jenisnya tadi bisa dikembangkan sesuai standar nasional perpustakaan. Kalau perpustakaan itu sudah dikembangkan sesuai dengan standar nasional perpustakaan, biasanya itu kunjungannya banyak, koleksinya banyak, ramailah perpustakaannya. Nah, itu yang kemudian kita harapkan. Nah, kemudian memang ketika sudah dikembangkan itu, aktivitas-aktivitas kegiatannya itu biasanya juga beragam. Jadi kalau kita berbicara tentang perpustakaan di DIY ini, kami juga cukup berbangga. Jadi kalau dari event literasi ini, hampir di tahun ini pun saja pun hampir setiap bulan itu ada pameran buku gitu ya.
0: Ya, betul.
1: Kemudian dan berbagai kegiatan-kegiatan yang lainnya, yang kemudian itu menjadi sebuah apa ya, mencoba untuk perluasan akses terhadap buku-buku itu. Nah, itu yang juga kami lakukan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah juga sudah di tahun ini minimal 2 kali dalam melaksanakan kegiatan pameran buku itu. Nah, kemudian dari sisi aspek layanan perpustakaan, kami juga kemudian mencoba untuk mendiseminasikan berbagai layanan kita. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu pendengar RRI, jadi kami di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ini memiliki UPT Balai Layanan Perpustakaan. Nah, UPT Balai Layanan Perpustakaan ini khusus memang bergerak untuk memberikan layanan perpustakaan, yang kantor utamanya ada di Gratama Pustaka. Ini di Jalan Janti, Banguntapan, Bantul, yang di sana saya kira sudah cukup representatif dan menjadi ikon sendiri untuk DIY tentang perpustakaan, karena salah satu boleh dibilang itu terbaik di Indonesia untuk perpustakaan daerahnya. Nah, kemudian kami juga ada unit layanannya itu di Jogja Library Center. Ini lokasinya ada di pusat kota, ini di Jalan Malioboro, masuk di Sumbu Filosofi, yang itu memang dikembangkan sebagai perpustakaan heritage. Itu kalau kemudian berbicara perpustakaan itu adalah cikal bakal dari perpustakaan negara atau perpustakaan nasional pada saat ini, sehingga memang kriteria sejarah itu juga masuk di sana. Kemudian ada satu lagi, kami di Rumah Belajar Modern, ini ada di lokasi di Bantul, itu juga cukup representatif tempatnya, dan di sana juga kemudian dilaksanakan berbagai kegiatan aktivitas literasi yang kemudian biasanya bertajuk dari membaca menjadi karya. Ini dari praktek-praktek, kemudian buku menyulam gitu, nanti akan diajari praktek menyulam, kemudian juga hasilnya akan dipamerkan. Gambarannya saya kira seperti itu, Mbak Wulan, terkait dengan kondisi literasi yang ada di DIY ini.
0: Ya, tadi disebutkan sekitar 3.800 perpustakaan dikelola ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi juga ada perpustakaan tuh didorong begitu ya, punya standar, punya akreditasi. Nah, standarnya sendiri seperti apa sih, Pak, untuk mencapai akreditasi yang baik itu, Pak Zulfa?
1: Ya, jadi di kalau kita berbicara standar ini, kita kemudian merujuknya di awal itu adalah Undang-Undang Perpustakaan. Jadi Undang-Undang Perpustakaan nomor 7 tahun 2007, di sana memang disebutkan bahwa seluruh perpustakaan itu harus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Nah, kemudian ketika berbicara standar nasional perpustakaan, apa sih standar nasional perpustakaan itu? Standar nasional perpustakaan itu yang pertama terkait dengan mengukur tentang koleksi. Jadi ada standar khusus koleksi apa yang kemudian harus di diberikan oleh perpustakaan ataupun dilayankan oleh perpustakaan. Jadi tidak sembarang gitu nih Mbak Ulan. Jadi yang penting jenis buku ditaruh di perpustakaan itu sudah masuk sebagai koleksi perpustakaan. Nah, itu juga ada standarnya. Artinya ada jenis fiksi, kemudian jenis non-fiksi, kemudian jumlah buku referensinya itu diatur di sana. Jadi tidak hanya sembarang buku-buku, karena kami melihat di beberapa tempat itu juga masih meyakini yang penting buku, nah itu dianggap koleksi perpustakaan. Padahal koleksi perpustakaan juga tidak hanya sekedar buku saja, tapi juga memiliki nilai manfaat. Betul. Dan kemudian juga nilai rekreasi juga harus ada di sana. Kemudian selain itu, koleksi itu juga ada komponen tenaga ataupun SDM perpustakaan. Nah, ini juga salah satu yang kemudian menjadi kendala tersendiri di perpustakaan, khususnya mungkin di perpustakaan yang kelurahan dan sebagainya. Itu yang kemudian SDM ini biasanya kurang apa, berkesinambungan. Artinya mungkin dia hanya bekerja setahun, kemudian resign cari pekerjaan yang lain dan sebagainya. Ini juga ternyata berdampak terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Kalau tidak ada yang kemudian bertanggung jawab secara spesifik terkait dengan perpustakaan ini ternyata juga berdampak terhadap keberlanjutan perpustakaan itu. Dan kami kalau di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, yang kami lakukan ini adalah melaksanakan BIMTEK pengelola perpustakaan, yang itu yang kami lakukan. Tetapi itu tadi kendalanya, tahun ini yang di BIMTEK siapa, ke depan di BIMTEK lagi sudah beda orangnya, artinya mulai dari nol lagi. Itu yang, nah ini yang kemudian coba kami lakukan, salah satunya dengan standar itu, yaitu dengan itu melakukan BIMTEK agar pengelola perpustakaannya ini memiliki standar. Nah, pengalaman di kami biasanya pengelola perpustakaan ini yang sudah dibekali ilmu pengelolaan perpustakaan itu biasanya juga punya semangat untuk mengembangkan perpustakaannya lebih jauh. Kemudian kalau kita berbicara standar, itu juga sarana prasarana, Mbak Ulan, ini juga sangat terkait dengan standar ini. Artinya ya mungkin sudah tidak zamannya lagi kalau kemudian yang penting ada perpustakaan. Perpustakaannya ditempatkan di pojokan, paling pojok di ruangan yang aksesnya sangat susah, gelap, mungkin sirkulasinya juga sirkulasi udara juga susah. Nah, itu salah satu bentuk yang tidak sesuai standar. Jadi yang sesuai standar itu di depan, aksesnya di depan, kalau di kantor kelurahan yang di depan, yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Kemudian juga di sana ada tempat baca, kursi baca yang nyaman, sehingga perspektif untuk yang penting ada ruangan. Nah, itu sudah kalau dikontekskan di dalam standar itu sudah tidak sesuai lagi. Artinya ada kriteria-kriteria tertentu yang kemudian diharapkan bisa dikembangkan di perpustakaan. Ya, salah satu tujuannya untuk apa ya? Untuk kemudian memberikan kenyamanan. Jadi kalau kami pengalaman selaku di ketika melakukan pembinaan perpustakaan, jadi before afternya sebelum perpustakaan dikembangkan sesuai standar dan perpustakaan itu dikembangkan setelah sesuai standar, itu sangat beda. Jadi sebelumnya itu ya perpustakaan ala kadarnya itu, kemudian kami lakukan pembinaan, yang sebelumnya tidak miliki AC sudah dibelikan AC, kemudian dengan tempat lesehan yang nyaman, dengan dekorasi yang nyaman. Itu akhirnya itu, ini di konteks sekolah ya, kita coba kerucutkan di konteks sekolah, itu ternyata siswa peserta didik itu sangat antusias dengan perpustakaan itu yang dikelola secara nyaman. Artinya kalau kita berbicara minat itu, kalau kami kadang self diagnose dulu, itu artinya bisa jadi tempatnya saja yang belum nyaman, ataupun koleksinya saja yang belum beragam. Dengan yang perpustakaan yang sudah dikembangkan secara baik, faktanya mereka malah tanda kutip itu harus mengusir ketika sudah jam tutup perpustakaannya itu sudah mendekati jam tutup. Itu artinya mereka sangat nyaman berada di sana. Dan itu juga sudah terjadi juga di kami di Dinas Perpustakaan. sebelumnya mungkin kalau Bapak Ibu pendengar sudah pernah mengalami itu, kita memiliki perpustakaan itu dulu di Pingit, di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Perpusda. Dulu itu kan kalau untuk masuk saja di tikungan, kemudian harus nanjak gitu. Kalau dulu motor muter itu kan harus persneleng gitu. Kalau lupa oper persneleng ke gigi satu itu melorot tuh itu. Nah, itu akses, artinya secara akses, secara tempat itu kurang memadai. Kemudian setelah pindah di Gratama Pustaka, itu hampir 1 juta orang berkunjung, 1.000 orang per hari dalam setiap harinya berkunjung ke perpustakaan. Artinya kalau akses itu dipermudah, tempat dipernyaman, koleksi diperbanyak, minatnya ada. Nah, ini yang kemudian menjadi koreksi juga bagi kita. Kita sering ngomong minat baca masyarakat itu rendah. Nah, tapi jangan-jangan mungkin aksesnya saja yang belum baik. Saya kira itu, Mbak Pula.
0: Betul, iya. Tadi koleksinya juga cukup beragam, SDM-nya juga ditingkatkan, sarana-prasarana juga. Jadi menarik orang untuk datang ke perpustakaan berlama-lama. Tadi 1 juta pengunjung, ini luar biasa sekali. Baik, dan saya coba kepindah ke Mas Fajar. Mas Fajar, ini sebagai relawan begitu ya. Bagaimana juga bisa mendampingi masyarakat dan juga membaca aktivitas masyarakat tertarik untuk datang dengan taman bacaan yang dikelola. Oh ya, sebelumnya saya pengen tahu dulu, Mas Fajar ini relawan literasi masyarakat di daerah mana nih, Mas Fajar?
3: Kalau kami dari Kota Jogja, Bu.
0: Kota Jogja. Nah, ini seperti apa gambar kegiatannya, Mas?
3: Nah, suaranya agak ini.
0: Suara saya bisa terdengar jelas, Mas Fajar?
3: Iya. Yeah. Dengar, Bu.
0: Iya.
3: Yeah.
0: Monggo, bisa diceritakan bagaimana kegiatan relawan literasi yang dijalankan oleh Mas Fajar dan teman-teman begitu ya?
3: Yeah. Kalau di perkenalan, saya Fajar Nur Rahmat, Ibu, dari relawan literasi masyarakat khususnya Kota Yogyakarta. Kami di sini juga ada 6 RL5 yang ada di DIY. Nah, tentu yang di sasarannya setiap kabupaten beda-beda juga tantangannya.
0: Yeah.
3: Yang disampaikan Pak Zulfa tadi berkaitan tentang pengelolaan dan yang lainnya itu memang kami temui juga di lapangan seperti itu. Kami untuk tahun 2025 ini kemarin memang fokusnya bantuan perpusnas yang pernah ke wilayah ini kami datangi seperti itu, masih ada enggak, dimanfaatkan enggak, seperti itu. Ya di wilayah tergantung tadi yang disampaikan Pak Zulfa tadi terkait tentang pengelolaan atau SDM yang di wilayahnya. Ketika itu dimanfaatkan dengan sebaiknya, dengan baik, alhamdulillah juga akan berdampak pada masyarakat sekitar. Akan tetapi kalau memang tidak dimanfaatkan, ya sama saja nanti seperti tempat buku menumpuk jadinya, gitu. Belum dimanfaatkan. Kalau di Kota Yogyakarta sendiri, mungkin kami ketika pendampingan nggak begitu tantangannya nggak begitu sulit seperti relawan-relawan di kabupaten kota yang lain, kabupaten yang lain, misal di Gunung Kidul, Bantul, dan yang lainnya. Kemudian kami diberikan tugas itu ada 3 sebagai RL5, itu kegiatan, kemudian advokasi, yang ketiga inventarisasi. Nah, diutamakan kemarin di kegiatan, harapannya perpustakaan yang sudah ada ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat sekitar. Kemudian advokasi itu bagaimana perpustakaan bisa menjalin mitra, baik TBM atau perpustakaan tempat ibadah atau yang lain, ini menjalin mitra dengan perpustakaan yang memang ditunjuk itu gitu, agar terbentuk ekosistem literasi gitu. Jadi tidak hanya berdiri sendiri, tetapi memang bisa bersinergi bersama gitu. Karena kami temukan di beberapa kelurahan itu kan beda kalau yang di kabupaten itu kadang ada tata laksana dan mungkin terkait tentang SDM-nya juga berbeda dengan yang ada di kota perpustakaan kelurahan. Itu kadang kendalanya saya sendiri, Mas, kayak gitu. Kemudian ya nanti dikomunikasikan dengan tim, Bu. Kalau sendiri memang berat seperti itu untuk tugas-tugasnya yang lain, kayak gitu. Jadi memang ini bareng-bareng gitu. Jadi tidak hanya sendiri. Kemudian kalau inventarisasi ini lebih ke depannya itu kan biasanya tiap tahun itu kan ada IPLM dan yang lainnya, indeks pembangunan literasi masyarakat. Nah, ini saling berkaitan juga terkait tentang pendataan yang ada di Perpus, misal ada berapa pustakawannya, kemudian koleksinya seperti apa, setiap tahun ada penambahan enggak, ada dukungan enggak dari pemerintah sekitar, kayak gitu. Jadi kami ke situ, ada tiga hal yang kami lakukan, dari kegiatan, kemudian advokasi, dan inventarisasi.
0: Ya, kegiatan-kegiatan seperti apa juga, Mas, yang mungkin bisa diceritakan? Tadi berarti antara taman baca masyarakat, kemudian di kelurahan, dan bekerja sama gitu ya, untuk bisa guyup menciptakan kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat, begitu ya, Mas?
3: Jadi saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misal kami di Giwangan, misal ada perpustakaan yang di sana, kemudian ada komunitas juga. Kemudian kami sampaikan juga apabila perpustakaannya belum jalan, maka silakan bisa komunikasi dengan masyarakat sekitar gitu. Itu yang di kota mungkin. Ada juga yang ada di Bantul, itu ada jembatan edukasi Silo yang perpustakaan masyarakat yang Mas Kuat itu. Itu juga sama, jadi dari alur ceritanya seperti apa, kemudian memberikan dampak kepada sekitar seperti apa, akhirnya CSR masuk untuk membantu terkait tentang kegiatan literasi. Mungkin kan tidak hanya baca tulis saja, mungkin lebih ke ada juga yang setiap TBM atau perpustakaan itu memiliki ciri khas masing-masing. Misal terkait tentang kebudayaannya, ada yang terkait tentang sainnya, kayak gitu. Itu yang ada di perpustakaan di masyarakat atau taman baca masyarakat itu. Kemudian di Gunung Kidul kemarin juga dari DPAD Provinsi Daerah Yogyakarta juga mengadakan kunjungan, sehingga studi tiru atau belajar bersama ini bisa diterapkan di wilayah masing-masing, tentu juga sesuai dengan kebutuhan. Intinya biar bisa seperti ini gambarannya, ketika pemanfaatan itu atas setiap ekosistem itu berjalan, maka ada dampaknya, kayak gitu, Bu.
0: Dan dampaknya tidak hanya pas opening atau pas awal-awal saja begitu, tapi berlanjut begitu ya, Mas. Kalau tadi disebutkan juga bantuan dari Perpusnas, ini bantuan apa, Mas? Bantuan koleksi atau bantuan seperti apa? Bantuan koleksi buku atau pendanaan atau seperti apa, Mas?
3: Okay. Kalau bantuan dari Perpusnas ini ada beberapa jenis, Bu. Jadi ada yang bantuan buku bermutu jumlah 1000 buku khususnya untuk koleksi anak-anak seperti itu. Ada jenjangnya, baik ada tingkatan level 1 atau di buku itu ada yang A, ada yang B1, B2, kayak gitu. Kemudian sejenisnya yang bisa dimanfaatkan di masyarakat. Kemudian ada juga yang motor perpustakaan keliling atau mobil. Jadi ini di kota mungkin ada 2, kemudian nanti di Bantul ada berapa, kemudian dilayankan atau tidak, ada dampaknya atau tidak. Itu yang tahun 2025 lebih ke seperti itu, Mbak. Ada yang bantuan komunitas, kemudian waktu itu ada yang bantuan pondok pesantren juga gitu. Jadi atau TPBIS yang terbaru ya, itu yang kami lakukan di tahun 2025. Kemudian yang 2026 ini lebih ke kegiatan tadi, jadi pemanfaatnya seperti apa, ada dampaknya atau tidak gitu. Jadi berbagai kegiatan yang kami lakukan.
0: Baik, kita juga membuka pendengar yang ingin berinteraksi atau bertanya dengan Pak Zulfa dan juga Mas Fajar. Silakan, Anda bisa menelpon 580333, juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Tadi sudah ada yang WhatsApp yang masuk. Nah, ini Pak Zulfa, tadi Mas Fajar juga mengatakan dampak. Kita tuh mengukurnya pasti juga dampak gitu. Apa yang dilakukan juga dari DPAD begitu ya, untuk terus menghidupkan perpustakaan sehingga berdampak kepada tingkat literasi masyarakat yang meningkat ini, Pak Zulfa?
1: Iya, Mbak Mulan. Jadi Kalau kita berbicara dampak ini pun sekarang secara kinerja perpustakaan itu secara nasional pun juga kami diukur. Ada dua indeks sebetulnya yang kemudian dicoba diukur di dalam membangun ekosistem literasi di DIY gitu ya. Yang pertama namanya IPLM. Ini adalah indeks pembangunan literasi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua adalah TKM, tingkat kegemaran membaca masyarakat. Nah, ini dua hal ini berkesinambungan tetapi berbeda. Yang pertama terkait dengan IPLM. IPLM ini adalah cara sederhananya adalah bagaimana kapasitas ataupun kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini DIY ini untuk menyelenggarakan layanan perpustakaan atau bagaimana mengembangkan ekosistem literasi di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini yang kemudian diukur menggunakan ya, indeks pembangunan literasi masyarakat. Artinya yang diukur adalah pemerintahnya dan juga jenis-jenis perpustakaan yang tadi sudah disebutkan, apakah kemudian sudah memang secara kualitas itu sudah terbangun untuk kemudian membentuk sebuah ekosistem literasi yang bagus. Itu yang terkait dengan IPLM. Kemudian yang terkait dengan TKM, tingkat kegemaran membaca ini adalah yang diukur adalah sejauh mana masyarakat itu kemudian menggunakan perpustakaan-perpustakaan yang ada di seluruh DIY ini, memanfaatkan koleksi-koleksi bukunya, kemudian membaca buku-bukunya, dan yang terakhir apakah kemudian buku-buku yang dibaca itu kemudian sudah berdampak langsung di dalam kehidupannya. Nah, itu yang kemudian diukur dengan menggunakan tingkat kegemaran membaca. Nah, kami tentu juga dalam upaya untuk memberikan kemampuan literasi kepada masyarakat dan kemudian juga dampaknya itu kami di DIY sendiri sering kemudian menyampaikan bahwa yang pertama itu adalah ada empat konsep itu ya. Yang pertama adalah membaca, kemudian yang kedua berkarya, kemudian yang ketiga berdaya, dan yang keempat sejahtera. Nah, ini saya kira satu kesatuan yang kemudian kami lakukan di berbagai kegiatan di banyak hal. Salah satunya dengan program-program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Artinya kemudian kita tidak hanya lagi sekedar mengajak membaca, tetapi juga kemudian bagaimana kemudian kita juga mengajak untuk bisa memahami isi bacaan. Nah, ketika sudah bisa memahami isi bacaan, harapannya kemudian bisa membuat sebuah karya, baik karya tulis atau karya lisan ataupun karya-karya yang lain, dan dari situ bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sana, dan tentu harapan kami dari sana bisa kemudian menuju ke sejahtera. Tetapi saya kira ini tidak semudah apa yang disampaikan. Enak ngomongnya gitu ya, tadi 1, 2, 3, 4, tapi ini adalah satu proses kesatuan yang cukup panjang, nah, dan berliku, yang ini kemudian kita lakukan secara berkesinambungan. Dan kemudian kalau untuk tantangannya sendiri saat ini kalau kita sering menyebutkannya ini, selain membaca, kalau membaca tadi walaupun terkait juga dengan minat, yang lebih dari itu adalah memahami isi bacaan.
0: Yeah.
1: Nah, kalau kemudian kita berbicara konteks sekarang itu ada istilahnya namanya buta huruf fungsional. Nah, buta huruf fungsional itu apa? Buta huruf fungsional itu bisa membaca tetapi tidak bisa memahami isi bacaan. Contoh sederhananya itu di jalan-jalan itu ada tulisan dilarang membuang sampah gitu ya, tapi faktanya malah jadi tempat
0: sampah.
1: Padahal kalau kita berbicara angka buta huruf itu sudah nol, artinya semua masyarakat itu di sudah masuk usia sekolah itu sudah bisa membaca semua. Jadi yang dipastikan bahwa yang membuang sampah itu adalah orang yang sudah bisa membaca tetapi tidak bisa memahami isi bacaannya. Ini yang kemudian terus kita kampanyekan, selain menggairahkan minat baca tetapi juga tidak cukup di situ, tapi juga memahami isi dari bacaannya, sehingga konteks tadi dari membaca, berkarya, berdaya, dan sejahtera itu juga bisa terlaksana, dan kami terus berproses ini untuk ya, menuju ke sana.
0: Ya. Tidak hanya literasi itu bukan hanya membaca begitu ya Pak ya, tapi memahaminya dan kemudian juga menuliskannya mungkin dan membuat action setelah membaca, setelah bacaan tadi diakses begitu ya. Baik, ya, ya. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk tapi kita akan bacakan setelah jeda Pak Zulfa dan juga Mas Fajar. Kita akan kembali setelah berikut ini.
4: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
6: Saat ini dalam kehidupan, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk terurai di dalam tanah. Batasi penggunaan plastik dalam kehidupan mulai dari sekarang.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Dialog Jogja Menyapa, bersama saya Wulan Anita dan dua narasumber, Pak Zulfa Kurniawan, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan DPAD DIY, dan juga Mas Fajar Nur Rohmat, Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA DIY. Baik, kita ke WhatsApp yang masuk. Ini dari Tulip di Seturan, mau bertanya kepada narasumber, kenapa minat baca masyarakat masih menjadi tantangan padahal informasi sekarang sangat mudah diakses lewat handphone. Nah, ini Pak Zulfa mungkin juga bisa menjelaskan mengapa menjadi tantangan dan apa juga yang dilakukan DPAD untuk bisa relevan dengan zaman. Perpustakaan di DI apakah sudah lebih digital begitu? Masyarakat juga apa program yang membuat masyarakat itu sekarang lebih mudah mengakses bacaan ini, Pak Zulfa?
1: Baik, jadi kalau kita berbicara tentang konteks sekarang ini, bagaimana kemudian menumbuhkan minat baca khususnya di era digital ini, memang saya kira juga cukup menjadi tantangan gitu ya. Mungkin kita coba untuk kemudian merefleksikan diri gitu ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang di rumah gitu, kalau kemudian sambil nyuapin anaknya itu yang dibawa kira-kira apa itu nanti. Kalau di beberapa yang kemudian saya temui itu biasanya kemudian sambil nyuapi itu kemudian sambil nonton YouTube itu. Kemudian kalau anak-anak ada yang rewel itu nangis, kemudian biar nggak nangis kemudian yang ditawarkan napa Bapak Ibu kira-kira HP gitu ya, HP ataupun kemudian menonton YouTube. Saya melihat gambarannya semacam itu. Kemudian dari kecil itu memang sudah sangat familiar dengan gadget gitu ya. Jadi tetapi kemudian setelah dewasa, kemudian pada ibu-ibunya kemudian sudah masuk sekolah, orang tua gitu ya, kalau ibu nanti di orang tua baik bapak maupun ibu, kemudian mengeluh anak-anaknya kemudian tidak mau membaca. Nah, ini kan pada sebetulnya agak kontradiksi gitu ya. Artinya dari awal di fase-fase pendidikan awal itu banyak yang kemudian menjadikan gawai itu sebagai solusi. Artinya rewel kasih HP, kemudian nggak mau makan dikasih HP untuk nonton. Tetapi ketika sudah memasuki usia sekolah, kemudian sedikit kemudian ada kutip, kemudian lo kok nggak mau senang membaca. Nah, karena kan pada awalnya memang belum ada alternatif kegiatan-kegiatan yang itu kemudian mengarah kepada bacaan ataupun mengarah kepada buku. Artinya kemudian sepertinya hampir tidak ada, kalau nggak mau makan itu kemudian yang diberikan itu buku, itu hampir tidak ada. Ataupun kalau rewel nangis itu kemudian yang diberikan buku itu hampir tidak ada. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya relate. Nah, kemudian ya tidak bisa serta-merta kemudian anak itu kemudian akan rajin membaca kalau di awal memang fase-fase itu tidak dilakukan. Nah, itu yang kemudian juga kami introspeksi juga di dalam memberikan layanan perpustakaan. Artinya mungkin kita belum memberikan alternatif kegiatan di luar gadget atau aktivitas-aktivitas lain yang kemudian itu bisa ditawarkan kepada masyarakat. Nah, kami juga mencoba untuk beberapa kegiatan itu, ada kegiatan mendongeng, read aloud, kemudian dan lain sebagainya, peningkatan kreativitas untuk anak-anak. Artinya ada alternatif-alternatif kegiatan yang kemudian bisa sedikit mengurangi kecanduan gawai itu. Nah, itu yang kemudian coba kami lakukan, dan tentu kami dengan kemampuan kami sendiri tidak akan mungkin, sehingga kami bekerja sama dengan komunitas dan berbagai stakeholder lain untuk melaksanakan itu. Walaupun tentu kita juga tidak menutup diri bahwa saat ini memang teknologi sudah sangat maju, sehingga kami pun juga memiliki koleksi electronic book gitu ya, ada di Jogja. Jadi kalau pendengar itu bisa di HP itu bisa diketikkan di Jogja, ada kurang lebih 27.000 koleksi buku yang bisa diakses secara gratis, yang bisa dibaca dari sana. Nah, itu juga saya kira untuk alternatif untuk kemudian memberikan buku bacaan khususnya di era teknologi ini, walaupun kalau saya mungkin akan berbeda dengan yang ditanya Gen Z gitu ya Mbak Ola.
0: Yeah.
1: Jadi kalau saya sendiri masih senang membaca buku fisik, artinya ketika saya membaca buku fisik, distraksi itu minim.
0: Yeah.
1: Tetapi kalau membaca buku di gawai, apalagi gawainya nggak khusus, beda mungkin kalau dengan Kindle itu yang merek ini ya, yang apa yang khusus untuk e-book. Kalau dengan HP itu biasanya kemudian notif WA gitu ya,
0: Iya,
1: atau
0: masuk.
1: notif belanja online gitu, paket Anda sudah diterima dan lain sebagainya, itu akan kemudian mendistrak. Pada akhirnya waktu membacanya akan lebih sedikit daripada distraksi-distraksi itu. Nah ini tetapi kami dari Dinas Perpustakaan juga terus melakukan pengembangan itu tadi dengan menyediakan layanan-layanan digital yang bisa diakses masyarakat dari mana saja, dari HP-nya, dari kapan saja dan di mana saja.
0: Itu bisa diakses di mana saja atau cuma di lokasi perpustakaan begitu, Pak? Tadi
1: Bisa diakses di mana saja. Jadi Android ini masih berbasis Android, itu di i Jogja.
0: I Jogja, E atau
1: Ya,
0: I?
1: I
0: Iya, I Jogja.
1: ya, i, ikan.
0: Ikan ya, I
1: Ya.
0: Jogja. Oke, ini ada 27.000 buku online tadi ya, e-book
1: Ya,
0: tadi
1: yang
0: ya.
1: bisa diakses.
0: Oke. Baik, ini menjawab pertanyaan tadi ya. Tapi sekarang ini keterbacaan dari 27.000 koleksi tadi bagaimana nih, Pak?
1: Ya, cukup bagus, Mbak Ulan. Jadi juga menjadi alternatif untuk masyarakat itu yang tidak bisa langsung datang ke perpustakaan kami. Jadi memang ini menjadi alternatif, dan saya sendiri juga alternatifnya juga mencari di e-Jogja. Artinya ketika pengen mendapatkan buku bacaan pada saat itu tidak perlu keluar rumah dan lain sebagainya untuk kemudian membaca itu. Walaupun pada akhirnya ketika saya mendapatkan buku, oh ternyata buku ini menarik, saya tetap pengen cetaknya untuk kemudian bisa dibaca secara manual gitu ya.
0: Ya, kayak lebih kalau generasi kita mungkin fisiknya gitu ya bisa
1: Ya,
0: dibolak-balik dengan
1: betul.
0: mencium kertas itu lebih
1: Iya.
0: terasa nyata. Dari 27.000 ini lebih banyak koleksi fiksi atau non-fiksi nih, Pak?
1: Jadi lebih banyak yang fiksi. Nah, dan memang proporsinya kemudian kami coba untuk banyak yang fiksi, walaupun sebenarnya agak berimbang juga yang non fiksinya ini. Tetapi memang ini kami sediakan untuk kemudian memberikan alternatif itu tadi, bacaan secara online gitu yang praktis.
0: Ya, dan tentu saja program-program dari DPAD ini bukan hanya masyarakat datang ke perpustakaan, tapi juga mendekatkan masyarakat kepada literasi dengan berbagai kegiatan, ada bedah buku, kemudian lain sebagainya, begitu ya, Pak? Ya, mungkin bisa diceritakan juga nih, Pak.
1: Ya, jadi di kami di Dinas Perpustakaan itu juga selain tadi ada layanan menetap tadi di beberapa tempat yang sudah kami sampaikan, di Gratama Pustaka, Jogja Library Center, kemudian juga ada di Rumah Belajar Modern Sewon, itu juga ada beberapa layanan-layanan yang sifatnya ekstensi, artinya kita mendekat ke perpustakaannya. Nah, di kami sendiri pun juga ada beberapa kegiatan di tahun ini, itu adalah kegiatan bedah buku di 200 lokasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian kami pernah mendapatkan apa respon positif di dalam kegiatan ini seperti apa, sederhananya adalah membawa apa kemewahan intelektual itu sampai ke ranah masyarakat lapisan bawah, artinya kita sampai

0: mendekatkan kegiatan-kegiatan itu ke masyarakat, selain kegiatan-kegiatan lain, semisal ada pameran buku, festival literasi, kemudian kegiatan pendongeng, kemudian kegiatan layanan ekstensi. Jadi kita membawa buku ke rumah tahanan, pondok pesantren, dan lapas, dan sebagainya. Kemudian ada perpustakaan keliling juga. Ini yang kemudian aktivitas ini memang kemudian kami lakukan, walaupun untuk tanda bintangnya itu tidak semasif sebelum-sebelumnya, karena tentu ada beberapa kendala yang kami hadapi.
1: Baik, perpustakaan keliling. Nah, ini ada WhatsApp yang masuk. Ini juga untuk Mas Fajar. Apakah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat sudah cukup menarik bagi generasi muda? Kalau menurut Mas Fajar, inovasi apa yang perlu dilakukan supaya mereka tuh datang bukan karena diwajibkan, tetapi karena memang membutuhkan dan menikmati kegiatan membaca? Nah, ini Mas Fajar. Ini juga bagaimana kalau di sekolah juga nih, Mas? Bukan hanya karena diwajibkan oleh bu guru suruh ke perpustakaan begitu, tapi biar menarik untuk anak-anak muda itu seperti apa nih Mas Fajar?
2: Oke, matur nuwun, Mbak. Yang kami temui selama kurang lebih menjadi relima yang 2026 ini, tentu yang disampaikan tadi memang merupakan tantangan ya, Mbak ya, tantangan untuk saat ini bagaimana anak-anak muda bisa berperan di sana kayak gitu. Kemudian sembari kami juga menyampaikan juga, jadi yang disampaikan kan Pak Zulfa tadi terkait tentang program-program BPADDIY pun kami yang di wilayah juga menerimanya, misal seperti bedah buku tadi, komunikasi dengan DPAD ataupun DPRDDIY terkait tentang program-program yang memang langsung ke masyarakat. Nah, untuk anak-anak muda tentu buku-bukunya juga disesuaikan, Mbak, kalau memang tentu genrenya kan yang mungkin bedah buku khususnya mungkin untuk anak-anak di kalangan anak muda, misal itu kan. Kalau yang tadi disampaikan Pak Zulfa tadi berkaitan tentang pemanfaatan yang memang atau literasi terapan yang ada di masyarakat, beternak dan lainnya. Nah, sedangkan anak-anak muda itu terkait tentang pemanfaatan UMKM, kemudian bagaimana menjadi apa tadi ya, pemanfaatan digital menjadi konten kreator dan lainnya, itu juga mungkin dipancing dari berbagai kegiatan itu untuk yang anak-anak muda. Kalau kami sendiri memang ketika di TBM dan yang lainnya itu ada memang komunitas-komunitas yang ingin berkegiatan dengan anak-anak. Kadang mereka-mereka itu membutuhkan wadah, Mbak. Jadi memang tidak langsung untuk membaca itu enggak, tetapi mereka-mereka atau mahasiswa itu kadang berpengin ketemu dengan anak-anak, kemudian ya mereka membacakan buku juga kepada adik-adiknya, membaca nyaring seperti itu, kemudian nanti beraktivitas kegiatan dalam waktu mungkin tertentu 1 jam atau durasinya 2 jam, itu memang mereka di ada aktivitas yang memang mendekatkan dengan buku, mengulas buku dan lainnya, kemudian nanti praktek kegiatan-kegiatan yang menarik gitu. Jadi tidak langsung anak itu atau mahasiswa itu membacakan itu selama 1 jam atau yang lain, itu enggak. Ada juga membuat komunitas-komunitas klub buku seperti itu. Ini terjadi juga di berbagai daerah. Kemarin kami temukan misal kunjungan ke museum, kemudian ada aktivitas di sana membaca silent reading misal, kemudian menyampaikan, itu juga masih banyak. Jadi kebanyakan kalau yang anak-anak yang Gen Z tadi, yang ini lebih ke kayak membentuk komunitas klub-klub buku yang kami temui kemarin, itu kemudian ada berpindah-pindah tempat dan seperti itu. Jadi mereka kadang sesuai dengan frekuensinya, Mbak. Jadi tidak langsung ke perpusnya, kemudian dia memang membuat klub-klub buku itu untuk sharing, kemudian diskusi itu. Itu yang kami temukan beberapa bulan ini gitu.
1: Baik. Ya, ini saya tuh ngelirik jam, ternyata wah sudah hampir jam 9 pagi begitu ya. Mengobrolin tentang kegiatan dan perpustakaan ini cukup menarik sekali. Tapi ada tentu tantangan-tantangan ke depan begitu ya, tentang akses kebiasaan membaca masyarakat, tentang kesenjangan literasi juga, tentang digitalisasi, tentang kualitas SDM tadi yang sempat disebutkan Pak Zulfa juga. Nah, kalau misalnya jumlah pengunjung tadi yang di Geraha Tamet cukup banyak begitu, Pak.

0: kebiasaan membaca dan kemampuan memilah informasi saat ini masih banyak masyarakat yang masih percaya hoax dan lain sebagainya. Bagaimana juga cara DPAD itu meningkatkan literasi pemahaman tadi, pemahaman masyarakat bukan hanya tentang membaca saja, tapi mengajak berkarya. Apa yang mungkin perlu ditekankan lagi untuk bisa kedepannya lebih baik lagi nih Pak Zulfa?
1: Baik Mbak Wulan, jadi kalau kita berbicara konteks literasi itu di kalangan mahasiswa itu agak lebih mudah gitu ya. Jadi artinya ketika kemudian berbicara literasi, kemudian pemahaman dan lain sebagainya, itu di usia-usia rentang muda dan mahasiswa itu akan lebih mudah. Nah, ini yang tantangan sebetulnya yang kami hadapi itu ketika kami berkeliling ke 200 lokasi di DIY ini untuk melakukan bedah buku. Ini kan konteksnya macam-macam gitu ya. Dari seluruh lapisan masyarakat itu ya, memang pada akhirnya kemudian kami menyadari, wah ini tantangannya masih sangat luar biasa sekali, karena banyak yang kemudian hadir itu ya dengan mungkin privilege terkait dengan peningkatan literasinya juga terbatas. Nah, ini yang kemudian kami lakukan, upaya yang kami lakukan untuk kemudian itu tadi tetap mengkampanyekan dengan menginformasikan, apalagi yang pada saat ini adalah bagaimana kemudian tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang palsu. Ini yang kemudian kami kampanyekan. Selain kegiatan bedah buku, ada kegiatan sosialisasi literasi yang kemudian kami laksanakan juga di masyarakat. Ya, harapannya itu tentu dari sisi jumlah kuantitas, dan tentu masih sangat terbatas, belum bisa menjangkau seluruh wilayah DIY, tetapi tentu kami sangat terbuka dengan kolaborasi, salah satunya mungkin melalui radio ini Mbak Wulan, terkait bagaimana kemudian memahamkan masyarakat, para pendengar yang sudah yang kebetulan mendengar RRI. Tentu kami berharap itu tadi tidak hanya kemudian menggiatkan minat baca, tapi juga selanjutnya dari itu adalah mampu memahami isi bacaan, sehingga konteks yang di awal tadi saya sudah sampaikan, dari membaca, kemudian berkarya, berdaya, dan sejahtera, itu kemudian dapat terrealisasi.
0: Mbak, kalau ingin merekomendasikan perpustakaan yang menarik untuk dikunjungi untuk masyarakat Jogja, mungkin dua perpustakaan mana saja nih Pak Zulfa?
1: Ya, tentu di Gratama Pustaka Mbak Ulan, jadi ada di Jalan Jandi Banguntapan Bantul. Ya,
0: apa yang menarik di sana?
1: Yang menarik di sana, Bapak, jadi kami di sana itu kalau di jargon dulu itu adalah perpustakaan terbesar di Indonesia. Jadi memang tempatnya luas. Jadi dari semua genre ada layanannya. Jadi ada anak-anak, jadi ada ruang bermain yang cukup representatif, bahkan ada bioskop 6 dimensi. Wow. Nah, kemudian juga untuk yang remaja, dewasa, dan juga orang tua pun juga ada untuk kemudian kami berikan layanan. Bahkan ada koleksi-koleksi naskah kuno yang kemudian memiliki nilai sejarah yang cukup tinggi, ada buku-buku budaya dan lain sebagainya ya. Dan yang tentu kami juga ada Jogja Litera Space. Ini semacam co-working space yang ada di perpustakaan, memang sengaja kami sediakan, yang di sana ada meja kursi yang representatif, ber-AC dan gratis. Nah, mungkin yang kalau harus ke Kopinan kan harus bayar, kalau di DPAD gratis, dan kami juga menyediakan kopi. Nah, ini kopinya yang pakai vending mesin, tetapi yang harus bayar di kopinya. Kalau untuk tempat wifi dan lain sebagainya gratis, bisa diakses oleh masyarakat.
0: Nah itu
1: mungkin
0: dia. Dua tadi ya Pak, Gratama
1: dua,
0: dan juga Jaya.
1: Yang kedua di perpustakaan kota Jogja, ini yang di wilayah kota, mungkin Mas Fajar nanti yang di daerah luar kota gitu ya. Jadi misalkan kota juga sudah cukup representatif, buka sampai malam, juga ada layanan internetnya gratis sampai malam dan sebagainya, saya kira juga cukup menarik dan representatif untuk menjadi alternatif destinasi wisata edukatif bagi rekan-rekan yang mungkin juga indis ekonomi ini lebih lebih banyak berhitung bisa datang ke perpustakaan.
0: Baik, kalau Mas Fajar, rekomendasi perpustakaan yang ada di masyarakat begitu ya, yang menarik untuk dikunjungi, dua aja, monggo Mas Fajar.
2: Dua tiap wilayah atau
0: yang sepertinya di DIY ini yang paling enggak apa-apa masyarakat kayaknya bagus kesana, harus kesana gitu.
2: Kalau di lewat dari Gunung Kidul dulu ya, Pak.
0: Ya.
2: Gunung Kidul itu ada Narapuspita Library, Pak. Ini kemarin kami juga kunjungan ke sana, terkait tentang desainnya dan yang lainnya itu sangat nyaman sekali. Perpustakaan seperti itu, nanti bisa berkunjung ke sana. Kemudian yang kedua, kalau untuk TBM ya kemarin untuk wisata pustaka itu juga di Gubuk Pintar, itu lebih ke terapannya dan pertaniannya. Kalau perpustakaan kelurahan di Melati, itu yang di Gunung Kidul. Kalau di kota yang disampaikan Pak Zulfa, perpustakaan kota juga representatif, ada Pevita juga, khusus anak ini. Kalau di TBM, kami masih banyak belajar dari rumah asah yang ada di Karangkajeng. Dan wisata literasinya juga sudah ada.
0: Nah,
2: kemudian kalau di Bantul ada jembatan edukasi Silo. Kalau di Sleman ada
3: Recording Makassar. Stopped. Recording in progress.
2: Nah, dan Kulon Progo ada Milangkori. Jadi kami sebutkan karena kami dari perwakilan DIY, nanti biar satu-satu siapa tahu nanti teman-teman di masyarakat bisa berkunjung di wilayah-wilayah tersebut.
0: Ya, masing-masing ada, di Bantul ada, Gunung Kidul ada, Kulon Progo ada, Sleman ada, kota juga ada. Silahkan, mana yang lebih mudah Anda akses begitu ya, bisa mengajak, kalau Sabtu Minggu bisa mengajak keluarga datang ke perpustakaan itu. Matur nuwun Mas Fajar, matur nuwun Pak Zulfa, semoga bisa berbincang di lain kesempatan. Baik, dan pendengar, saya Wan Arita mengakhiri perbincangan kita pagi hari ini. Dialog Jogja Menyapa dengan tema perpustakaan sebagai penggerak literasi SDM menuju Indonesia Emas 2045. Saya dan saya Wan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sayang, bangun dong, udah pagi nih.
1: Mager yang, malas gerak, tidur lagi ah.
0: Bangun mas, ayo kita olahraga.
1: Ngomong libur, lanjut tidur.
0: Justru libur itu untuk olahraga dong, agar kita tetap sehat.
1: Ah, ya udah deh, sepedaan aja yuk.
0: Asik, cari udara segar.
2: Bersepeda, jogging, jalan kaki, atau main bola, semua bisa dilakukan. Luangkan waktu minimal 30 menit setiap hari untuk olahraga. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan sehat bersama.
3: Tahukah Anda? Indonesia merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 bahasa daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kontak pendaftaran umroh gratis dari Kementerian Agama atau Kemenak melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Nomor kontak pada unggahan sama sekali tidak berhubungan dengan Kementerian Agama. Melansir dari kemenak.go.id, diketahui bahwa Kemenak tidak pernah membuka pendaftaran haji maupun umroh gratis. Melalui akun Instagram resmi Kemenak, @kemenakri, pihaknya menjelaskan bahwa nomor WhatsApp center resmi dari Kemenak adalah 0811-8010-3146. Dan informasi ini, pendengar, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Lagu simfoni yang indah diciptakan Robby Leademia, diikutsertakan dalam Festival Lagu Populer Indonesia ke-8 tahun 1980, keluar sebagai pemenang.

dinyanyikan pertama kali oleh Bob Tutupoli dan terdapat dalam album kompilasi Festival Lagu Populer Indonesia bersama dengan 8 lagu finalis yang lain dirilis di tahun yang sama. Lagu simfoni yang indah menjadi hits besar pada era 80-an.

Mantan vokalis grup Dewa 19 Once Mekel merilis ulang lagu simfoni yang indah di tahun 2012 bernuansa orkestra, musik di aransemen Erwin Gutawa.

Hamidah versi Once juga dirilis dalam musik video diunggah di YouTube pada Maret 2012. Dalam video tersebut menggambarkan sosok wanita Indonesia serta keindahan alam dan budaya Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hari ini esok lusa dari Brisia Jodi hadir di ruang dengar Anda, dan pastinya hari ini esok lusa Pro 1 RRI Yogyakarta juga setia menemani apapun aktivitas pendengar. Ya, pendengar, Ketua Komisi Kemitraan Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers Rosarita Niken Widyastuti menyebut di tengah gempuran era Artificial Intelligence atau AI, atau yang akrab kita tahu gitu ya, kecerdasan buatan, ini jurnalis didorong untuk menjadi penjernih informasi. Jurnalis diimbau untuk ketat dalam melakukan verifikasi data. Hal ini untuk mencegah situasi yang semakin keruh ataupun adanya pihak-pihak yang dirugikan. Di sisi lain, jurnalis juga diharapkan bisa terus berpedoman pada 11 kode etik jurnalistik. Produk-produk berita juga wajib independen dan berimbang, serta tidak menggunakan judul-judul clickbait. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya terkait dengan Dewan Pers dorong jurnalis jadi penjernih informasi di tengah gempuran era AI, bisa Anda baca di laman online kami, rri.co.id.

0: poro pendherek saking tlatah Banjarnegara ugi poro tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Hai, info penting nih. Ada seruan untuk menyisihkan sebagian rezeki kita untuk korban bencana alam.
3: I say yes untuk berbagi.
2: Sudah pasti, yes juga dong.
4: Rasa peduli bisa kita berikan kepada siapapun, untuk orang tua kita, keluarga, saudara, dan untuk orang lain. Kita tidak akan pernah tahu kapan bahagia itu akan datang. Jadi, ketika bahagia menghampiri, jangan lupa untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Karena berbagi itu indah.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapak tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, ini nih satu permasalahan yang memang kerap terjadi ya, dari anak kecil hingga orang dewasa, yaitu gigi berlubang. Nah, sebagian orang ini memilih tidak menambal gigi berlubang karena alasannya takut ya. Takut membayangkan sakitnya proses penambalan. Jadi memilih tidak usah ke dokter gigi ya. Tetapi pendengar, ternyata gigi berlubang jika tidak segera ditambal, ini akan berdampak buruk bagi kesehatan, yaitu bisa menimbulkan infeksi, terus juga menimbulkan patah gigi. Jadi gigi yang dibiarkan berlubang dalam jangka waktu lama ini akan lebih rentan mengalami kerusakan dan patah, berbeda dengan gigi dalam kondisi utuh. Dan juga bisa menimbulkan kerusakan syaraf dan juga gigi mati, yaitu jika terjadi infeksi pada syaraf gigi yang disebabkan oleh pembusukan, dan ini akan memotong suplai darah ke syaraf gigi. Jadi saraf mati dan rasa sakit ini mendadak hilang. Gigi yang berlubang ini akan tetap terus mengalami kerusakan dengan proses pembusukan. Nah, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman online kami rri.co.id.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak? I just swear.

Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Kenapa Cil?
1: Pinjam satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

91,1 FM, RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini ya, bersama saya Panji Wojo, hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam program menarik sudah kami persiapkan hingga jelang kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta. Kami akan memberikan serangkaian informasi, dan tentunya hingga nanti Indonesia banget ya, Panji akan menemani ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan Panjingin mau informasikan nih, sembari kita menunggu kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta melalui dinamika olahraga nih, sedikit nih informasi tentunya dari lapangan hijau sepak bola nih ya, kebanggaan kembali untuk Indonesia ya. Calvin Verdonk nih mencatatkan sejarah dengan menjadi pemain berkewarganegaraan Indonesia pertama yang tampil di Liga Champions saat klubnya Lille menghadapi Arsenal pada matchday kedua Liga Champions di Emirates Stadium dini hari tadi nih. Dan mungkin sebelumnya ada Emil Audero dan juga Kevin Dix, tapi sebelumnya juga pernah tampil di kompetisi UCL juga ya, tetapi keduanya bermain sebelum menjadi warga negara Indonesia. Dan Calvin Verdonk saat ini akhirnya tercatat sebagai pemain pertama yang tampil di Liga Champions dengan kewarganegaraan Indonesia, dan momen membanggakan ini menjadi prestasi baru untuk timnas Indonesia setelah berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup 2020.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
4: Bencana alam, biaya penanganan bencana alam terus
3: memakan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Anda yang pernah berwisata di Yogyakarta tentu tak asing dengan kendaraan tradisional Andong. Andong adalah kendaraan tradisional yang ditarik kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Transportasi unik ini biasanya mangkal di kawasan wisata Malioboro. Peneliti budaya Ani Larasati mengungkapkan, Andong bukan sekedar sarana transportasi, tetapi juga sebuah karya seni bergerak yang mencerminkan keindahan dan sejarah kota Yogyakarta. Hingga saat ini, Andong masih eksis, utamanya untuk pariwisata.
1: Kawasan Malioboro, Andong dan becak masih diminati sekali oleh kalangan masyarakat. Didukung dengan keberadaan tempat wisata dan pusat oleh-oleh yang tersebar di seputaran kawasan Malioboro yang memang tidak dilalui oleh rute perjalanan transportasi umum bermotor. Tentu saja hal tersebut memperkuat keberadaan Andong yang tidak hilang begitu saja dari sistem transportasi modern.
0: Andong Yogyakarta, lanjut Ani Larasati, memiliki keunikan yang membedakan dengan angkutan tradisional sejenis di daerah lain.
1: Andong ini kalau dia disebut Andong, dia harus memiliki empat roda. Empat roda yang membuat kereta kuda ini menjadi stabil ketika berjalan. Jadi dengan bentuk kereta yang relatif besar, Andong dapat ditarik oleh satu atau dua ekor kuda. Adapun warna cat Andong Yogyakarta ini juga khusus ini atau memiliki ciri khas. Jadi warna cat Andong Yogyakarta itu adalah kuning, hijau, dan coklat tua.
0: Keberadaan Andong memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Kendaraan ini menjadi saksi bisu perkembangan kota dan kerajaan.
1: Alat transportasi tradisional ini ditengarai mengadopsi kereta yang digunakan oleh para raja atau oleh raja dan keluarganya. Nah, sejenis Andong namun sangat indah dan mewah yang digunakan oleh karangan para raja disebut kereta kencana, sedangkan untuk rakyat jelata disebut Andong. Pada awal abad 19 hingga 20, Andong menjadi salah satu penanda status sosial para kerabat keraton. Nah, hal ini dimulai ketika Mataram dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau sekitar awal abad 19. Jadi ketika itu memang rakyat tidak boleh menggunakan andong, rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi. Nah, baru kemudian pada pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-8, andong berangsur mulai digunakan masyarakat umum, walaupun masih terbatas bagi kalangan pengusaha dan pedagang saja.

0: Mengendarai andong melalui jalan-jalan bersejarah di Yogyakarta, bagai melintasi lorong waktu, mengingatkan kita pada zaman dahulu dan menghubungkan kita dengan masa kini. Hal inilah yang menurut Ani Larasati menjadi kekuatan wisata Yogyakarta.
1: Keberadaan andong menjadi salah satu ikon budaya yang sangat menarik. Kalau saya bilang ini ikon budaya yang sangat menarik bagi semua wisatawan yang ingin menikmati Yogyakarta. Di saat tidak banyak kota menggunakan dan memanfaatkan transportasi tradisional seperti andong dalam menyambut dan melayani para wisatawannya.
0: Tidak seperti daerah lain yang membatasi rute kendaraan sejenis andong, andong di Yogyakarta bebas melintasi di mana saja.
1: Keberadaan andong sebagai moda transportasi tradisional itu dilindungi melalui Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 5 tahun 2016 dan dalam Perwali nomor 25 tahun 2010.

bukan sekedar kendaraan, tetapi juga sebuah cerminan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota ini. Bila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan lewatkan menyusuri dan merasakan pesona naik andong dengan sensasi unik tak terlupakan.

0: Wah, tas anyaman ini bagus banget. Pasti beli di luar negeri ya?
1: Ini buatan pengrajin lokal dari Jogja loh. Kualitasnya gak kalah bagus kan? Banyak loh produk lokal Indonesia yang keren, kreatif, dan berkualitas tinggi. Mulai dari makanan, kerajinan tangan, bahkan sampai fashion.
2: Iya, dengan kita membeli produk lokal, kita bukan hanya belanja, tetapi juga membantu perekonomian dan mendukung pelaku UMKM yang ada di sekitar kita. Bangga buatan Indonesia itu bukan sekedar slogan kosong seperti yang biasa kita dengar, tetapi itu merupakan wujud kita mencintai tanah air.
0: Ayo pilih produk lokal.
3: Mama! Mama!
4: Kenapa sih?
3: Pinjam satu HP Mama dong.
4: Eh,
3: makasih, Ma.
5: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
6: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
5: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
6: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
5: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
6: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
7: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Berdengar dikutip dari rri.co.id, ya ini Klub Brugge mengejutkan Inter Milan dengan skor 4-3 di San Siro nih. Klub Brugge meraih poin perdananya di Liga Champion UEFA musim ini dengan kemenangan 4-3 di San Siro atas Inter Milan Rabu dini hari tadi. Nerazzurri kalah dalam 4 pertandingan berturut-turut di kompetisi klub elit Eropa untuk pertama kalinya. Dan tentunya untuk informasi dan berita lebih lengkapnya kita akan nantikan dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

0: aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
2: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
3: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
4: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Fasonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun, PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun, hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice. But I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England and yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Liverpool meraih kemenangan 6-3 atas LASK dalam laga Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia Janis Chen pada babak 16 besar. Jadi sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Estrup Anders Karup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 2026-2027. di Stadion Sijalak Harupat. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Mangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan, dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional, kejurnas namanya kejuaraan nasional Horseback Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut, salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di kejurnas prapon. Ini kan kejurnas persiapan prapon. Kalau yang World Tour bulan depan, insya Allah kita ada friendly match RNR, nama kompetisi resmi dunia. RNR itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain lokal Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulkahendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulkahendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan, terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah, pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1, kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara, alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil masing-masing.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1.000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotandi dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, tahu disiplin dan kerja keras. Kedua, tunjuk tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan untuk masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya, kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ban Amirul Mukminin Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda, dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat, dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, tahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu atau belajar, maka akan Allah mudahkan baginya menuju syurga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut adalah sebuah motivasi yang besar bagi setiap muslim untuk terus selalu belajar, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemudahan jalan ke syurga bagi mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Sekian, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Untuk dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Safwana Abidillah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Safwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

bukan hanya menjadi teman beraktivitas, namun lagu juga menjadi sarana kontemplasi diri. Ini juga yang tersirat dalam lirik lagu rohani Islami. Salah satunya, lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata.

Fatin Sidkia, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama, merilis single ini di tahun 2017. Gubahan lagu dari versi lama menghiasi single ini kerjasama dengan musisi Topati.

GP, Esa, dan Shena yang tergabung dalam Kesna Band kala itu memilih untuk mendaur ulang lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata sebagai single religi perdana mereka. Dengan produser Gio Wibowo, Kesna membuat aransemen musik baru ala mereka dengan memasukkan petikan gitar akustik. Selain itu, tambahan lantunan doa oleh Esa pada intro dan tengah lagu menguatkan nuansa religius lagu yang mereka rilis tahun 2013.

ketika tangan dan kaki berkata sebenarnya merupakan lagu Islami yang direkam dan dinyanyikan Chrisye dari albumnya yang ke-17. Lagu ini merupakan ciptaan Chrisye, liriknya ditulis oleh penyair Taufik Ismail. Perjalanan religius Chrisye dan pandangan akan hari akhir menjadi dasar lirik lagu tersebut. Nah pendengar, ini dia single Ketika Tangan dan Kaki Berkata oleh Chrisye.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kowe wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar hapus-hapus ki bahaya lho. buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Sambil menemani aktivitas di siang hari ini, pendengar, kita akan perbarui harga beberapa komoditas hari ini ya. Yang ini saya kutip dari sistem informasi harga pangan Kota Yogyakarta. Daging sapi tetelan 1 kg Rp90.000 per kilogram. Kemudian minyak goreng kemasan premium 1 liternya Rp20.000. Minyak kita Rp15.700 per liter. Telur ayam ras boiler Rp25.000 per kilogram. Kemudian bawang putih cutting 1 kilogramnya Rp36.000. Daging sapi paha depan 1 kg Rp150.000 ya. Kemudian ayam kampung utuh 1 ekor Rp105.000. Sementara itu beras IR64 medium Rp13.000 per kilogram. Lantas ada juga cabai merah keriting Rp60.000 per kilogram. Daging sapi sandung lamur 1 kilogramnya Rp105.000. Daging ayam ras Rp39.000 per kilogram. Satu lagi kedelai import 1 kilogram Rp11.000. Demikian pendengar harga beberapa komoditas hari ini, tentu saya kutip dari Sistem Informasi Harga Pangan Kota Yogyakarta.

0: Yes, yes, yes. Ayo. Yes.
1: Duh. Yes. Itu loh anakmu Elo. Yes, yes. Dari tadi main HP kok enggak berhenti-berhenti? Yo biar toh, Bu. Yang penting nganteng.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.
3: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharam merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: Baik, mendengar di ujung telepon sana, saya sudah bersama dengan Mbak Warjiani, Mbak Yani, Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang, semangat pagi. Ini luar biasa ketemu lagi dengan Mbak Erna. Kita dua hari berturut-turut gitu ya.
0: Mbak Erna. Iya. Tak kira tadi mau mengatakan ini luar biasa panasnya gitu ya. Salah tebak.
1: Iya, ini padahal di ruangan aja terasa banget. Padahal ruangan kita di sini itu ber-AC loh ya. Tetapi kok ya tetap ya.
0: Buka kartu ya, Mbak ya. Iya, iya. Nah ini yang namanya kenyamanan juga di tempat kerja ini kan tentu mempengaruhi juga ya kualitas gitu ya, sisi psikologis dari para pekerja itu sendiri. Berapapun usianya loh, Mbak.
1: Benar-benar betul. Karena itu juga termasuk salah satu treatment atau cara kita merawat kita ya, pekerja gitu ya. Ini adalah fasilitas dari lembaga, fasilitas dari instansi, fasilitas dari organisasi untuk mereka-mereka yang bekerja di dalam di bawah mereka gitu ya, Mbak Erna ya.
0: Iya. Nah, kenyamanan sama dengan produktivitas ya, atau jangan-jangan usia sama dengan produktivitas, Mbak Yani? Wah, ini benar atau enggak atau Mbak ya?
1: Nah itu, ya itu. Karena kita berbicara di usia, sebenarnya kalau kita berbicara tentang pekerja yang usia produktif ya, Mbak Erna. Kalau kita kan kemarin sudah diskusi sampai dengan usia berapa itu usia usia pensiun dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya kalau kita bicara dengan mereka yang usianya lebih senior gitu ya, Mbak Erna ya. Ini tuh ada banyak hal yang sebenarnya mereka itu punya kelebihan sebenarnya gitu ya, Mbak Erna. Mereka harus di eman-eman loh ya.
0: Oh gitu.
1: Namanya di eman-eman ya. Nah. Apa sih namanya yang di eman-eman ya, Mbak Erna? Apa namanya, Mbak Erna?
0: Tetap diakomodir juga ya.
1: Tetap diakomodir.
0: Iya.
1: Mereka itu punya pengalaman yang cukup panjang gitu ya. Sebenarnya mereka ini adalah bahkan mereka sudah, kalau boleh dibilang, mereka ini sudah ahli di bidangnya karena udah lama gitu ya. Mereka sudah di tempat yang sama dengan pengalaman mereka, dengan keahlian mereka yang sudah tertempa gitu ya. Ini yang harus dirumat gitu ya, Mbak Erna ya.
0: Oh, jadi benar ya kalimatnya ya, bisa karena terbiasa. Kan terbiasanya sudah lama sekali, jadi terasah ya lama-lama, Mbak Yani.
1: Terasah benar, Mbak Erna. Terasah benar.
0: Iya. Tadi Mbak Yani mengatakan mesti dirumat begitu ya. Nah, ini apa-apa yang mesti kita tahu, Mbak Yani?
1: Kalau kita bicara tadi ya, semakin tua itu sebenarnya malah justru produktif, mereka semangat gitu ya. Jadi misalnya kalau faktor-faktor yang berperan gitu ya, Mbak Erna, kaitannya dengan penuaan produktif gitu ya, adalah sebenarnya bisa mempengaruhi jenis pekerjaan, sifatnya, strukturnya, kemudian hubungan di tempat kerja. Nah, kemarin juga sempat kita diskusikan gitu ya, Mbak Erna. Hubungan di tempat kerja itu sangat mempengaruhi loh, Mbak Erna, secara psikologis ya. Hubungan di tempat kerja itu ya. Kemudian sudah persiapan mau pensiun dan sebagainya, kemajuan karir dan sebagainya. Seringkali di usia-usia yang semakin kesini karena aturan-aturan main dan sebagainya, kok malah justru seringkali ini kan sudah usia sekian nih, ini nggak perlu nih dan sebagainya. Padahal sebenarnya mereka juga sebenarnya punya semangat yang sama gitu ya. Tapi mungkin juga memang faktor kesehatan dan sebagainya itu yang dipertimbangkan gitu ya. Nah, beberapa hal itu, Mbak, jadi memang sebenarnya tadi yang Mbak Erna di awal tadi bahwa mereka yang bekerja yang lebih senior yang sudah menua gitu ya, kalau boleh dibilang senior tadi, itu sebenarnya kan mereka punya basic pengetahuan tempat bekerja mereka, institusional mereka tuh lebih lengkap gitu ya, Mbak Erna. Bekerjanya tuh berbeda gitu ya, pengalamannya relevan, kemudian bisa sudah selesai gitu ya, tingkat stresnya apa sih, gimana ya, Mbak Erna ya, lebih hati-hati dalam bekerja. Lebih hati-hati mereka ini loh, Mbak Erna, jangan salah loh ya.
0: Artinya memang Meskipun terdapat penuaan produktivitas begitu ya, karena usia sebenarnya masih banyak hal yang apa ya, yang positif bagi tempat kerja untuk usia yang mendekati kurang produktif tadi ya, Mbak Yani ya.
1: Iya benar, betul. Nah makanya ini nih owner-owner ini, pemilik lembaga ini paling tidak gitu ya, pengurus ya, yayasan apapun itu ya, paling tidak menyediakan beberapa hal yang memang tempat bekerjanya itu kan nanti akan ada apa ya Mbak Erna, strategi gitu ya. Ini kalau misalnya kita berpusat pada misalnya pekerjanya gitu ya. Jadi kita mesti memperhatikan kesehatan fisik dan mental individu. Nah ini kesehatan fisik dan mental individu kan tidak hanya mereka yang sudah di usia senior, tetapi juga semuanya memang membutuhkan gitu kan ya Mbak Erna. Ini penting loh ya. ini kemudian lingkungan kerja yang aman. Lingkungan kerja yang aman itu juga semuanya butuh gitu ya. Kepuasan kerja ini juga perlu Mbak Erna, karena memang ketika kita melakukan hal ini dengan hati dan sebagainya, dan ini kan kepuasan kerja ini akan meningkatkan kinerja juga gitu ya. Nah, ini bisa jadi ini akan saling melengkapi dengan kalau misalnya kita berbicara, oh ini nih kepentingan organisasi, kepentingan lembaga. Biaya perawatannya bagaimana? Misalnya biaya perawatan kesehatannya, kemudian pengurangan atau resiko biaya cederanya itu seperti apa? Kompensasi untuk pekerjanya seperti apa? Nah ini memang kemudian menjadi mestinya jalan seimbang gitu ya Mbak Erna ya. Kepentingan pekerja dan juga kepentingan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian produktivitasnya lebih tinggi, tetapi juga produktivitasnya tinggi, tetapi memang juga tetap memperhatikan keselamatan dan keamanannya.
0: Iya, benar sekali. Tapi kalaupun semuanya memang sudah mendapatkan angin segar, sudah terakomodasi, mestinya yang bersangkutan pun juga tetap punya niat bekerja yang tinggi ya. Jangan sampai keluar kalimat, saya kan sebentar lagi akan pensiun begitu.
1: Nah, itu.
0: Itu kadang-kadang mengendorkan juga ya Mbak ya.
1: Mengendorkan itu. Jadi budaya bekerja yang mendukung penuaan produktivitas ini memang perlu kita tidak hanya ya kita mainkan gitu ya Mbak Erna ya, kita ciptakan gitu ya, bahwa semuanya semangat. Ah udahlah, saya cukup sekian aja, udah mau sebentar lagi pensiun. Ah udahlah, yang mudah-mudah saja. Enggak begitu juga, kita punya dan kewajiban yang sama di situ gitu kan ya.
0: Iya, baik. Baik, Mbak Yani, terima kasih sudah mengingatkan kita. Semoga apalagi ini pendengar yang lagi mendengarkan kita di tempat kerja ya, makin semangat saja ya. Sambil menikmati makan siang kali.
1: Sembari cemil-cemil loh ya.
0: Baik, Mbak Yani, kalau sudah berjumpa dengan panjenengan itu kan kita pun juga butuh tahu agenda atau kegiatan dan persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa Mbak Yani?
1: Di hari ini tadi ada di SMK, tadi ada di SMK Kelasan, ada juga di Kantor Kapanewon gitu ya, dan juga yang masih akan berlangsung ini di Kalia Hotel di Gedung Kuning dimulai pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat Mbak Erna. Ini masih akan berlangsung ya pukul 13 bersama di Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Sementara untuk besok ya, untuk besok yang hari Jumat Mbak Erna, ini lumayan padat, ini ada 5 kegiatan. Meski kadang kita Jumat mikirnya Jumat itu adalah hari pendek gitu ya, sama-sama 12 jam, 24 jam ya, tetapi hari Jumat biasanya kesannya hari pendek. Nah, di besok itu ternyata ada 5 kegiatan Mbak Erna, padat juga. Ini bersama di Donor Darah PMI Kabupaten Bantul, tempatnya ada di MTS Negeri 6 Bantul. Wah, luar biasa, di Madrasah Sanawiyah ya. Ini udah acungan jempol loh ini ya, 2 loh ya.
0: Iya.
1: Adik-adik kita. Luar biasa. Dimulai pukul 8 pagi, kemudian juga ada bersama Polbangtan Yoma. Wah, ini apa ya Mbak Erna ya, Polbangtan Yoma ini di Jalan Kusumanegara nomor 2 Semaki Umbulharjo, dimulai pukul 8 pagi. Kemudian bersama di Donor Darah PMI Kota Yogyakarta ada di Klinik Pratama Ali Maksum, ini di Jalan Kiai Haji Ali Maksum, ini di Mantri Jeron ya Mbak Erna, mulai pukul 14 ba'da salat Jumat berarti ya. Ada juga di CV Restu Duta, ini di Banguntapan Bantul, dimulai pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara bersama di Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul ada di Bangsal Sewoko Projo. Wah, ini di Bangsal Sewoko Projo terbuka itu. Di sana semilir anginnya. Dimulainya pagi hari pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Itu Mbak Erna, 5 agenda untuk besok di hari Jumat. Mudah-mudahan nanti juga pendengar bisa langsung ya ke undi donor darah PMI yang biasa dikunjungi, apalagi sudah mendapatkan pesan cinta dari Mbak Erna
0: dan dari Mbak Yani. Baik, Mbak Yani, itu kan untuk agenda ya besok hari Jumat. Lantas bagaimana dengan persediaan darah hari ini, Mbak Yani?
1: Untuk hari ini mulai meningkat gitu ya Mbak Erna, stok darah dibandingkan dengan kemarin dan beberapa hari yang lalu kan ada beberapa komponen darah yang masih memang wow, ini kok masih segini ya, karena memang biasanya misalnya di kota Yogyakarta itu kan memang rata-rata per hari itu bisa ratusan dan sebagainya, kok kemarin baru cuman sekian gitu, puluhan gitu ya. Nah untuk hari ini sudah mulai meningkat Mbak Erna di beberapa tempat untuk komponen darahnya, meski ada 1-2 komponen darah yang masih tetap perlu mendapatkan perhatian dari kita Mbak Erna.
0: Iya, baik. Mbak Yani, mungkin bagaimana persediaan darah di masing-masing unit donor darah PMI Daerah Istimewa Yogyakarta? Bisa disampaikan, Mbak Yani.
1: Ya, Mbak Yani, ada juga pendengar untuk informasi stok darah di unit donor darah PMI yang meliputi kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta di edisi kali ini di hari ke-15 bulan Oktober 2026 tepatnya di hari Kamis ya. Kamis semangatnya penuh optimis gitu kata Mbak Erna gitu ya.
0: Benar banget.
1: Ya, hari ini ada WB PRC dan juga TC, WB whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC packed cell berisi sel darah merah dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB3, PRC48, TC5. Kemudian di golongan B, WB3, PRC55, TC12. Golongan O, WB3, PRC47, TC4. Sementara untuk golongan AB-nya di siang hari ini, WB2, PRC-nya ada 9. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, pendengar, Anda mau donor darah boleh banget. Atau besok menunggu hari Jumat berkah juga boleh gitu ya. Di Jalan Rajimen Sucantri Haji Sleman, line telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini golongan AWB 3 PRC 19 TC 9. Golongan B tercatat WB 5 PRC 6 TC 1. Golongan O nya WB 5 PRC 10 TC 3. Golongan AB nya di siang hari ini tercatat hanya ada PRC 1 TC nya ada 3 nih pendengar. Nampaknya untuk Kulon Progo semua golongan darah nih pendengar masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua, utamanya di golongan AB ya di siang hari ini. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayangkara, Surat Pangasih Kulon Progo, line telepon 773244 untuk layanannya ditunggu sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian untuk Gunung Kidul di siang hari ini golongan A WB12 PRC3, golongan B-nya WB41 PRC8. Golongan O WB19 PRC4, golongan AB-nya WB5 PRC-nya ada 1. Nah, untuk Gunung Kidul di siang hari ini nih pendengar, tentu saja untuk golongan darah A kemudian juga di golongan darah O di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Ada misi ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Nusaidah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Kemudian kita ke Bantul nih pendengar, golongan A WB5 PRC18 TC3. Sementara untuk golongan B WB5 PRC30 TC2, golongan A O-nya WB5 PRC16 TC4. Golongan AB WB3 PRC-nya ada 4. Nah, untuk Bantul di siang hari ini semua golongan darah kecuali di golongan B. Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita ke Kota Yogyakarta. Di golongan A PRC103 TC21, golongan B-nya PRC104 TC16, golongan O PRC64 TC16. Golongan AB PRC17 TC-nya ada 7 kantong. Untuk Kota Yogyakarta pun di siang hari ini utamanya di golongan O dan juga golongan AB nih pendengar. Anda masih ditunggu loh ya di siang hari ini untuk bisa menambah stok darah di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Line telepon 372-176. Mbak Erna,
0: tercatat sudah di siang hari ini yang cukup membuat gerah ya Mbak ya.
1: Kena terik banget itu
0: terik ya di luar sana.
1: Bahkan malam itu Mbak Erna bangun tidur gitu ya, itu sudah berkeringat gitu ya.
0: Wow. Jadi ini ya, kadang-kadang bangun tidur itu wah ini pagi apa siang ya kok klebus gitu.
1: Iya.
0: Keringat. Karena panas. Ya, baik Mbak Yani, terima kasih sekali ya informasinya di siang ini, Mbak.
1: Tetap jaga kesehatan Mbak Erna di cuaca yang terik seperti ini ya. Jangan lupa minumnya yang banyak, dicukupi kebutuhan, jangan sampai dehidrasi ya.
0: Terima kasih sudah diingatkan Mbak Yani. Salam buat semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang, semangat pagi.
0: Sudah kita perbarui informasi di siang hari ini pendengar. Mbak Yani, Humas PMI Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
0: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Kita lanjutkan pendengar dengan mengikuti informasi yang berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 15 Oktober 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 14 Oktober 2026, yang pertama kebakaran jaringan listrik di Wirogunan Mergangsang, Kota Yogyakarta, dampak panel listrik terbakar. Yang kedua kebakaran bangunan di Panggung Harjo, Sewon, Bantul, disebabkan oleh aktivitas pembakaran sampah. Dan yang ketiga kebakaran depo sampah di Patehan, Kraton, Yogyakarta. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu 14 Oktober 2026, secara visual tidak teramati adanya guguran. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat teramati satu kali guguran lava ke arah Kali Putih dengan jarak luncur 2000 meter. Dari hasil pengamatan BPBTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips dan trik, jaga kebakaran di lingkungan kita, satu tindakan pencegahan dapat menyelamatkan jiwa dan lingkungan. Periksa instalasi dan panel listrik secara berkala, hindari beban listrik berlebih, serta segera tangani kabel yang rusak. Kelola sampah dengan benar dan jangan membakarnya sembarangan karena api dapat merambat ke bangunan atau lingkungan sekitar. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Postal Ops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio FM 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian saya Nanda dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik, Mbak Nanda, terima kasih sudah mengingatkan juga kita dengan informasi kejadian-kejadian penting di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitar.

0: Ya kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat.
1: Transformasi ini bukan sekedar perubahan arah pengembangan, melainkan perluasan kontribusi universitas dalam menjawab tantangan zaman.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan pada bulan September lalu. Memasuki usia ke-35 tahun, Unisa Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah mahasiswa baru serta capaian akreditasi unggul di sejumlah program studi. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan pada bulan September lalu. Selengkapnya kita dengarkan bersama Rosihan Anwar.
1: Ya, yang pertama tentu KPK berharap yang bersangkutan hadir dulu. Gitu. Kalau masalah substansi.
2: Kala menjawab pertanyaan awak media di Yogyakarta, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setyo Budianto menegaskan pihaknya hari ini kembali memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid. Nusron direncanakan untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon. Oleh karena itu, Ketua KPK Setyo Budianto berharap Menteri ATR BPN kooperatif terhadap pemanggilan kedua tersebut.
1: Ya, kalau selama ini sih kalau melakukan pemanggilan itu akan terkonfirmasi kalau misalkan biasanya ya, kalau tidak hadir biasanya ada surat, tapi kalau hadir biasanya tidak pernah ada konfirmasi. Nah, harapannya karena sampai dengan hari ini tidak ada kabar berita, tidak ada pemberitahuan, tidak ada surat-menyurat yang diterima oleh penyidik, ya harapannya besok sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dari sejak minggu lalu, reschedule panggilan yang dibuat pasca ketidakhadiran yang bersangkutan.
2: Lebih lanjut, Setyo Budianto menegaskan pemanggilan Nusron baru sebatas untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap senilai 106 miliar rupiah. Ketua KPK mengingatkan agar Nusron Wahid menepati janjinya untuk berkomitmen membantu KPK dalam pengusutan kasus tersebut.
1: Kami tentu berharap, ya, yang pertama komitmen terhadap apa yang sudah pernah disampaikan. Ya, saya ingat betul 18 September yang bersangkutan pernah menyampaikan akan mendukung, akan membantu, akan komitmen terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Karena ini adalah salah satu kesempatan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan kepada para penyidik.
2: KPK sendiri mengingatkan dapat melakukan pemanggilan paksa kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid jika kembali mangkir untuk kedua kalinya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR BPN pasca operasi tangkap tangan atau OTT pada 14 September lalu. 2 dari 8 tersangka yang diciduk KPK bahkan berasal dari Kementerian ATR BPN, yaitu Lampri yang merupakan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung.
0: Dewan Pers mendorong jurnalis mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
3: Data pengaduan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tahun yang lalu itu ada...
4: Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosaritani Ken Widyastuti menyebut, di tengah gemburan kecerdasan buatan, jurnalis didorong untuk menjadi penjernih informasi. Saat memberikan paparan pada gelaran literasi media di STMM MMTC Yogyakarta, Niken mengimbau jurnalis untuk ketat dalam melakukan verifikasi data dan berpedoman pada 11 kode etik jurnalistik. Di sisi lain, Niken menambahkan keberadaan AI menjadikan media tumbuh menjamur, termasuk media-media yang belum terverifikasi. Hal ini turut mendorong meningkatnya tren pengaduan yang dilayangkan ke Dewan Pers.
3: Data pengaduan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tahun yang lalu itu ada 1.286 kasus. Sekarang ini belum sampai setahun aja sudah lebih dari 1.000 juga karena pengaduan-pengaduannya semakin banyak. Nah, disinilah peran dari Dewan Pers memediasi, mengoreksi benar atau tidak produk berita itu melanggar kode etik jurnalistik.
4: Sementara, pemimpin redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Prihartono menyebut, jajaran redaksi Harian Jogja selalu berpegang pada undang-undang pers. Dia juga menegaskan 11 kode etik jurnalistik jadi aturan main bagi jurnalis yang harus dipedomani. Dengan demikian, produk berita yang dihasilkan informatif, edukatif, menghibur, ataupun mengandung kritik sosial. Di samping itu, Anton mengatakan pihaknya juga tetap memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dengan bijak.
5: Dan kami tidak ingin menjadi bagian atau menjadi media yang turut menyebarluaskan hoax. Kami di newsroom, di redaksi, cuma menyampaikan bahwa sudah, fungsi pers cuma ada 4, sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kritik sosial. Itu saja, jalankan saja, nggak usah kemudian yang lain-lain. Mengenai porsinya, oke informasi, ya monggo, oke edukasinya, silahkan. Oke, kritiknya itu suatu pilihan.
4: Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kerja jurnalistik perlu diimbangi dengan pengawasan manusia dan kepatuhan terhadap pedoman pemberitaan. Dengan demikian, teknologi dapat mendukung efektivitas kerja media tanpa mengabaikan akurasi informasi, etika jurnalistik, dan tanggung jawab kepada publik.
0: Pemda DIY berkolaborasi dengan Polda DIY dan Keraton Yogyakarta kembali menyalurkan bantuan air bersih siap pakai pada Rabu kemarin. Bantuan kali ini menyasar warga Dusun Ngerancak, Kaluran Sriharjo, Imogiri Bantul. Selama satu hari penuh, warga dapat mengakses mobil water treatment milik Polda DIY untuk memenuhi kebutuhan air bersih mereka. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kelurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, KPH Yudonegoro berharap dengan adanya pembagian air siap pakai ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Sementara itu, Kepala Tim Instruktur Operator Alutsista Almatsus Polda DIY, Ibda Kasworo mengatakan, unit water treatment adalah unit yang dimiliki Brimob Polda DIY untuk mengolah air menjadi layak konsumsi dan pakai. Diungkapkan Kasworo, air siap pakai yang dibagikan kepada warga Dusun Ngerancah adalah air yang bersumber dari Sungai Oyo, terletak tidak jauh dari lokasi mobil water treatment. Tidak hanya dapat membantu masyarakat di masa kekeringan seperti saat ini, mobil water treatment ini juga bisa menjadi bagian dari mitigasi bencana dalam kondisi darurat.

0: Iya, pendengar, jumlah perpustakaan kelurahan di Bantul yang sudah beroperasi baru 20%. Hal ini menjadi tantangan dalam meningkatkan literasi masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan Aji Permono.
1: Yang bagus benar-benar jalan itu sekitar 20%, kemudian yang tidak ada sama sekali dari 5%.
2: Keberadaan perpustakaan tingkat kelurahan di Kabupaten Bantul masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Berdasarkan data sementara dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusi Bantul, hanya sekitar 20% perpustakaan kelurahan di Bumi Projo Taman Sari yang telah berjalan dengan baik. Kepala Dispusi Bantul Dian Mutiara Sri Rahmawati menjelaskan, kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi masyarakat, sebab terdapat kesenjangan kondisi pengelolaan yang tidak merata. Sejumlah perpustakaan kelurahan dinilai telah menunjukkan perkembangan positif, sementara di lokasi lainnya bahkan belum terbentuk sama sekali. Untuk itu, pihaknya berencana melakukan pendataan perpustakaan kelurahan pada tahun depan. Kegiatan itu juga akan dibarengi dengan edukasi terkait tata kelola perpustakaan, agar pelayanan di tiap perpustakaan dapat berjalan dengan lancar.
1: Dan kami juga menggandeng Bunda Literasi, kan Bu Lurah, Bu Camat, Bu Panewu itu kan mereka selaku Bunda Literasi juga. Nah, kita libatkan beliau untuk ngaruh ke, karena ada perpustakaan yang bagus, jalan dengan bagus, tapi ada yang tidak sama sekali. Jadi tergantung SDM, seperti contoh Bukir Sari itu bagus, Bapang bagus, kemudian yang di mana Kasihan itu juga bagus, Bangun Harjo itu juga lumayan, belum bagus banget tapi lumayan, kalau di sana arsipnya yang bagus.
2: Di sisi lain, Dispusi Bantul sempat menggelar diskusi bersama dengan perwakilan kelurahan terkait pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kelurahan menyampaikan kendala keterbatasan anggaran akibat efisiensi, sehingga pendirian perpustakaan bukan menjadi sebuah prioritas.
1: Karena di dalam Permendes itu ada salah satu pasal itu desa wajib menganggarkan di bidang pendidikan, subnya adalah perpustakaan. Tapi jawaban mereka, ya gimana Bu, anggaran dipotong dipotong pol-polan, kami yang utama, yang pokok aja nggak bisa, apalagi yang perpustakaan. Ya seperti itu kami juga nggak bisa ngapa-ngapain toh Mas. Perpus itu ya butuh dana.
2: Selain itu, dukungan pengadaan buku juga dinilai belum mencukupi. Hal itu pun turut berimbas bagi sulitnya meningkatkan literasi di tingkat kelurahan.
0: Pendengar, memasuki usia ke-35 tahun, Unisa Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah mahasiswa baru serta capaian akreditasi unggul di sejumlah program studi. Unisa menegaskan komitmen memperluas keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan nilai Islam dan kemanusiaan. Kita dengarkan selengkapnya bersama Dian Parwanto.
3: Setiap perjalanan dan capaian sebuah universitas tentu tidak hanya ditentukan oleh program yang kita jalankan, tetapi juga dibingkai oleh nilai-nilai yang menjiwai seluruh aspek pengelolaan universitas.
4: Universitas Aisyah atau Unisa Yogyakarta memperkokoh komitmen menjadi perguruan tinggi unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. Komitmen ini ditegaskan dalam peringatan milad ke-35 Unisa Yogyakarta kemarin. Rektor Unisa Yogyakarta Warsiti mengatakan, memasuki fase pengembangan kedua pada tahun 2026 hingga 2030, Unisa memperluas orientasi keunggulan yang sebelumnya berfokus pada bidang kesehatan menjadi keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pengembangannya, Unisa telah mengantongi izin pembukaan sejumlah program studi baru, termasuk program doktor kebidanan yang disebut sebagai program doktor kebidanan pertama di Indonesia. Selain itu, sebanyak 12 program studi atau 46% dari total program studi yang dimiliki telah meraih akreditasi unggul. Jumlah mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 juga meningkat 18% menjadi 2.934 orang, dengan total mahasiswa mencapai 8.882 orang.
3: Transformasi ini bukan sekedar perubahan arah pengembangan, melainkan perluasan kontribusi universitas dalam menjawab tantangan zaman. Jika sebelumnya Unisa menegaskan identitasnya sebagai universitas berwawasan kesehatan, maka pada fase kedua ini orientasi keunggulan diperluas menjadi universitas unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan karakter utama untuk berkhidmat pada kemanusiaan dan kebangsaan berdasarkan Islam berkemajuan.
4: Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengapresiasi perkembangan Unisa yang dinilai mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui pendidikan, riset, dan pelayanan profesional. Ia menekankan pentingnya memadukan ilmu pengetahuan modern dengan nilai keimanan dan akhlak mulia, agar ilmu yang dikembangkan mampu menghadirkan solusi bagi berbagai persoalan kemanusiaan.
5: Karena UNISA itu menjadi front stage, ya, menjadi etalase Asia, maka tentu mesti menjadi role model dari perguruan tinggi Asia yang terbaik, yang terunggul, dan segala hal yang bersifat positif, termasuk tentu dampaknya. Jadi bagi Asia sendiri, karena dia adalah front stage menjadi etalase, tentu harus dirawat, dijaga, dan terus dikembangkan. Karena biasanya kalau yang satu ini, yang role model ini, sudah maju, sudah unggul, sudah melesat, maka akan lebih mudah bagi yang lain untuk mengikuti.
4: Melalui momentum Milad ke-35, UNISA Yogyakarta diharapkan semakin memperkuat mutu pendidikan, daya saing lulusan, serta kontribusinya di tingkat nasional dan internasional.
0: Ya, pendengar, UAD menegaskan komitmennya untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. Sehingga dalam penerimaan mahasiswa baru tahun ini, Rektor UAD mengingatkan orang tua dan calon mahasiswa agar lebih sinergi dalam memilih program studi. Wahyu Suryo melaporkan.
6: Universitas Ahmad Dahlan UAD Yogyakarta memulai rangkaian penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2027-2028. Kegiatan ini berlangsung sejak tanggal 12 Oktober lalu. Rektor UAD Profesor Muklas mengingatkan calon mahasiswa baru agar mempertimbangkan kebutuhan profesi masa depan saat memutuskan masuk ke bangku kuliah.
7: Kita memperhatikan passion atau keinginan dari anak-anak kita dan juga harapan orang tua. Jadi harus sinergi antara harapan orang tua dengan keinginan dari anak-anak kita atau dari mahasiswa semuanya.
6: Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Harian UAD Profesor Irwan Aki berharap para mahasiswa UAD tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga meneladani karakter pendiri Muhammadiyah.
8: Dahlan itu orangnya rasional. Ketika orang belum tahu ilmu astronomi, mungkin barangkali kita waktu itu belum paham ilmu astronomi, beliau sudah menggunakan ilmu alat ilmu astronomi untuk menguruskan Dahlan. Yang kedua, karakternya beliau itu teguh pendirian. Apa yang sudah menjadi tekadnya dan itu diyakini bahwa sebagai kebenaran, dia akan terus memperjuangkan itu.
6: Selain itu, UAD juga merangkul para kepala sekolah dan guru bimbingan konseling untuk memberikan informasi berimbang sebagai wadah masukan pengembangan prodi di masa depan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta siang kali ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. KPK meminta sikap kooperatif dan komitmen Menteri ATR BPN dalam membantu menuntaskan kasus dugaan suap hak guna bangunan yang diungkap pada operasi tangkap tangan pada bulan September lalu. Memasuki usia ke-35 tahun, UNISA Yogyakarta mencatatkan peningkatan jumlah mahasiswa baru serta capaian akreditasi unggul di sejumlah program studi. Demikian pendengar, warta siang kali ini. Ada Wulan Anita di meja redaksi. Saya Agatha Erna. Selamat siang.

Yang sudah bersiap, bersantai, tapi ingin berpartisipasi memilih koleksi lagu pop Indonesia, tentu saja Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Segera akan hadir, ada Panji Wojo yang tentunya akan bersama Anda.

0: Aku tadi lihat update terbaru nih. Kalau ada tas keluaran baru dari luar negeri. Gak sabar aku pengen beli. Modelnya rajut gitu. Cantik deh.
1: Hah? Tas rajut? Dari luar negeri? Kan di sini juga ada.
0: Kalau di sini, ntar dikira gak branded lagi. Gengsi ah, aku pakainya.
1: Kita harus bangga memakai produk dalam negeri. Produk buatan Indonesia juga gak kalah bagus loh.
2: Bangga Buatan Indonesia.

menggali kearifan budaya melalui kuliner. Wedang. Masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, memiliki tradisi menghormati tamu ataupun saat berkumpul bersama menyajikan minuman yang dikenal dengan wedang, yaitu sebutan untuk minuman yang melalui proses perebusan seperti wedang kopi, wedang teh, wedang uwo, wedang ronde, dan sebagainya. Dalam tata bahasa Jawa, wedang adalah ngawe kadang, memanggil saudara. Dengan menyuguhkan wedang, dipercaya akan banyak saudara yang sudi bersilaturahim. Silaturahim diyakini memanjangkan umur dan mengeratkan kekeluargaan.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Kita akan selalu berdua, seiring nada yang kini Daku nyanyikan, biar badai topan menghalang, cinta kita tidak berubah hatiku. Itulah sekelumit lirik lagu berjudul Nuansa Kasih, dinyanyikan Sandro Tobing dan diciptakan Dori Kalmas. Lagu yang rilis di tahun 1989 ini ada di album bertajuk Nuansa Kasih. Sandro Tobing, salah satu penyanyi yang mencuat dari ajang Festival Bintang Radio dan Televisi, menjadi idola remaja saat itu.

0: Masih dari kawasan jalan Nama Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Plus 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Indonesia Banget bersama saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di Indonesia Banget kami akan membuka ya di line telepon di 580333 dan juga di 08-1127-119-11. Ngomongin apa nih ya? Lagi malas nih ngomongin makanan ya, karena habis makan, Panji. Jadi udah kenyang. Kita ngobrolin terkait dengan ini sih, gadget ya. Gadget, handphone, segala macam. Ini kan sudah, istilah nih, perkembangannya sudah sangat pesat. Dan tentunya sudah menggantikan berbagai macam alat lain nih ya. Semuanya ada di sini nih. Kadang Panji kalau ketinggalan handphone nih atau ketinggalan dompet nih, mending ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu ya. Karena di situ kan ada semua gitu ya. Kita bingung nih kalau nggak bawa handphone mau ngapain. Terus takutnya nanti ada yang menghubungi gitu ya. Dan mungkin itu salah satu apa ya, sudah menjadi habit atau menjadi kebiasaan nih kalau gadget ini menjadi salah satu hal alat krusial terpenting nih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait hal itu nih Panji mau nanya nih, biasanya sih dalam keseharian ya yang sudah pakai gadget, pastinya sudah pakai gadget. Nah, ini menghabiskan paling banyak waktu nih, paling sering digunakan handphonenya atau gadgetnya ini untuk apa? Boleh di 580333 dan juga di 0811 2711 11. Sekaligus kita udah siapin nih playlist untuk hari ini ya, boleh dipilih tentunya ya. Dan sekaligus boleh kirim-kirim salam. Dan ternyata sudah ada informasinya nih dari belakang nih, udah ada yang bergabung nih. Langsung kita sapa saja. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Selamat siang Indonesia Banget Mas Kanji. Bangga Musik Indonesia.
0: Bangga Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dari Ibu Lilis di Kumendaman.
0: Bu Lilis di Kumendaman, sehat Bu Lilis. Akhirnya dari kemarin cuma WA aja ini Bu Lilis. Nomor satu ini Bu Lilis dapat apa ya?
1: Iya. Soalnya saya tadi udah nganut di depan radio.
0: Ketemu deh.
1: Mas Panji terus langsung saya.
0: Alhamdulillah. Kabarnya sehat Bu Lilis?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Panji juga
0: sehat. Alhamdulillah sehat bahagia di sini Bu Lilis. Di sana sudah terpantau, di Kumendaman sudah terpantau hujan ini belum? Sama ya.
1: Terpantau panas ya.
0: Panas ya, masih panas ini ya.
1: Tetap panas, tetar membana.
0: Mendung aja belum ini.
1: Tetar ya.
0: Nggak apa-apa, tapi kan ini apa namanya ya,
1: semuanya disyukuri ya Mas Panji.
0: Iya, coba kalau hujan terus ini 3 hari
1: juga mengeluh, dikasih hujan terus. Betul. Juga mengeluh.
0: Iya, mengeluh, soalnya cuciannya nggak kering-kering gitu nggih Bu Lilis.
1: Iya, manusia itu tempatnya mengeluh.
0: Betul, aduh yang penting kita bersyukur aja ini Bu Lilis.
1: Iya, bersyukur Mas Panji.
0: Alhamdulillah. Bu Lilis boleh nanya nggak?
1: Ya boleh.
0: Kalau biasanya gadget atau handphone nih paling sering digunakan untuk apa nih kalau Bu Lilis sendiri?
1: Kalau saya handphone itu biasa cuma untuk lihat YouTube masakan itu Mas.
0: Oh iya iya iya.
1: Masakan atau misalnya kerajinan tangan, merangkai bunga.
0: Hiburannya ya. Seperti, sudah menjadi pengganti ini belum? TV belum?
1: Belum
0: ya, masih menikmati TV ya.
1: Berita-berita saya malah sering senang lihat TV daripada lihat di handphone. Soalnya apa ya, kalau di handphone kadang cuma scroll
0: sepotong-potong gitu ya, terpotong-potong gitu ya.
1: Apa beritanya nggak tuntas, jadinya kadang-kadang memahaminya juga kurang baik. Maksudnya apa ya kan masih. Apa ya, masih mengira-ngira gitu.
0: Iya, ini buktinya Bu Lilis masih dengerin radio kan ya, pastinya masih inilah menikmati ya, masa-masa gitu ya.
1: Kalau berita malah sering dengarkan radio daripada lewat HP.
0: Iya, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan ya, warta siang gitu ya.
1: Iya. Dari dulu saya bapak satu waktu ada Pak Besut itu juga sering dengarkan Pak Besut itu.
0: Ya.
1: Belum ada kan Pak Besut itu loh Mas.
0: Waduh senior jauh itu kayaknya ya.
1: Kalau ada obrolan Pak Besut itu bapak saya kan sering anu apa memutar Pak Besut itu ya. Terus dengarkan, saya juga ikut dengar.
0: Waduh, mengenang-enang sekaligus nih. Iya. Bu Lilis mau request lagu apa nih siang hari?
1: Kalau request saya boleh request lagunya Yofi and the Nuno, Mas Andi.
0: Yofi and the Nuno-nya yang apa?
1: Anu apa? Janji Suci.
0: Janji Suci, janji sucinya sudah dipersiapkan. Monggo silakan salam-salamnya.
1: Ya, untuk Bukus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Sabila, Bu Ali, Mbak Kristin, Pak Adi, Pak Romadhon, Pak Budi Santoso, Mas Sikul. Dan untuk semuanya saja, Mas Panji.
0: Dan untuk semuanya
1: untuk
0: saja.
1: Mas Panjinya, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Sukses selalu, bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Terima kasih doanya kembali ke Bu Lilis dan semuanya. Amin.

0: Kembali dibuka di 580333 ataupun di 0811271191. Yep, kita ngobrolin terbaik dengan gadget handphone nih. Kan sekarang nih udah ganti nih, bayar aja sekarang kalau mau jajan lewat handphone loh. Duit cash-nya lama-lama ini udah langka gitu ya. Kita angkat nih, udah ada yang bergabung katanya nih. Langsung kita angkat. Selamat siang Indonesia banget, dengan siapa di mana?
1: Bangga Musik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Wali?
1: Sehat, alhamdulillah di sana juga sehat pastinya, nggih.
0: Alhamdulillah. Terpantau gimana ini di sana, sudah hujan atau belum, masih panas?
1: Dua hari yang lalu sempat gerimis, ketuk-ketuk, berhenti sudah, tengah malam.
0: Dikasih iklan dikit lah.
1: Sama, pokoknya diiming-iming. Tapi ya, gini loh Bang, disyukurin aja.
0: Betul. Jika
1: udah balik papan itu, asapnya Bang, sudah sampai sekolah, masuknya jam 8, ini SMA lu ya.
0: Iya.
1: Balik papan nih, di kota saya itu. Terus SMP, PJJ, pembelajaran jarak jauh.
0: Nah, iya katanya sampai udah pada turun kuning gitu ya di Kalimantan. Saya juga ada saudara banyak di Kalimantan ini. Tersebar di Palangkaraya juga ini.
1: Tadinya kirain tenang-tenang aja sebulan yang lalu kan. Alhamdulillah Balikpapan masih gitu loh. Ternyata
0: kena
1: bulan
0: juga
1: ini
0: ya.
1: Sudah kena juga.
0: Aduh, kasihan ya. Aduh, kita disyukurin aja, gak apa-apa, panas-panasan ya.
1: Masker naik lagi deh harganya gitu.
0: Oke, Bu Ali, ini mau nanya nih terkait dengan kebiasaan nih menggunakan gadget atau handphone nih. Biasanya paling lama atau paling sering tuh digunakan untuk apa?
1: Nah, paling lama itu dengerin Pro 1.
0: Iya.
1: Tapi yang untuk saya nelpon ini beda lagi.
0: Oh, beda lagi ya, jadi sangkali gue dengerin ya.
1: Biasanya buka FB, buka.
0: Nggak apa-apa.
1: Yang dikhususkan itu yang nomor satunya memang untuk RRI.
0: Ya, nggak apa-apa kan bikin konten. Kalau Bu Ali kan sudah ketebak nih, kalau bikin konten jalan-jalan mungkin sama ini Kai atau sama Kakung ini, tabarakallah, masya Allah gitu ya, sambil ngeliat bunga-bungaan di taman ya. Iya, kelihatan.
1: Saya nggak ngerti di mana ininya Bang Panji. Kalau Bang Agus ada sih sempat mampir di beranda saya. Oh ini toh.
0: Iya.
1: Sudah ini sama-sama mengikutin. Gitu.
0: Aduh, terima kasih. Tapi ini selain apa ya? Sekarang masih nonton selain radio ya? Selain radio itu masih. Okay. Nonton TV atau gimana gitu masih?
1: Bang, saya enggak punya TV malah, Bang.
0: Malah enggak ada ya. Udah tergantikan ya. Udah tergantikan.
1: Udah tergantikan. Kenapa ya saya punya ya waktu di Balikpapan tuh, Bang. Aduh, beli mahal-mahal, Bang. Enggak di ini, enggak ditonton lama kan.

0: Karena cinta kau.
1: Karena aku cinta kau.
0: Bentar, ada nggak ya? Karena ya.
1: Iya.
0: Coba saya cari dulu sekaligus kirim-kirim salam, monggo silakan.
1: Kirim salam barusan ada ibu Lilis
0: nih. Yeah.
1: Ibu Lilis, Bu Satila, Ibu Tuti, Ibu Mawar Kuning, Ibu Kus, Ibu Wikati, Pak siapa ya? Pak Ipul, Pak Saipul ya, Pak Beni, Pak Puji, Pak Budi, Pak Hadi, Mas Ardi yang pintar pantun itu loh Pak.
0: Jih, di Klaten.
1: Terus Bang Ramadan sama Pak yang di Jawa Barat, Pak
0: Ahmad Fauzi.
1: Ahmad Fauzi.
0: Jih, ini yang lagunya Karena Aku Cinta Kau adanya versinya Once nih.
1: Kurang suka, tapi sama kan Bang ini?
0: Lagunya Karena Aku Cinta Kau ya, dari Once.
1: Karena Aku Cinta Kau.
0: Jih.
1: Iya, sama. Kenapa
0: ya? Iya judulnya, ya. Kalau Bunga Citra Lestarinya kita yang sudah siap di sini banyak sih Bunga Citra, tapi kalau yang versi Karena Aku Cinta Kau-nya adanya cuma Once ini.
1: Yang apa yang ini Bu BCL-nya yang ini? Saya paling sudah pernah request itu yang BCL yang lain itu.
0: Apa ada di sini ada selalu ada di nadimu terus dari hati terus
1: dari hati aja deh
0: dari hati baik mau gue sila tadi udah salam salamnya
1: nambah tadi Mbah Jadi
0: okay.
1: Mbah Mo terus siapa ya Pak Rimbang ya Pak Rimbang ada namanya Pak Rimbang.
0: Pak Rimbang ada di Borobudur
1: ya,
0: nje.
1: Ya deh Bang, metugas Bang.
0: Terima kasih Bu Ali.
1: Tadi ya, ini makan siang. Kenapa enggak dikirim ke sini menunya gitu. Lumayan untuk buka puasa nanti.
0: Iya.
1: Kebetulan belum masak.
0: Aduh. Masih jauh ini buka puasanya Bu Ali.
1: Ya deh Bang, siapkan Bang.
0: Terima kasih Bu Ali.
1: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik benar kita berlari dulu ke WhatsApp dulu ya, ditahan dulu yang di line telepon nih yang sudah hadir nih. Dari siapa dulu nih? Ini dari Mas Rianto nih udah hadir nih. Selamat siang Mas Panji, selamat siang gabung Indonesia banget dari Mas Rianto di Jalan Wates. Request lagunya Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza lagi nih. Salamnya buat Mbak Kakung Titri, Mbak Christine, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri, Rahayu, Bu Satila, Bu Maria, Bu Sukaisi, Bu Sukandri, Pak Keli, terus Mas Ardi, Mas Ipul, Pak Budi, Mas Marta, dan semuanya saja buat Mas Panji. Selamat bertugas. Terima kasih, saya selalu unggi. Doanya kembali lagi ke Mas Rianto. Oke deh. Kita udah dapat 3 lagu nih. Mungkin kita langsung puterin aja yang pertama tadi dari Bu Lilis ya, minta lagunya Yofi and Nuno, Janji Suci.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Masih di kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di Indonesia banget bersama saya Panji Wojo hingga nanti jam pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih dibuka ya di 5803333 dan juga di 08112711911. Gadget masih menjadi salah satu hal atau alat terpenting ya dalam hidup nih ya, menggantikan mungkin sesuatu apa ya, mungkin hal-hal lain yang mungkin waktu kecil atau dulu gitu ya, yang menjadi alat hiburan atau mungkin menjadi alat yang apa ya, krusial juga gitu ya. Dari dompet sudah menggantikan ya, televisi ya, semuanya ada di situ, semuanya ya. Terus telepon yang dulu kita zaman wartel gitu ya, atau masih di rumah pakai suara kring kring kring gitu ya. Semuanya ada di sini nih, ada di HP nih. Jadi kita akan ngobrolin itu tentunya di 5803333 dan juga di 08112711911. Dan sudah ada yang bergabung nih, langsung kita sapa saja. Selamat siang Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Indonesia banget, ya bener, Bu E.
0: Nje, Bu E, kabar sehat Bu E?
1: Alhamdulillah, gimana Mas Pandu juga?
0: Nje, alhamdulillah kabar sehat, bahagia di sini Bu E. Gimana Bu E kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah juga, Bu E sehat. Ibu E ikut senang, Mas Pandu sehat.
0: Alhamdulillah, sama-sama Bu E. Alhamdulillah Bu E. Ini dijagal sama ya, masih panas ya Bu E ya.
1: Ngopo tuh jo, kepanas orang musim-musim loh ya. Tapi ya gak apa-apa ya, udah musimnya kan ya. Iya. Tapi ini kayaknya seumur-umur baru nih ada kayak gini musim panas berlama-lama ya, Mas Wadi.
0: Iya, lama banget.
1: Apa
0: ini
1: udah
0: ya.
1: Pernah?
0: Kayaknya ini terlama deh ini. Biar gampang kali Bu E kalau apa nyuci baju gitu langsung kering gitu Bu E.
1: Orang tiap nyuci gitu mesti kencing ya, udah terus langsung.
0: Langsung bisa dipakai. Nah kata orang Jawa namanya Mbah Renggo gitu. Mbah langsung tinggal gitu.
1: Nah, kering langsung ditaruh di meja sedikit. Jadi emang bener sih, jadi nggak ada baju kotor. Langsung kering gitu.
0: Cuman ya itu ya, di rumah banyak beletuk nggih, Bu E.
1: Iya, tapi beletuknya maksudnya beletuknya nggak. Gak kayak biasanya gitu, bibitnya cuma dikit. Biasanya kan tebel gitu. Kalau ini gak begitu sih, kenapa ya? Mobil juga pada sih slimmer.
0: Iya, kering kali ya. Udah mulai kering
1: tapi
0: ini.
1: Kok mungkin kering tapi basah gitu kopinya yo.
0: Ini, aduh kalau pagi juga dinginnya juga minta ampun ge.
1: Iya kalau malam dingin.
0: Tapi Bu E ngomong-ngomong nih Bu E, kalau pakai gadget atau handphone nih paling lama atau paling sering tuh dipakainya tuh untuk apa nih kalau handphone?
1: Ya HP. Ya HP ya buat telepon, buat WA, apalagi kalau udah WA misalnya sama teman gitu. Kalau gue tuh suka kalau pagi-pagi tuh lihat YouTube.
0: Juga lihat YouTube ya.
1: YouTube.
0: Masakan.
1: Apa?
0: Lihat apa? Masakan gitu.
1: Ya enggak juga.
0: Makanan
1: sih setiap ini juga ada. Apa tuh namanya, sama WA-an. Ini tuh barusan WA-an sama adikku ke Purwokerto. Iya. Tapi bulan ini November, karena Oktober ada arisan tempat Mbak Nina keluarga. Jadi setelah arisan tuh baru Novembernya ke Purwokerto gitu. Ini WA-an sih Mas.
0: Jadi dipakainya ini ya untuk berhubungan begitu nggih, buat komunikasinya.
1: Senang video call sama adikku yang di Bogor gitu.
0: Sesuai kalau itu. Tapi sudah menggantikan alat-alat apa ya, peralatan lain enggak, kayak misalnya kalau mau jajan tetap pakai uang beneran ya.
1: Ya tapi kalau pengen jajan mah jajan aja ya, pokoknya biasain aja lah gitu. Apa tuh namanya, jajan rujak apa jajan apa lagi kepengen apa itu yang
0: ya.
1: Yang apa sih? Jadinya apa ya? Sengaja. Kobis, no. Gitu. Ya pakai kobis, disiram bumbu pecel, itu namanya apa ya? Ada baksonya, bakso apa, kotor, gitu.
0: Apa ya?
1: Somay apa ya?
0: Somay iya, somay pakai bumbu pecel. Bumbu pecel berarti bumbu kacang ya?
1: Kan pakai bumbu pecel atau somay.
0: Ya, ada anje.
1: Terus si yang apa yang pegawai bank itu sebelah gue kan suka jajan tuh. Gue suka ninggung, suka ikutan jajan.
0: Waduh. Somay apa? Gampang kok sekarang ya, nanti Cakal udah lengkap kok di sekitaran situ. Udah lengkap.
1: Iya, udah lengkap segala macam. Kalau pengen apapun ada.
0: Baik. Gue mau request lagu apa, Bu?
1: Lagunya ini apa tuh namanya?
0: Apa?
1: Untukmu.
0: Untukmu.
1: Nah, Tito Sumarsono apa siapa? Tito.
0: Untukmu yang Tito Sumarsono.
1: Tito Sumarsono.
0: Ada nggak ya yang Tito ya? Titonya di sini belum ada yang Tito Sumarsononya, adanya Tuhan tolonglah kamu selalu.
1: Enggak, bukan yang kayak gitu, bukan Tuhan, bukan. Kalau enggak ada ini aja.
0: Apa?
1: Apa tuh namanya? Kasih 6 artistika.
0: Oh, ya baik. Dipersiapkan ini spesial yang kalau kasih. Itu. Yang kasih tuh yang dari 6 artistika, Nje?
1: 6 artistika, heeh. Yang pakai malam ini, tereret malam ini, tereret. Ada, bisa nggak gue minta lagi itu?
0: Bentar, ini sudah dipersiapkan belum ya kalau yang artis JK-nya di sini?
1: Tadi saya yang udah
0: adanya kekasih.
1: Kekasih?
0: Kuserahkan sama di, cuman ada kekasih ya.
1: Yang kekasih siapa yang nyanyi?
0: 6 artis JK.
1: Oh itu mungkin kekasih mungkin.
0: Baik. Sudah disiapkan ini 6 artis JK-nya ini, Bu E. Monggo silakan salam-salamnya.
1: Iya, juga salamnya buat Adi, Bu, Ibu Satira sama Ibu Ali ya. Ibu Satira, Ibu siapa tadi?
0: Bu Lilis.
1: Oh, Bu Lilis ya, Bu Lilis, Bu Ali, Bu Satira.
0: Nggih.
1: Terus Bu Mawar Kuning, Mbak Novi. Sama siapa lagi ya? Ini Mbak Christine, Mas Ipul. Terus si siapa sih ini? Bu Tuti.
0: Bu Tuti.
1: Kabarnya gimana ya?
0: Ini belum masuk ini Bu Titi.
1: Enggak, maksudnya gini. Bu EWA juga enggak di ini, cuma tentang abu-abu gitu. Kenapa ya?
0: Ya semoga baik-baik saja, semua sehat-sehat aja Bu Tuti kalau mendengarkan. Minimal BA nih Bu Tuti, nggih.
1: Halo Bu Tuti.
0: Nggih.
1: Kenapa atuh Bu apa jadinya WA kok tentang abu-abu. Telepon juga enggak diangkat, sebabnya mudah-mudahan sehat ya Bu.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Terus ini Pak Budi Santoso juga di Cirandakan. Pak Ramadhan dan semuanya ya,
0: dan semuanya saja terima kasih Bu E.
1: Terima kasih ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: buka di 5803333 dan juga di 0811271111. Sudah ada yang bergabung. Langsung kita sapa, selamat siang Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Mas Panji.
0: Selamat siang. Halo.
1: Siang Mas Panji. Halo.
0: Nggih, suaranya kecil banget ini. Dengan siapa di mana, nggih?
1: Ini si Ama Mas Panji.
0: Halo.
1: Si Ama.
0: Halo, niki. Nggih, halo.
1: Halo.
0: Oh, nggih, Bu Ama nggih.
1: Iya, betul, Mas.
0: Bentar tak kecilin suara lagunya, nggih. Bu Ama, kabar sehat Bu Ama? Alhamdulillah. Di Bu Ama di situ sudah turun hujan belum?
1: Belum, Mas Andi.
0: Masih menunggu hujan, nggih.
1: Berat-berat dulu, Mas Andi. Ini
0: lagi apa
1: gini, Mas?
0: Aduh. Tapi enggak apa-apa, kalau cucian pasti kering kok kalau panas-panas gini. Bu Ama nih, ngobrolin handphone nih, HP nih. Bu Ama nih, biasanya sudah menggantikan apa aja nih? Biasanya paling sering digunakan HP-nya itu untuk apa?
1: Untuk mah, untuk nelpon gitu mah, seperti itu. Jadi, kan itu dulu sih udah mas, jadi ini tentang kerjaan yang seperti itu. Pengerjaan, dan nanti terus kan itu kok ngantar barang-barang kemana gitu.
0: Oh, ya. Komunikasi gitu. Oke deh, Bu Ama mau request lagu?
1: Iya.
0: Apa?
1: Lagunya Januari, ada enggak sih?
0: Ada dong, kalau dari Glenn Fredly sudah siap.
1: Bukan,
0: ini.
1: Bukan. Hah? Bukan lagi.
0: Apa nih? Januarinya dari siapa nih?
1: Dari siapa yang bukan? Oh ya, Januari.
0: Andi Maria Matalata, Januari yang biru?
1: Iya, iya Mas.
0: Baik, sudah disiapkan ini. Monggo silakan salam-salamnya.
1: Oke. Lalu Mas Panji, nanti gas aja.
0: Terima kasih.
1: Kalau pulang nanti aja Mas Nye.
0: Sami-sami, terima kasih.
1: Salam untuk Ibu Titi. Karena tidak pernah itu kan.
0: Baik.
1: Itu pun gitu. Terus itu Mas Ibu, Mas Panji juga. Untuk apa ya, Si Ali. Bisa Sila. Terus Pak Beni, Mas Yang. Untuk Pak Ramadan juga yang dari sana, Mas Yang juga.
0: Baik.
1: Untuk Mas Bang, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Amin.
0: Doanya kembali ke Bu Ama dan semuanya. Terima kasih Bu Ama.
1: Terima kasih.
0: Sami-sami. Oke, kita tahan dulu yang di telepon ya. Kita beralih ke WhatsApp nih. Belum terbaca. Dari siapa nih? Dari Mbak Christine. Selamat sore. Dari selamat sore Mas Panci. Iya, dari Mbak Christine. J, selamat sore Mbak Christine. Langsung nih minta tolong diputarkan lagunya Aku Memilih Setia dari Fatin. Ya, kemarin belum siap ya. Coba nanti kita cari lagi dari Fatin nih ya. Kayaknya belum siap juga nih. Buat Kakung, salamnya buat Mbak Titri, buat Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Bu Lilis, Bu Satira Bulani, terus Bu Maria, Bu Skaisi, Pak Sukandri, Pak siapa lagi nih, Bu Murdiati, terus dari Pak, buat Pak Hadi Pundung, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Romadon, Pak Buji Grahito, terus dari buat Mas Andi, Mas Ipul dan Mas Ardi dan semuanya saja. Buat Mas Panji selalu diberikan kesehatan, amin. Kembali doanya nje buat Mbak Christine. Oke, udah dapat 3 lagu nih. Tadi minta lagunya yang pertama dari Ibu E ya, minta lagunya 6 artis JK nih, langsung diputarkan aja.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Halo Sobat Adiaksa dan seluruh warga kota Yogyakarta yang istimewa. Tahukah Anda, Kejaksaan Negeri Yogyakarta hadir semakin dekat untuk melayani dan juga mengedukasi masyarakat melalui penerangan dan juga penyuluhan hukum. Melalui seksi intelijen, Kejaksaan menjalankan tugas dan wewenang intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Antara lain, dalam penyelidikan, pengamanan, penggalangan, kerjasama intelijen, serta pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai wujud nyata pelayanan kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Yogyakarta menghadirkan program Luhkum dan Penkum melalui program unggulan Jabat Sijarwo, Jaksa Sahabat Instansi, Pelajar, dan Wargo Kota Yogyakarta. Jabat Sijarwo hadir untuk mendekatkan jaksa dengan masyarakat melalui edukasi hukum yang mudah, komunikatif, dan edukatif, mulai dari pencegahan korupsi, anti-bullying, bahaya narkotika, judi online, tertib berlalu lintas, hingga bijak bermedia sosial. Karena mengenal hukum bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan dipatuhi. Jabat Sijarwo, Jaksa Sahabat Instansi, Pelajar Wargo Kota Yogyakarta. Untuk informasi dan layanan penerangan serta penyuluhan hukum, hubungi Kejaksaan Negeri Yogyakarta di 0895-3355-55758. Jabat Sijarwo, Jaksa Sahabat Instansi, Pelajar, dan Wargo Kota Yogyakarta. Kejaksaan Negeri Yogyakarta hadir melayani dan juga mengedukasi masyarakat.

0: sabun, deterjen.
1: Tunggu dulu. Nih. Pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh, Ade. Kan sampah plastik merupakan sampah non organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita.
0: Oke deh. Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.
2: Saluran radio pertama yang dibentuk Indonesia yaitu SRV. Didirikan di Solo tahun 1933. Laman Mataram Royal Blood mengungkapkan, para inisiatornya antara lain Sursito, Raden Mas Sutarto Harjowahono, Lim Tik Tiang, Dr. Marmo Husodo, Chan Ing Chuan, Luson, Wong Sohartono, Cheong Chu Ho, dan Priyo Hartono. Mereka merupakan anggota paguyuban seni dan wartawan di Surakarta. Dari uang kas yang mereka kumpulkan dan dibantu oleh Mangkunegoro 7, akhirnya mereka berhasil mendapatkan pemancar siaran baru. Awalnya SRV melakukan siaran di Pendopo Kepatian Mangkunegaran. Namun atas bantuan Mangkunegoro 7, selanjutnya berhasil dibangun studio siaran. Stasiun radio SRV semakin berkembang dengan memiliki cabang di berbagai kota di Nusantara, seperti di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Jawa Timur. SRV menyiarkan kebudayaan Jawa dan musik Jawa. 1937, SRV sukses menyiarkan musik gamelan secara langsung dari Solo untuk mengiringi Gusti Nurul menari di Kerajaan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, studio SRV digunakan untuk RRI Surakarta.

0: Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di Indonesia banget bersama saya Panji Wojo. Hingga nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat, jadi masih dibuka tentunya ya di 580333 dan juga di 0811 27 11 11. Gabung terakhir nih dari Pak Budi Santoso ya di Wonogiri. Salamnya buat Bu Mawar Kuning, Bu Lilis, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Kus, Bu Nunung, Bu Ningrum, Bu Satila, Mas Ipul, Pak Hadi, Mas Rianto, Mas Ardi, Pak Beni, Pak Hasan, dan semuanya saja. Request lagunya, minta lagunya Pilot Sepanjang Hidupku. Kalau saya paling lama untuk nonton YouTube dan dengerin Pro 1. Terima kasih untuk Mas Panji Bojo. Terima kasih, sama-sama. Kita angkat dulu nih yang sudah bergabung ya di 580333. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru hadir ini Bu Satila, kabar sehat?
1: Susah masuknya.
0: Alhamdulillah bisa bergabung je Bu Satila.
1: Iya.
0: Nih Bu Satila nih, yang di sana nih kalau ngabisin waktu HP ini biasanya buat apa?
1: Buat WA
0: ya?
1: Nonton YouTube.
0: Nonton YouTube gitu ya. Kalau dengerin radio masih pakai radio ya?
1: Apa?
0: Masih pakai radio nih?
1: Ya.
0: Kalau dengerin RRI, dengerin Pro 1 masih pakai radio?
1: Iya.
0: Disetel kenceng-kenceng.
1: Masih banyak punya radio.
0: Alhamdulillah. Suaranya jelas, J?
1: Kadang ya jelas, kadang ya tergantung
0: cuaca.
1: Tergantung udaranya. Tergantung kondisi cuaca, Mas.
0: Oke, okay. Tapi di sana cuacanya masih panas toh?
1: Kesek gitu.
0: Masih panas, J?
1: Iya.
0: Masih panas sih cuaca.
1: Sangat panas kentang-kentang di sini, Mas.
0: Oke deh. Bu Satila mau request lagu apa ini?
1: Apa?
0: Mau request lagu apa?
1: Udah pada rontok semua daunnya.
0: Saking keringnya, J.
1: Iya. Tapi kalau air alhamdulillah saya masih
0: lancar.
1: Masih kaya kan
0: masih
1: saya.
0: Masih kaya alhamdulillah. Wes rakyat nang nimbo sama kayak saya, J.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa ini Bu Satila?
1: Lagunya apa aja?
0: Di sini yang udah siap ada Nia Paramita, ada Krisya, ada Potret, ada Hervi Maleholo, ada Tompi, ada Krisdayanti sama Ruth Sahanaya.
1: Hervi Maleholo lagunya apa?
0: Hervi Maleholonya di sini Katakan Saja.
1: Ya, itu aja Katakan Saja.
0: Baik. Ngomong aja gitu ya.
1: Iya.
0: Monggo silakan salam-salamnya Bu Satila.
1: Salamnya buat Bu Ali, Bu Tuti, Bu Mawar Kuning, Bu Nani, Bu Lilis, Bu Rahayu, Bu Tuti, Pak Rimbang, Pak Puji Kreto, Pak Jadi, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yanto, Bu Wigati, Bu Gusri yang jalan batas kelewatan. Buat semuanya ya, semoga tetap sehat semangat. Kagem Mas Sanji sugeng ayo karyo ngantos paripurna, tetap sehat semangat, rezeki lancar ngaten mawon.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Satila ya, doanya kembali ke Bu Satila dan semuanya. Terakhir nih, kalau ada yang ingin bergabung ya, tapi kayaknya untuk request lagunya kayaknya sudah habis nih. Udah dibabat habis nih. Kita langsung angkat aja. Selamat siang Indonesia banget. Dengan siapa di mana? Halo. Selamat siang Indonesia banget. Halo, halo, halo, halo, halo. Waduh, tertutup. Boleh dicoba lagi ya di 580333. Cukup enggak nih? Ayo.

0: Selamat siang Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Bu Sri napa?
1: Saras.
0: Waduh, akhirnya ketemu. Biasanya di pagi-pagi ini. Kabar sehat Bu Sri?
1: Alhamdulillah.
0: Amin, sami-sami.
1: Dengar semuanya sehat walafiat.
0: Amin.

0: Bu Sri ini kalau handphone nih lebih sering buat nonton atau buat komunikasi nih?
1: Ya, buat kalau radio itu dari pagi sosok radio Indonesia terus saya ganti RRI Plus 1.
0: Baik. Oke, Bu Sri ini mohon maaf ini untuk request lagunya kayaknya udah ditutup, tapi kalau buat kirim-kirim salam monggo silahkan.
1: Mana salam?
0: Kalau buat request lagunya kayaknya udah ditutup. Kalau mau kirim-kirim salam monggo.
1: Saya minta lagu Selamat Jalan Kekasih.
0: Udah ditutup Bu Sri lagunya, tapi kalau mau kirim-kirim salam monggo nggak apa-apa.
1: Jangan rasa, biar singkat.
0: Anjir.
1: Untuk semua yang sudah masuk dan yang belum masuk, saya kirimi semuanya.
0: Alhamdulillah, terima kasih Bu Sri, sehat selalu.
1: Selamat tugas, bulan hati-hati. Jangan lupa berdoa.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, sudah di ujung waktu nih. Gak tahu ini lagunya untuk lagu ini 2-3 lagu ini cukup apa enggak. Tapi kita udah dapat 2 atau 3 lagu. Tapi lihat nanti ya, terputar semua atau tidak. Dan akhirnya jam sudah menunjukkan nih, di akhir-akhir nih ya, sudah menunjukkan mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya juga saya harus berpamitan karena rekan saya di belakang sudah siap, ada Dina Febrina yang pastinya akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asta Cita Nasional.
3: Anak dengan tema investasi dan anak muda berikut ini.
4: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
5: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
6: Sore.
5: Apa kabar? Baik.
6: Baik sekali.
5: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
6: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya. Saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
5: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
6: Iya.
5: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
6: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
5: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
6: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform, misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti, seperti reksadana dan emas ya, sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih, dan psikologi teman-teman. Karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri, kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
5: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
6: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli sesuatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan, dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
5: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya, Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
6: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
5: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya, Rafael?
6: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bappeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bappeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis, atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
5: Baik, ya karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya, bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki coverage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
6: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
6: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
6: Terima kasih.
4: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
7: Beranda Asta Cipta.
3: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
8: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
9: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
10: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
9: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
10: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
9: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
10: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
9: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan itu.
10: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
9: apa itu,
10: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logis ini apa? Logis ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya. 6%, 8%.
11: Pajak belum?
10: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
11: Gak masuk akal, Pak.
10: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa, atau butuh uang cepat, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
11: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
10: Betul.
11: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
10: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
11: Bisa, Bang.
10: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami. Sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
11: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
10: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
11: Itu pasti, Pak.
10: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
11: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
10: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor tetangga kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
11: Terima kasih.
10: Siap.
9: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan Astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam Astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, digadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya au.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik, karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ, karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Nah, maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah, dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang. Saya kira
1: ini tantangan terbesar apa yang Abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan kemudian ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya, kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin, angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Ah, itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
3: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Mm-hmm. Yang pertama memang karena tempatnya, tempatnya view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita kesini juga adalah menunya.
3: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
3: lokal kita ada bal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ karena memang cara pelayanannya. Mm-hmm. Saya kira semua usaha apapun itu semua duduk akhirnya itu ada di peringkat pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
3: Karena kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota, artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan mesin kan ke bawah kan jauh, agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
3: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
2: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Yeah. Saya kira seperti itu.
3: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
3: Bukan dari
2: jam 5
3: sore
2: sampai
3: jam 12 malam.
2: 12 malam.
3: Oke.
2: Okay. Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
3: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strike.
3: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini, kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun, keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Bupati. Terima kasih, sampai jumpa.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutup.

ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Ya baik pendengar, kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar sesaat lagi, pastinya Anda bisa mengikuti untuk informasi dari seputar Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Pagi Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelelangan ikan atau TPI. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
1: Data pengaduan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tahun yang lalu itu ada...
2: Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antar Lembaga dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers, Rosari Tani Ken Widiastuti menyebut, di tengah gemburan kecerdasan buatan, jurnalis didorong untuk menjadi penjernih informasi. Saat memberikan paparan pada gelaran literasi media di STMM MMTC Yogyakarta, Niken mengimbau jurnalis untuk ketat dalam melakukan verifikasi data dan berpedoman pada 11 kode etik jurnalistik. Di sisi lain, Niken menambahkan keberadaan AI menjadikan media tumbuh menjamur, termasuk media-media yang belum terverifikasi. Hal ini turut mendorong meningkatnya tren pengaduan yang dilayangkan ke Dewan Pers.
1: Data pengaduan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Tahun yang lalu itu ada 1.286 kasus. Sekarang ini belum sampai setahun aja sudah lebih dari 1.000 juga karena pengaduan-pengaduannya semakin banyak. Nah, disinilah peran dari Dewan Pers memediasi, mengoreksi benar atau tidak produk berita itu melanggar kode etik jurnalistik.
2: Sementara, pemimpin redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu Prihartono menyebut, jajaran redaksi Harian Jogja selalu berpegang pada undang-undang pers. Dia juga menegaskan 11 kode etik jurnalistik jadi aturan main bagi jurnalis yang harus dipedomani. Dengan demikian, produk berita yang dihasilkan informatif, edukatif, menghibur, ataupun mengandung kritik sosial. Di samping itu, Anton mengatakan pihaknya juga tetap memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dengan bijak.
3: Dan kami tidak ingin menjadi bagian atau menjadi media yang turut menyebarluaskan hoax. Kami di newsroom, di redaksi, cuma menyampaikan bahwa sudah, fungsi pers cuma ada 4, sebagai media informasi, edukasi, hiburan, dan kritik sosial. Itu saja, jalankan saja, nggak usah kemudian yang lain-lain. Mengenai porsinya, oke informasi, ya monggo, oke edukasinya, silahkan. Oke, kritiknya itu suatu pilihan.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kerja jurnalistik perlu diimbangi dengan pengawasan manusia dan kepatuhan terhadap pedoman pemberitaan. Dengan demikian, teknologi dapat mendukung efektivitas kerja media tanpa mengabaikan akurasi informasi, etika jurnalistik, dan tanggung jawab kepada publik.
0: Harga beras di Pasar Kendal mulai turun sesuai harga eceran tertinggi, HET. Hal ini berdasarkan hasil pantauan Badan Pangan Nasional Bapanas. Berikut laporan Faiz Rozi.
4: Badan Pangan Nasional bersama Satgasda di wilayah Pasar Kendal. Pemantauan dari harga beras, mutu beras, serta label beras.
5: Harga beras di Pasar Kendal sudah kembali turun sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini berdasarkan hasil pantauan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama Satgas Pangan di Pasar Kendal pada Rabu 14 Oktober kemarin. HET beras medium saat ini sebesar Rp13.500 per kilogram, sedangkan HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram. Milatun, pedagang beras di Pasar Kendal, mengatakan 2 minggu lalu harga beras medium sempat naik sampai Rp15.000 per kilogram. Namun setelah itu turun sesuai HET, yakni Rp13.500 hingga Rp13.600 per kilogram karena sudah panen raya.
6: Harga untuk saat ini kemarin sempat naik, tapi karena sudah ada panen, ya ada penurunan harga sedikit. Kisarannya ya Rp13.500-Rp13.600. Yang premium bisa Rp14.900-Rp15.000. Kemarin sampai Rp15.000 lebih ya kemarin, ya 2 minggu yang lalu kayaknya.
5: Tetap Bapanas Andi Nugroho mengatakan, selain pantauan harga beras, juga memantau mutu beras dan label beras. Hasil pantauan di sejumlah pedagang beras, harga beras sudah mulai turun. Untuk beras medium Rp13.500 dan beras premium Rp14.400 per kilogram karena sudah panen raya di wilayah Kendal.
4: Dan alhamdulillahnya harga sudah mulai turun. Untuk beras medium sendiri sudah mulai di angka head, di angka 13.500. Kemudian untuk beras premiumnya sendiri sudah turun di 14.400 dikarenakan sudah panen raya di wilayah Kendal.
5: Bapak Ras meminta kepada semua pedagang beras bisa tertib mematuhi aturan HET, juga memiliki nomor induk perusahaan atau NIB sehingga bisa menjual beras bantuan pemerintah atau beras SPHP dan beras premium dari mitra-mitra pemerintah. Tujuannya agar bisa menurunkan harga beras khususnya di Kabupaten Kendal. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasar Murah turut memeriahkan pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026 di Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini menarik antusiasme warga yang ingin mendapatkan berbagai kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Selengkapnya dilaporkan oleh Fatima Tusaro.
2: Suasana ramai terlihat dalam kegiatan pasar murah yang digelar di lapangan Desa Sawangan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 13 Oktober 2026. Bazar ini menjadi salah satu kegiatan yang menyertai pembukaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 4 tahun 2026. Sebanyak 18 tenan turut berpartisipasi dengan menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat. Barang yang dijual cukup beragam, mulai dari beras, telur, tepung, minyak goreng, gula, bawang putih, bawang merah, mie instan, susu, hingga pakaian. Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya pengunjung yang mendatangi stand untuk berbelanja. Bahkan, sejumlah warga tampak mengantri untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Salah satu pengunjung, Rumiati, mengaku senang dengan adanya bazar tersebut karena sejumlah kebutuhan dapur seperti bawang putih dan bawang merah bisa diperoleh dengan harga lebih murah.
7: Banyak, ada tembok, ada bawang putih, bawang merah, lebih murah.
2: Pengunjung lainnya, Tonah dan Suyati, turut memanfaatkan bazar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tonah membawa pulang sejumlah barang diantaranya minyak goreng, susu, mie instan, dan pakaian. Ia menilai harga yang ditawarkan cukup beragam, meski beberapa barang lebih murah. Selisih harganya dinilai tidak terlalu signifikan. Adapun Suyati memilih membeli sejumlah kebutuhan pokok, salah satunya minyak goreng yang dibanderol Rp15.000. Selain warga, TPPKK Kabupaten Banyumas juga turut berpartisipasi dalam bazar tersebut. Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten Banyumas, Titik Puji Astuti, mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas untuk membagikan 50 paket sembako gratis kepada masyarakat. Tak hanya membagikan sembako, TPPKK Kabupaten Banyumas juga menawarkan sejumlah barang dengan potongan harga. Titik menjelaskan, diskon diberikan untuk membantu masyarakat mendapatkan berbagai kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau.
8: Masing-masing harga kita diskon 5.000 ya, masing-masing harga. Kalau minyak 5.000, kemudian gula juga 5.000, untuk mie juga kita mie instan juga separohnya.
2: Pasar murah ini menjadi salah satu kegiatan yang melengkapi pembukaan TMMD Sengkuyung tahap 4 di Desa Sawangan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memilih berbagai kebutuhan sehari-hari sekaligus memanfaatkan penawaran harga yang tersedia. Dari Aji Barang, Fatimah Tuzaro melaporkan.
0: Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Pagi, Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelelangan ikan atau TPI. Kondisi tersebut berdampak pada penjualan pedagang dan membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah pembelian. Selengkapnya dilaporkan Nisrina Aliva.
9: Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Pagi, Kota Tegal mengalami kenaikan. Senin 12 Oktober 2026, kenaikan ini terjadi seiring berkurangnya pasokan ikan dari kongsi maupun tempat pelelangan ikan. Sejumlah jenis ikan yang mengalami kenaikan diantaranya ikan layang, bandeng, dan kembung. Ketiga jenis ikan tersebut kini dijual dengan harga mencapai Rp40.000 per kilogram. Pedagang menyebut perubahan harga telah terjadi sejak pekan lalu, seiring terbatasnya stok ikan yang tersedia untuk dijual. Kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang. Sebagian pembeli disebut mulai beralih memilih daging ayam karena dinilai lebih murah dibandingkan ikan. Pedagang ikan di Pasar Pagi, Kota Tegal, Ningsih mengatakan jumlah pembeli mengalami penurunan di tengah mahalnya harga dan terbatasnya stok ikan.
10: Semakin menurun, mungkin harganya terlalu mahal makali ya mbak ya. Diperbandingkan harga ayam, katanya lebih murah ayam. Jadi ikan peminatnya agak sedikit, nggak begitu banyak. Ikannya juga nggak ada.
9: Kenaikan harga ikan juga dirasakan oleh pembeli yang harus menyesuaikan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang pembeli amanah mengaku mengurangi jumlah pembelian ikan dari yang biasanya 1 kg menjadi setengah kilogram karena masih harus memenuhi kebutuhan pangan lainnya.
11: Ya, itu sangat mempengaruhi ya, karena harga naik, otomatis ikan juga sedikit dapatnya. Ya kita siasati aja lah, beli yang tadinya 1 kilo, kita beli setengah kilo aja gitu. Karena kebutuhan bukan untuk ikan aja, kita juga butuh sayuran.
9: Dengan harga ikan layang, bandeng, dan kembung yang mencapai Rp40.000 per kilogram, pedagang dan pembeli di Pasar Pagi, Kota Tegal masih menghadapi kondisi terbatasnya pasokan dan kenaikan harga ikan. Islina Alifa melaporkan.
0: Dugaan pengeroyokan siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pati menyisakan luka fisik dan trauma bagi korban. Kepala sekolah kini berjanji mengevaluasi menyeluruh. Beritanya bersama Agus Pambudi.
12: Tadi saya sudah sempat bersalaman dengan Mas Andre. Alhamdulillah.
13: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pati akan mengevaluasi menyeluruh kejadian dugaan pengeroyokan siswa di sekolahnya. Sementara korban dilaporkan mengalami gigi patah, luka di kepala, dan trauma menurut keterangan pendamping hukumnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pati Wulan Fitriani menyatakan langkah itu mencakup evaluasi internal serta penguatan pendampingan bagi seluruh siswa dan siswi sekolah rakyat. Ia menegaskan sekolahnya tidak membenarkan tindakan kekerasan dimanapun juga, termasuk di lingkungan satuan pendidikan sendiri.
12: Kami akan tetap melakukan evaluasi. Anaknya lalu tidak mau sekolah itu. Yakin tidak mau sekolah. Dua kali. Baru anak-anak kami, bertemu aman, bagaimanapun dan dalam bentuk apapun yang mau kekerasan tidak diperkenalkan.
13: Sekolah mengirim guru, wali asuh, dan wali asrama untuk mendampingi pendidikan serta kontrol pasca perawatan di layanan kesehatan. Langkah ini menjamin keberlangsungan pendidikan siswa sekaligus memenuhi hak pendidikan anak. Bima Agus Purwanto dari YLBHI Bima Sakti mendampingi korban D atas dugaan pengeroyokan di SRT 1 Pati. Ia menyebut korban D mengalami gigi patah, luka di kepala, dan trauma ketika bertemu dengan orang banyak.
14: Kita biar upaya hukum kita jalankan dulu, biar prosedur dulu, semua kita minta diperiksa semua, biar jelas tidak ada apa dosa di antara kita, terang benderang siapa yang melakukan, ya siapa yang ikut serta, siapa yang melakukan pembiaran.
13: Bima Agus menyebut dugaan pengeroyokan di SRT 1 Pati itu membuat korban menderita luka fisik dan trauma psikis. Pihaknya menyatakan pendampingan terhadap korban D akan berlanjut sepanjang proses hukum berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Surakarta Respati Ardi bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ahmad Satibi di Pengadilan Negeri Surakarta membahas rencana kerjasama untuk mendekatkan layanan peradilan kepada masyarakat. Kerjasama tersebut mencakup persidangan di luar gedung pengadilan, percepatan administrasi perkara, serta digitalisasi pengiriman putusan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rian Asidiki melaporkan.
15: Persidangan di luar pengadilan untuk mempermudah ganti nama sama cerai dan lain-lain. Jadi bisa sidang di kecamatan, jadi untuk memudahkan layanan masyarakat.
16: Pemerintah Kota Surakarta bersama Pengadilan Negeri Surakarta berencana memperluas kemudahan layanan peradilan bagi masyarakat melalui kerjasama yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, salah satu upaya yang dibahas yakni pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan, termasuk di tingkat kecamatan, untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan hukum.
15: Kita ngobrol dengan Pak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, ada MOU nanti, tangan MOU, kerjasama, persidangan di luar pengadilan, untuk mempermudah ganti nama, sama cerai, dan lain-lain. Jadi bisa sidang di kecamatan, jadi untuk memudahkan layanan masyarakat. Tentunya dengan syarat dan ketentuan ya Pak ya, yang nanti akan kita kerjasamakan segera.
16: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Ahmad Satibi menyebut, persidangan di luar gedung pengadilan sebenarnya sudah pernah dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih perlu dipercepat, termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana ringan atau tipiring. Selain itu, Pengadilan Negeri Surakarta akan mensosialisasikan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan putusan kepada lurah-lurah di Kota Surakarta. Langkah ini diperlukan agar proses penyampaian dokumen oleh kantor pos dapat berjalan lancar ketika pihak yang dipanggil tidak berada di rumah atau alamatnya tidak diketahui.
15: Jadi nanti kita sudah link ya, link antara PN Solo dengan Dukcapil Surakarta. Surakarta sudah berjalan tapi masih agak lambat. Jadi orang tidak perlu lagi datang ke pengadilan, nanti lihat langsung ke Dukcapil Surakarta. Suratnya langsung lagi. Setelah putusan perceraian, dia langsung ke Dukcapil Surakarta. Jadi pelaporannya nanti selalu digital. Nggak perlu lagi orangnya datang ke sana, tapi kita akan kirim ke Dukcapil. Otomatis putusan itu langsung kirim ke sana.
16: Oh iya.
15: Otomatis sih.
16: Ahmad Chatibi menambahkan, kerjasama tersebut juga diarahkan untuk mempercepat layanan administrasi setelah putusan perceraian, sehingga masyarakat tidak perlu kembali datang ke Pengadilan Negeri Surakarta untuk melaporkan putusan ke Dukcapil. Pemerintah Kota Surakarta dan Pengadilan Negeri menargetkan kerjasama itu dapat direalisasikan secepatnya dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Bayi zebra Chapman yang lahir di Solo Safari pada 18 September lalu diberi nama Gayatri Loreng oleh Ketua PWI Kota Surakarta, Sri Hartanto, dalam acara pengenalan kemarin. Nama Gayatri Loreng mengandung filosofi keberanian, kesucian, dan harmoni dalam perbedaan, sekaligus menandai keberhasilan Solo Safari dalam mengembangbiakkan satwa eksotis asal Afrika tersebut. Berikut laporan Sofi Asega.
17: Bergantian, jadi dua orang, lalu kita pantau setiap malam, setiap 2 jam sekali.
18: Bayi zebra Chapman di Solo Safari kini memiliki nama Gayatri Loreng. Nama tersebut diberikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Surakarta, Sri Hartanto, dalam prosesi pengenalan di Makunde Resto Kompleks Solo Safari. Nama Gayatri Loreng dipilih berdasarkan filosofi keberanian, kesucian, dan harmoni dalam perbedaan. Perpaduan warna hitam, putih, dan kecoklatan pada tubuh zebra menjadi inspirasi dalam pemilihan nama tersebut. Sri Hartanto yang akrab disapa Tanto menjelaskan nama Gayatri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki nama filosofis berkaitan dengan kemuliaan dan kesucian. Sementara itu, kata Loreng menggambarkan corak khas zebra sekaligus menyiratkan keberanian.
19: Ada warna putih, nah ini kan kalau simbolis dari nama zebra itu kan berbeda-beda, itu bisa loreng, lurik, dan lain sebagainya. Nah, saya pakai nama loreng itu merupakan makna yang berbeda-beda. Kalau di depan saya pakai kayak nama Gayatri merupakan nama sebuah filosofi di Sanskerta Hindu yang memaknai itu perempuan yang pemberani, perempuan yang sebagai penyelamat, perempuan yang tangguh dalam arti menjalani kehidupan.
18: Sementara itu, Kurator Solo Safari Muhammad Nur Hudayanto menjelaskan kelahiran bayi zebra tersebut merupakan hasil program pengembangbiakan zebra Chapman atau Equus Quangga Chapmani. Proses pembentukan pasangan zebra membutuhkan waktu cukup panjang karena satwa tersebut memiliki hierarki sosial yang kuat.
17: Akhir tahun 2025 itu kan udah mulai kawin-kawin. Nah, setelah nggak mau kawin, nah dari situ kita udah mulai pantau. Nah, kita juga lihat dari kondisi fisiknya, terus kita juga lihat dari perilakunya. Nah, kita kalau mendekati HPL, kita hitung tadi 11 sampai 12 bulan. Kalau udah mendekati itu, ya kita akan pantau lebih intens.
18: Sementara itu, Direktur Utama Perumda Taman Satwa Tarunjuruk, Ahmad Syukri Prihanto, menilai kelahiran bayi zebra menjadi pencapaian penting bagi Solo Safari. Menurutnya, keberhasilan mengembangbiakkan satwa asal Afrika tersebut membutuhkan pengalaman dan penanganan khusus. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Sebanyak 40 karya berupa Kulon Progo dipamerkan pada Kulon Progo Annual Art KPAA 2026. Berita selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
20: Namanya Kulon Progo Annual Art 2026. Setiap tahun kita bertema yang berbeda, jadi selalu ada perubahan tema. Tahun ini kita pakai tatap.
21: Sebanyak 40 karya berupa Kulon Progo dipamerkan pada acara Kulon Progo Annual Art atau KPPA 2026. Kegiatan yang digelar di Gedung Kesenian Mates ini menjadi ajang apresiasi sekaligus edukasi seni dan budaya. Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo Joko Mursito mengatakan pameran ini juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku seni melalui jaringan kemitraan. Karya seni tersebut nantinya akan ditampilkan di hotel ataupun bandara YIA. Adapun lukisan yang ditampilkan seperti balis Golo-Golo, Redless, dan juga yang lainnya.
20: Ya, tahun ini kita membatasi untuk 40 seniman, 40 karya seni.
1: dan ini kita kompetisikan agar ada nilai nilai kompetisinya, sehingga kita menyiapkan juga apresiasi untuk yang terbaik.
21: Bupati Klumprogo Agung Setiawan menilai pameran tersebut menjadi sarana dalam meningkatkan minat seni generasi muda. Ruang pameran ini diharapkan mampu mencetak berupa handal dari Klumprogo.
3: Dalam hal pelaksanaan pameran, tentunya kita akan melihat sesuatu seni, karya seni yang sangat-sangat tinggi nilai-nilai seninya.
21: Adapun agenda tahunan ini akan digelar hingga tanggal 27 Oktober mendatang. Pameran ini terbuka untuk umum dari pagi hingga malam hari.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dewan Pers mendorong jurnalis untuk mematuhi kode etik jurnalistik di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan agar masyarakat memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Harga sejumlah jenis ikan di Pasar Pagi Kota Tegal mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan dari tempat pelelangan ikan atau TPI. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Dina Febrina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Ada hutan di dalam goa. Goa Jamblang namanya, letaknya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Untuk melihat hutan itu, ada 3 jalur yang bisa dipilih. Jalur jalan kaki atau menuruni goa vertikal menggunakan tali sedalam 40 atau 80 meter. Mengutip laman ID Times, Goa Jamblang terbentuk akibat proses geologi ribuan tahun lalu. Beragam tumbuhan purba ada di goa ini. Selain itu juga ada sungai yang mengalir deras. Uniknya lagi, 300 meter dari goa terdapat pemandangan yang disebut cahaya surga. Cahaya matahari yang masuk ke dalam goa melewati celah-celah goa. Terlihat sangat indah.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
0: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah yang terkenal dengan sejarah dan budayanya. Kalau kita berjalan ke arah utara dari pusat kota, satu situs unik akan kita jumpai. Situs saksi sejarah ini berada di Padukuhan Palgading, Desa Sindoharjo, Ngaglik, Sleman. Konon, tempat bersejarah yang dibangun pada abad 9 hingga 10 Masehi berasal pada masa kejayaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Candi Palgading, satu situs yang berada di tengah desa wisata Palgading. Sebenarnya bagaimana awal mula situs Candi Palgading ditemukan? Berikut kita simak penuturan salah satu penjaga candi, Hendri Murdopo, dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK 10.
1: Dulunya itu sebelum ditemukan itu mau dibikin pondasi rumah. Mau dibikin pondasi rumah, setelah itu ditemukan batu dan ditelusuri terus sama yang punya kebun. Terus sampai ditemukannya arca. Habis itu dilaporkan ke, waktu itu BPCB ya, waktu itu BPCB, terus ditindaklanjuti sama BPCB. Selebihnya itu dibuka sampai 2010 sampai sekarang.
0: Keberadaannya di tengah pemukiman penduduk membuat masyarakat yang mengetahui keberadaan candi menjadikannya tempat kegiatan, baik itu sekedar menghirup udara segar maupun kepentingan penelitian.
2: Kalau ke Candi Palgading ya beberapa kali lah, karena itu kan ya dekat dengan tempat saya tinggal, ya tetangga desa lah. Saya di Minomartani kan biasanya saya sepedaan keliling desa, kadang-kadang tetangga desa sampai ke Hindu Palgading itu, desa Hindu Warjo itu. Ya beberapa kali lah saya mampir kalau sepedaan ke sana.
0: Salah satu penikmat lingkungan sekitar Candi Palgading, Hannes, mengungkapkan alasan memilih lingkungan sekitar candi sebagai tempat berolahraga sepeda. Bapak tiga anak ini mengaku mendapatkan manfaat berolahraga ketika melintas di kompleks sekitar candi.
2: Kalau menurut saya Candi Palgading itu sangat unik. Karena kenapa unik? Karena mungkin dari saw saya ya, dari beberapa candi di sekitar Jogja itu, candi ini mungkin satu-satunya candi yang bentuknya kayak stupa Borobudur, tapi berada di bawah tanah. Maksudnya karena di permukaan, bawah permukaan tanah ditemukannya. Itu sangat menarik ya, karena kayak stupa Borobudur tapi tempatnya di bawah gitu.
0: Ya, stupa Candi Palgading memang berada di bawah dan lekat dengan tanah. Seakan stupanya itu terpendam. Stupa yang mirip dengan stupa pada Candi Borobudur di Jawa Tengah. Ditengarai candi ini merupakan candi Buddha karena stupa pada candi mirip dengan Candi Borobudur.
1: Iya, waktu itu jatuh lah ya, kena lahar lah ya dulunya. Kena lahar, jatuh miring sekitar 60 derajatan lah, 60 derajat. Kalau stupa ini mirip di Borobudur.
0: Borobudur ya.
1: Buddha. Ini juga candi. Candi kan candi ada ABCD itu, ada tiga ini. Nah, ini candi yang C, yang itu yang ada stupanya.
0: Hingga saat ini observasi terus dikembangkan, mengingat masih banyak bagian bangunan candi yang terpendam. Kompleks situs Candi Palgading menjadi saksi di tengah berkembangnya peradaban.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol.

inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Blideh, kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klitih bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klitih memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klitih yaiku mlaku wirawiri semungge goleki, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.

Ya, menemani Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di suasana kota Yogyakarta yang masih panas ya. Ya, walaupun sore hari mungkin udara di luar sana cukup gerah di tempat Anda. Namun mudah-mudahan tetap bersemangat di kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, memang ternyata suhu udara yang kemudian meningkat saat cuaca panas, maka perlu upaya khusus untuk melindungi tubuh. Nah, berada di paparan suhu tinggi dalam waktu yang lama membuat tubuh kehilangan banyak cairan dan bisa meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Menjaga kondisi tubuh saat cuaca panas penting dilakukan semua orang dari berbagai usia, anak-anak, lansia, dan tentunya orang yang beraktivitas di luar ruangan perlu waspada terhadap dampak suhu tinggi. Untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan dari cuaca panas, beberapa hal bisa dilakukan seperti mencukupi kebutuhan cairan dengan minum air putih sebanyak 2 hingga 3 liter per hari yang membuat tubuh terhidrasi meskipun cuaca sedang panas. Kemudian tentu menggunakan tabir surya. Dengan menggunakan tabir surya atau sunscreen menjadi hal yang wajib karena akan melindungi kulit dari bahaya sinar UV yang bisa menyebabkan kulit terbakar. Kemudian yang bisa dilakukan menggunakan pakaian tertutup. Meski sudah memakai tabir surya, gunakan pakaian lengan panjang untuk memberikan perlindungan ekstra. Hindari baju berwarna gelap karena warna ini akan membuat semakin panas. Dan pastinya pendengar, hindari paparan sinar matahari dengan durasi yang lama. Untuk aktivitas di luar ruangan saat matahari sedang terik, yaitu pukul 10 pagi hingga 2 siang. Jika tidak memungkinkan, berteduh di tempat yang lebih sejuk, misalnya di bawah pohon rindang. Atau makan makanan yang ringan. Cuaca yang panas membuat nafsu makan biasanya menurun. Agar tetap berenergi, konsumsi makanan ringan seperti snack yang mengandung protein, yogurt, kuaci, hazelnut, walnut, atau kacang mete yang membantu tubuh agar tetap fit. Nah, mudah-mudahan beberapa tips tadi bisa membuat Anda tetap bersemangat ya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, hari bersamamu bersama Pro 1.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Halo dok, kapan le mulai?
4: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso, tadi sebulan male pak.
3: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
4: Pak, nyanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP pak.
5: Nah, ngenten niki mbah, unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lo, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lo.
3: Wah, jen, gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Satu juga informasi ini terkait aliran Sungai Opak yang tersumbat di mana puluhan hektar lahan pertanian di Bantul terendam. Gelombang tinggi yang terjadi di Laut Selatan Kabupaten Bantul di Yogyakarta pada beberapa waktu lalu menyebabkan aliran air Sungai Opak tersumbat. Pasir yang terbawa gelombang tinggi membuat aliran sungai tersumbat sehingga tidak bisa mengalir ke laut. Akibatnya air di Sungai Opak menggenang dan akhirnya merendam puluhan hektar lahan pertanian di sekitarnya. Dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, warga yang dibantu Balai Besar Wilayah Sungai Opak BBWSO melaksanakan kerja bakti membuka aliran sungai. Dalam kegiatan tersebut, BBWSO menerjunkan satu unit alat berat untuk mempercepat pembukaan aliran sungai. Lurah Tirto Hargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Sugianta juga menyampaikan, saat ini ada satu alat berat dari Balai Besar Wilayah Sungai Opak yang diterjunkan ke lapangan untuk membedah sumbatan dan mengalirkan aliran air Sungai Opak. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saya hadirkan untuk satu lagu berikut menemani untuk kebersamaan Anda, Takwa dan Iman.

Baik pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk kebersamaan kita di sore kali ini, Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yahjiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih.
1: Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang muslim adalah seorang yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya, sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaih.
2: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.

0: ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi siddiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: Kerja Istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kalyana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.
1: Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

Halo Sobat Adiaksa dan seluruh warga kota Yogyakarta yang istimewa. Tahukah Anda, Kejaksaan Negeri Yogyakarta hadir semakin dekat untuk melayani dan juga mengedukasi masyarakat melalui penerangan dan juga penyuluhan hukum. Melalui seksi intelijen, Kejaksaan menjalankan tugas dan wewenang intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Antara lain dalam penyelidikan, pengamanan, penggalangan, kerjasama intelijen, serta pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai wujud nyata pelayanan kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Yogyakarta menghadirkan program Luhkum dan Penkum melalui program unggulan Jabat Sijarwo, Jaksa Sahabat Instansi, Pelajar, dan Wargo Kota Yogyakarta. Jabat Sijarwo hadir untuk mendekatkan jaksa dengan masyarakat melalui edukasi hukum yang mudah, komunikatif, dan edukatif, mulai dari pencegahan korupsi, anti-bullying, bahaya narkotika, judi online, tertib berlalu lintas, hingga bijak bermedia sosial. Karena mengenal hukum bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan dipatuhi. Jabat Sijarwo, Jaksa Sahabat Instansi, Pelajar Wargo Kota Yogyakarta. Untuk informasi dan layanan penerangan serta penyuluhan hukum, hubungi Kejaksaan Negeri Yogyakarta di 0895-3355-55758. Jabat Sijarwo, Jaksa Sahabat Instansi, Pelajar, dan Wargo Kota Yogyakarta. Kejaksaan Negeri Yogyakarta hadir melayani dan juga mengedukasi masyarakat.

Aku katakan dengan indah. Nah, semoga juga menjadi hal yang indah nih pendengar, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang memastikan bahwa pupuk subsidi tersedia di Koperasi Desa Merah Putih. Dia juga menginstruksikan pupuk Indonesia untuk mengawal penyaluran pupuk subsidi agar bisa langsung dinikmati oleh petani. Amran juga mewajibkan KDMP yang telah beroperasi untuk bisa menyalurkan pupuk subsidi. Kapan saja pupuk subsidi mulai tersedia di KDMP, dan yang pasti meminta kepada pupuk Indonesia untuk terus mengawal. Dan menurutnya bahwa kehadiran pupuk subsidi di KDMP bisa memperpendek rantai pasok. Praktis penyalurannya akan lebih cepat, sebab pupuk Indonesia akan langsung menyalurkan ke KDMP dan langsung diteruskan ke petani. Selain sebagai penyaluran pupuk subsidi, beliau juga ingin memanfaatkan peran KDMP sebagai off-taker beberapa komoditas seperti gabah, kedelai, dan lain-lain. Dengan demikian, rantai pasok akan lebih pendek.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Many more yang hadir. I wanna be with you bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita di sore kali ini di pertengahan bulan Oktober 2026. Nah, apa yang terjadi di pertengahan bulan Oktober dan salah satu yang perlu kita amati terkait juga Gunung Merapi yang dilaporkan mengalami 26 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 29 mm dan lama gempa 26 hingga 139,32 detik. Ya, pendengar, hasil laporan terakhir dari BPPTKG Yogyakarta sepanjang periode pengamatan hingga petang ini pada Kamis 15 Oktober 2026 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG masih menetapkan level 3 atau siaga untuk Gunung Merapi aktif di perbatasan DIY dan Jawa Tengah tersebut. Untuk pengamatan visual nih pendengar, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut dan teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis hingga tebal, tinggi 30 hingga 100 meter dari puncak. Cuaca cerah hingga berawan, angin lemah ke arah timur. Sementara untuk suhu udara sekitar 24,2 hingga 28,8.

0: menjual udara? Emang laku? Ya, seorang wira swasta Inggris, Leo The Watts, mendapatkan ribuan dolar hanya dengan menjual toples berisi udara negaranya kepada pembeli di Cina. Laman CNN Indonesia mengungkap, harga satu toples udara mencapai 80 pound sterling atau setara 1,5 juta rupiah. Udara diambil dari lokasi yang bebas polusi dan berangin. Udara itu lalu dimasukkan ke dalam toples kaca dan dikirim sesuai pesanan ke seluruh penjuru dunia. Setelah sampai ke pemesan, toples lalu dibuka dan udara alami dalam toples akan menguap hanya dalam hitungan detik. Bayangkan, untuk menikmati udara bersih saja harus mengimpor dan hanya dapat dinikmati beberapa detik saja. Anda tertarik jualan udara juga?
1: Pernahkah Anda membayangkan betapa berharganya tanah Indonesia? Dari ujung barat hingga timur, negara ini dianugerahi tanah subur, laut kaya, dan hasil bumi yang melimpah. Kemandirian pangan bukan hanya tentang memiliki makanan. Ini tentang kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangan tanpa bergantung pada negara lain. Saat kita mampu menghasilkan beras, sayur, buah, hingga protein dari tanah sendiri, kita tidak hanya memberi makan rakyat, tapi juga menguatkan perekonomian lokal. Hari ini, banyak upaya dilakukan, mulai dari mendukung petani lokal, memperkuat teknologi pertanian, hingga mendorong masyarakat membeli produk pangan dalam negeri. Ketika pangan kita mandiri, harga lebih stabil, masyarakat lebih sejahtera, dan generasi masa depan mendapatkan jaminan pangan yang lebih aman. Kemandirian pangan adalah kunci masa depan bangsa. Dukung kemandirian pangan Indonesia. Mulai dari langkah kecil, membeli produk lokal, menghargai kerja petani, dan menjaga keberlanjutan alam.

Keris Pat yang hadir, aku harus jujur bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Wow, pendengar ya. Nah, pendengar, nanti pukul 19 pastinya kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam warta berita. Dan nanti dalam jujur malam ini, rekan saya Rifa Hanafi yang akan temani kebersamaan Anda. Semoga menjadikan suasana malam yang bersemangat ya, penuh bahagia juga untuk Anda. Dan kali ini hadir, kolaborasi Anang Chris Dayante. Tak pernah.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepadanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus, itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara-saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari Badan Usaha Milik Negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, empat titik di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah lokasi yang dari BUMN sudah ada di situ? Manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan,
8: dari kesiapan kita akan bertemu dengan manajernya, koordinasi dan pengurus office.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD hampir 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026, 2027, 2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira, yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Dinas sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Aga Jabijasana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
18: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hajj funds.
19: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Judah, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Judah Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
18: First, governance. Trust must come.
19: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
18: Standard of accountability.
19: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
20: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
19: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat. Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah, hidup hari ini terasa semakin cepat. Notifikasi datang tanpa henti, target terus bertambah, dan kadang kita tersenyum di luar, padahal hati sedang lelah luar biasa. Banyak orang yang terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri. Di tengah dunia yang ramai, kita sering mencari tenang di mana-mana. Liburan, hiburan, scrolling berjam-jam, atau sibuk tanpa jeda. Tapi anehnya, semakin dicari, ketenangan justru semakin jauh. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ar-Ra'd, ayat 28 yang artinya, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ayat ini sederhana, tapi sangat dalam. Ternyata hati manusia tidak akan benar-benar tenang hanya karena dunia. Bukan karena semua masalah hilang, bukan karena hidup selalu mulus, tetapi karena ada Allah yang selalu menjadi tempat kembali. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan Allah akan memiliki hati yang paling lapang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena ia tahu kepada siapa harus bersandar. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu lelah, tidak apa-apa kalau dunia terasa berat, tapi jangan lupa pulang. Bukan hanya pulang ke rumah, tapi pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud yang sunyi, dalam doa yang lirih, dan zikir yang mungkin hanya bibirmu dan Allah yang tahu. Karena kadang yang kita butuhkan bukan dunia yang berubah, tapi hati yang kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi. Namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala rasulillah. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Malam hari ini kembali berjumpa di program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhaniyah Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. 580333 ataupun 0811271111. Kami persilakan untuk Anda bergabung di Tahsin Tilawah Al-Quran malam hari ini. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama Ustazah Subhaniyah Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabarnya sehat Ustazah malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat Mas Nafi. Semoga Mas Nafi syukur juga dalam keadaan sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita di surah Az-Zumar dimulai dari ayat 7 Ustazah.
1: Nggih.
0: Baik, kami persilakan untuk menyapa para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Ustazah.
1: Baik, Mas Nafi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat bersama Al-Quran. Tidak semua orang diberikan nikmat ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat bersama Al-Quran, dan sudah sepantasnya kita syukuri. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, sampai umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Salawat dan salam dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya pendengar RRI dimanapun berada, untuk malam hari ini kita memasuki makro surah Az-Zumar yang akan kita mulai dari ayat 7. Akan kami bacakan satu ayat. Ya Mas, ini panjang banget ini. Sudah ada yang bergabung belum, Mas?
0: Sampun Ustazah.
1: Oke, langsung saja kalau sudah ada yang bergabung.
0: Nggih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang soleh dan penyayang, belajar Al-Qur'an semoga dan menyenangkan.
0: Ya Bunda Sri, monggo Bunda.
2: Kita mulai ayat yang ke-7.
0: Nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Pak Iza Masal Binta.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang soleh dan penyayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nafi, sekarang itu ayat 7. Sekarang
0: ayat 7.
1: Oh, berarti ayat 7 berarti dari in takfuru.
0: Oh, nji Ustazah.
2: Nji. 6, 7, nji.

Allah akhwani wa'an. Aku langgap dari ini. Insya Allah. Ma'in Allah akhwani wa'an.

0: tashkuru yaudahu lakum wala tajiru waziratum wisra uhra thumma ila rabbikum marjiukum fayunabbiukum bima kuntum ta'malun innahu alimun jatis kusur fa'idha masal
1: binsa. Bu Sri, maaf, diulang dulu dari wala yardha tadi sempat terputus.
2: Jadi ustazah,
1: coba diulang dulu dari wala yardha sampai ukhra, Mas. Itu tadi keputus.
0: Wala
1: yardha. Nggih. Nggih, sampai nanti wis berlaku Allah.
0: Fala tajiru waziratum wisra uhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bidzatis sudur. Astagfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda Sri berarti membacakan satu ayat nih Ustaz Anje.
1: Nje, terus Mas Anafi.
2: Baik, kita sapa kembali. Monggo pendengar yang ingin bergabung di program Tahsin Tilawah Al-Quran akan disimak langsung oleh Ustazah Subhanyah Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Pendikin Sumberadi Melati Sleman. Kita sapa di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Ji, Bunda Yayu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Anafi.
2: Ji, sehat Bunda kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Anafi juga
2: sehat
3: dan semua pendengar Pro 1 sehat semua.
2: Amin amin amin amin.
3: Ayat berapa ya?
2: Ayat 8 Bunda.
3: Masih surat
2: Az-Zumar. Ayat baru Az-Zumar.
3: Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, monggo Ibu Rahayu.

0: Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yayu dari Jalan Parangtritis. Monggo kami berikan kesempatan kembali Anda yang ingin bergabung di 580333 ataupun 0811271111. Kita sapa kembali di belakang telepon yang sudah berdering-dering malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini, Mbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
2: Ya, yang kabarnya sehat, yang?
3: Alhamdulillah sehat pun tiang sepuh. Niko wonten acara ini pun rapi tangan kula kiwa radi yen sewu tekle ini tetep sakit ndherek.
2: Semoga sehat selalu nggih.
3: Amin, amin. Matur nuwun sekan paringipun doa mugi panjenengan ustazah sekeluarga anak-anak sekeluarga menengah siani pun binaringan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah Ani yang solehah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

darul akhirata wayarju rahmata rabbih. Qul hayas

0: Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang Siti dari Banguntapan. Baik Ustazah, sudah bergabung Bunda Sri, Bunda Yayu dan Eyang Siti. Kami persilahkan untuk mengkoreksinya Ustazah.
2: Baik Mas Nafi. Alhamdulillah ketika penelpon sudah masuk, untuk pertama yang kami koreksi yaitu Ibu Sri. Untuk Ibu Sri tadi membacakan satu ayat, semua membacakan satu ayat ya, di ayat ke-7. Alhamdulillah bacaan sudah bagus, tapi ada sedikit masukan untuk Ibu Sri. Yang pertama yaitu huruf ghain ya. Huruf ghain itu gh, bukan tadi ke gh apa-apa gitu. Yang jelas tadi ada agak kurang tepat cara mengucapkannya ya. Huruf ghain itu keluarnya dari tengah tenggorokan ya. Atas tenggorokan ya, tenggorokan bagian atas. Gh temannya kh. Kalau gh itu lebih halus ya dibanding kh ya. Jadi gh gitu. Ya, nanti bisa dilatih huruf ghainnya ya untuk Ibu Sri. Kemudian Mas Nafi masih bisa di dengarkan ya, karena tadi sinyalnya agak kurang bagus. Mas Nafi?
1: Ustazah?
2: Oh iya, masih bisa didengarkan ya?
1: Masih bisa Ustazah.
2: Oh iya, alhamdulillah. Tadi sempat beberapa kali kayak terputus gitu.
1: Ya Ustazah.
2: Terus kemudian tadi setelah dikata ghaniyun ankum itu tidak terdengar ya, jadi wala wala ya rubo sampai ukhro itu tidak terdengar,

0: mal kurang sedikit tebal, kemudian marji'ukum, ada mim ketemu fa, itu hukumnya idhar syafawi, seharusnya jelas, tapi Ibu Sri tadi sedikit agak dengung gitu ya, enggak ngedengung banget gitu ya, tidak dengung, dengungnya itu tidak se apa itu selama dengung yang seharusnya gitu ya, tapi tadi sedikit agak ada dengungnya gitu ya, seharusnya itu dibaca idhar atau jelas. Kemudian yang seharusnya dibaca dengan dengung itu tadi malah dibaca dengan jelas ya, dengan idhar sama Ibu Sri. Seharusnya kan di kata fayunabbi'ukum bima itu situ ada mim ketemu ba, seharusnya kan dibaca dengung ya, karena ikhfa syafawi. Jadi didengungkan ya, samar ya, dengung. Fayunabbi'ukum bima, ya samar disertai dengan dengung gitu, oke? Jadi jangan tertukar nih, Bu, ya. Itu saja masukannya untuk Ibu Sri. Kemudian yang kedua Ibu Rahayu, ya. Ibu Rahayu tadi dikata tumma idza, ma-nya itu seharusnya pendek tapi terbaca dengan dua harokat tadi, ya. Terbaca panjang. Seharusnya itu baca pendek saja. Yang lama itu dengungnya tumma idza gitu, ya. Bukan tumma, bukan gitu. Selanjutnya pada kata waja'ala lillahi tadi terbaca waja'alallahi ya, artinya tidak terbaca langsung allahi gitu ya, jadi nanti lebih teliti lagi nggih Bu nggih, waja'ala lillahi gitu nggih, bukan waja'alallahi. Selanjutnya tadi ada satu lagi di kata min ashabin nar. Yang tebal itu roknya saja, bukan no, bukan nor, tapi na, nanya tetap tipis, nar. Yang roknya yang tebal, okay? Jangan dari na tebalnya, tapi di roknya saja. Selanjutnya untuk Ibu Siti atau Eyang Uti, bacaannya sudah bagus, okay? Hanya tadi dikata innama ya, di kalimat innama yatadzakkaru ulul albab. Itu tidak terdengar sampai akhir nggih, karena mungkin sinyal di kami kurang stabil nggih. Untuk bacaannya alhamdulillah sudah bagus untuk Ibu Siti. Bisa dipertahankan dan bisa dikerja terus ya, bisa banyak tilawahnya agar semakin bagus lagi. Itu saja masukannya untuk ketik penelpon Mas Hanafi.
1: Baik, terima kasih Ustazah malam hari ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Prosat RRI Yogyakarta. Semoga apa yang disampaikan Ustazah menjadi bermanfaatan fitini wa dunia wal akhirah ya Ustazah.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Matur nuwun sangat Ustazah, selamat beraktivitas kembali malam hari ini. Semoga Ustazah dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Ji, assalamualaikum. Di assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hanafi.
1: Baik pendengar, demikian program Tahsin Tilawah Al-Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Hah?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana-mana-mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Jogja malam ini.
2: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, malam hari ini kami akan hadirkan drama radio edisi 15 Oktober 2026 Sebelum Emosi Cari Informasi dari RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.
3: Di sebuah ruang kantor, pagi itu berjalan seperti biasa. Sampai sebuah potongan video viral mengubah suasana. Di sudut ruangan duduk Burani, pegawai senior yang dikenal vokal dan aktif per medsos. Di sebelahnya Mita, pegawai muda yang lugu dan sering mengiyakan apa aja. Tak lama, Lucy masuk, rekannya yang cepat panas dan suka bergosip. Dan terakhir, Reza dari bidang pemberitaan. Ia tenang, cermat, dan pendengar yang baik.
4: Kapalo, cukup gawat.
5: Kenapa, Bu?
6: Banyak masyarakat kurang berpartisipasi dengan program pemerintah cek kesehatan gratis. Kurang berpartisipasi karena nggak tahu. Masyarakat nggak tahu kenapa, karena kurang sosialisasi informasi itu dari lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara.
4: Udah dengar kan? Kayak mana dia ngomong? Lembaga penyiaran kita disalahin padahal kita tahu. Kayak mana kawan-kawan bekerja sampai malam demi menyiapkan dan menyampaikan beragam informasi tiap hari. Termasuk program cek kesehatan gratis ini.
5: Iya betul Bu, kok bisa-bisanya dia ngomong gitu ya?
4: Udah saya kirim videonya ke grup kantor kita dan pusat. Biarin aja panas biar.
7: Eh, ada apa nih Bu Rani? Pagi-pagi udah kayak orang kesel aja.
4: Iyalah, gimana gak dibikin emosi kita pagi-pagi? Itu ada video soal pejabat publik yang nyalahin lembaga kita gara-gara masyarakat kurang partisipasi dalam program cek kesehatan gratis. Itu videonya udah saya kirim ke grup.
7: Apa? Waduh, gak bisa dibiarkan emang. Kurang partisipasi masyarakat itu banyak faktor loh Bu. Bukan karena masyarakat kurang informasi aja. Aku langsung repost aja ya Bu, biar semua orang tahu pejabat publik itu pikirannya sempit.
4: Sebarin aja sebarin. Jangan jadiin dia narasumber lagi. Jangan kasih panggung buat dia. Bahaya orang kayak gitu, menyesatkan publik.
7: Iya, orang-orang macam gini nih yang bikin kurang audiens kita. Kita dicap jelek deh.
5: Eh, Bu, Lus, ini aku dapat kiriman dari grup pemberitaan. Ada versi lengkap videonya. Reza yang share.
4: Coba putar Mita, biar kita dengar langsung.
6: Ini bukan sepenuhnya tanggung jawab LPP. Kurangnya partisipasi masyarakat adalah pekerjaan rumah semua pihak. Dari lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat sendiri. LPP hanyalah salah satu simpul di rantai yang panjang.
8: Bu Rani, udah nonton video yang saya kirim di grup barusan?
5: Iya Bang Reza, udah barusan kami putar.
8: Itu video lengkapnya, Bu. Jadi video yang Ibu kirim itu sebenarnya disinformasi. Pesan aslinya justru dia mendorong kolaborasi semua pihak untuk mensukseskan program cek kesehatan gratis dari pemerintah.
7: Hah? Jadi dia nggak nyalahin kita?
8: Enggak, justru dia puji beberapa program kita malah. Tapi potongan yang tersebar itu ya yang cuma sensasional doang.
4: Oh, gitu ya. Aduh, masih bisa kita hapus nggak ya video yang saya kirim tadi ke grup? Alhamdulillah, masih bisa.
8: Nah, mantap, Bu Rani. Itu langkah bagus, Bu. Jadi kita nggak menambah menyebarkan disinformasi ke masyarakat. Ya, kita semua bisa kilaf, terjebak emosional gara-gara informasi medsos yang sekarang ini banyak sekali dipotong-potong.

zaman serba cepat, kita sering langsung bereaksi dengan potongan informasi di medsos sebelum mengetahui secara lengkap. Potongan informasi sering dibagi di medsos demi sensasional, menyulut amarah, dan kesalahpahaman. Jangan ikut memperkeruh, jadilah yang menenangkan dan menyembuhkan.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, hadir di Ngobras malam hari ini. Anda menyaksikan melalui live YouTube kami RRI Jogja Official, ataupun bisa mendengarkan di streaming kami RRI Digital, ataupun nanti juga bisa bergabung di 580-333-0811-271-11. Pendengar malam hari ini kami hadirkan topik menarik, yakni terkait dengan Hari Pangan, Urban Farming Menuju Kedaulatan Pangan dan juga Dekarbonisasi Perkotaan. Nah, hadir di studio Pro 1 RRI Yogyakarta, kita sapa tamu-tamu kita malam hari ini yang sudah hadir berombongan ya tadi.
1: Berombongan.
0: Ada beliau Mbak Agna Niha Azahra, yakni staf dari media dan juga kampanye SP Kinasi. Selamat malam.
2: Selamat malam Kak, selamat malam juga Sobat Radio.
0: Ya, ini dengan Kak Agna. Ya. Oke deh, yang paling muda ya.
2: Muda semua ini Kak.
0: Muda semua, berjiwa muda.
2: Berjiwa
0: iya. Betul. Nah, selain Kak Agna, ini ada beliau, ada Kak Winaryati, yakni kelompok perempuan Semaki Umbul Harjo. Selamat malam.
3: Selamat malam Kak.
0: Kabarnya sehat.
3: Semuanya, alhamdulillah sehat, iya. Dan siap menanam apapun.
0: Waduh, siapa yang menanam pasti akan memanen.
3: Betul.
0: Ya, ini juga yang satu beliau adalah Kak Rian Anggari.
1: Iya betul. Ya,
0: kelompok perempuan Giwangan Umbul Harjo. Selamat malam Kak Rian.
1: Selamat malam Kak Anavi.
0: Kabarnya sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat juga. Tetap
0: iya.
1: Semangat.
0: Ini kalau bisa saya panggil ini tiga diva ya. Siap mengguncang RRI malam hari ini. Ya, boleh ini kita ngobrol terkait dengan Hari Pangan. Nah, Hari Pangan ini seperti apa sih sebenarnya, para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta yang belum mengetahuinya? Hari Pangan ini diperingati tepat hari ini atau kapan?
1: Ya. Besok ya?
2: Oh iya, tepatnya tanggal 16 Oktober Hari Pangan Sedunia. Nah, untuk tema di kali ini itu lebih ke inovasi berkelanjutan. Nah, Hari Pangan sendiri itu sebenarnya kayak pangan tuh kan memang sumber kehidupan.
0: Betul.
2: Di semua orang. Tapi tuh pangan tuh juga gak bisa dijadiin komoditas. Tapi pangan tuh seharusnya adalah hak bagi semua manusia, semua masyarakat. Nah, maka dari itu pangan tuh menjadi hal yang penting. Tapi kan untuk masuk ke isu yang sekarang, pangan tuh pangan tuh sering identik dengan perempuan. Karena kan seorang ibu kan pastinya kalau di rumah tangga tuh kan memang, oh ibu nih yang nyiapin, ibu nih yang memikirkan. Tapi terkadang tuh struktural yang ada itu mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan oleh perempuan ini. Kayak mungkin, oh kebutuhan akan aksesnya, terus kebutuhan atas informasinya, kebutuhan juga untuk sebenarnya siapa sih yang paling berkuasa di sini, dan juga sebenarnya siapa juga nih yang terkena dampaknya dari adanya kebijakan pembangunan ini gitu.
0: Wah, benar sekali sih. Nah, ini tadi penjelasan dari Kak Agna. Kemudian kita ke Kak Winaryati. Kak Winaryati, kalau ya, berbicara mengenai ketahanan pangan, para penggawa, para perempuan, ibu-ibu ini.
2: Betul.
0: Tuh menciptakan ketahanan pangan sendiri tuh di wilayah masing-masing seperti apa sih?
3: Betul. Jadi memang betul yang disampaikan Mbak Agna tadi, bahwa perempuan itu memang ujung tombak dari ketahanan pangan. Karena ya kita dari bangun tidur, itu apa yang kita siapkan untuk keluarga kita? Tentunya makanan yang sehat. Nah, sekarang ini perempuan-perempuan di khususnya di Kota Yogyakarta tentunya itu menyiapkan makanan yang sehat, yang tentunya nanti untuk generasi emas itu bisa benar-benar terwujud seperti itu. Nah, kita tahu kualitas yang bagus dari makanan kita, tentunya kita bisa menanam sendiri. Nah, menanam sendiri di lingkungan kita sendiri. Nah, ini yang sebenarnya gerakan yang akan selama ini kita ajak ya masyarakat itu untuk ayo nandur opo sing dipangan, ayo mangan opo sing ditandur. Jadi makanan yang kita siapkan itu, yang kita makan itu benar-benar dari kita menanam dengan hasil yang luar biasa, tentunya dengan cara organik. Nah, itu yang kita lakukan di kelompok-kelompok kami, kelompok perempuan seperti itu.
0: Iya. Kita ke Kak Rian. Kak Rian sendiri sebagai kelompok perempuan Giwangan Umbul Harjo, apa saja terobosan yang sudah diciptakan untuk ketahanan pangan?
1: Sama dengan Kak Winaryati tadi, saya dari Kak KWT, dari anggota KWT Bergas 11 di daerah Mendungan, Ngiwangan itu sebelum terminal ya kak. Itu juga alhamdulillah ibu-ibu udah kompak nih untuk menanam apa yang kita makan dan memakan apa yang kita tanam. Jadinya kita bisa tahu ya tanaman apa yang bisa dikonsumsi kita sendiri dengan keluarga kita. Istilahnya tanaman yang bergizi, sayur-sayuran. Itu terobosannya ya. Itu ya kita harus kompak di situ, harus menanam untuk bumi kita sih sebenarnya ya, untuk menjaga bumi kita ya, untuk mengurangi emisi juga. Dan alhamdulillah itu juga bukti kecil ya, langkah kecil ibu-ibu KWT itu untuk ya untuk keluarga sendiri, untuk bumi lah gitu.
0: Kak Agna, ini sebagai masyarakat perkotaan ya, yang apa ya, didorong dengan apa ya, lahan yang memang terbatas ataupun berbagai macam space yang memang perlu dimanfaatkan. Namun tantangannya itu seperti apa sih kak di realita ketika menciptakan ketahanan pangan ini?
2: Nah mungkin untuk realita untuk ketahanan pangan ini, terlebih kan lagi kayak kota tuh benar-benar sempit, apalagi sekarang kan lahan sawah tuh rata-rata dijadikan pemukiman kan oleh pemerintah, juga jadiin bangunan semuanya. Nah itu untuk tantangannya sendiri, selain karena lahan terbatas, itu juga sekarang krisis iklim. Kita tau lah sekarang juga tuh kayak gimana, panasnya panas banget, mencapai 39 kalau nggak salah. Nah itu juga kan, selain itu juga, selain tantangan dari suhu, kita juga punya tantangan terkait air. Karena kan adanya krisis iklim tadi membuat air tuh agak susah gitu, terutama kan di lahan perkotaan yang mana itu kan emang sempit-sempitan ya, dan air juga rebut-rebutan ibaratnya seperti itu. Terus juga kayak mungkin untuk penerangan di kebun, itu juga menjadi tantangan. Nah kebetulan untuk menanggulangi tantangan itu juga, itu seperti kemarin yang kita lakukan bersama, itu kita mulai menerapkan panel surya, transisi energi terbarukan.
0: Panel surya?
2: Iya.
0: Diterapkan di apanya ini?
3: Kebetulan kemarin kita baru launching. dua hari yang lalu kita launching energi terbarukan, di mana kita menginisiasi adanya panel surya untuk kita menarik apa namanya
2: air dari
3: untuk hidroponik. Seperti itu. Jadi kita menggunakan panel surya untuk hidroponik. Jadi bertani tanpa listrik ya.
1: Istilahnya ini inovasi untuk ketahanan pangan ke depan gitu.
0: Nah, dari pertanian hidroponik ini ada komoditas apa saja yang dihasilkan?
3: Sekarang ini yang gampang untuk dijual seperti itu selada, yang memang banyak digunakan.
0: Selada air ya.
3: Iya, selada air. Jadi kita kedepannya terus akan menanam selada air. Tentunya apa yang gerakan yang kita apa lakukan ini harus ada cuannya kan ya. Nah, untuk keberlanjutan dari sebuah organisasi kan harus ada pemasukan. Nah, misalnya di kebun kami kan harus beli, misalnya beli bibit lagi dan sebagainya ya. Jadi harus ya ada pemasukan lah untuk kami. Dan kami sudah kampung wisata. Jadi kampung wisata urban farming. Jadi yang berkunjung ke tempat kami itu ya kebanyakan dari mahasiswa yang memang dari sekolah-sekolah yang ini ya, jurusannya tuh pertanian. Dan kami banyak sudah MOU dengan kampus-kampus tersebut. Jadi kami adalah lab-nya gitu ya. Kami membutuhkan dunia pendidikan biar kita bisa kolaborasi tentunya. Nah, dan kami dari hulu ke hilir itu harus ada di situ, harus berjalan. Nah, misalnya kita bisa menghasilkan produk-produk yang kalau panen itu kan enggak kintalan gitu, Mas. Kami ya misalnya pare gitu 2 kilo, 3 kilo misalnya.
0: Itu juga hidroponik.
3: Bukan, kalau itu dengan tanah. Kita tuh kan enggak punya lahan. Jadi nanamnya tuh di galon-galon seperti itu. Di polybag seperti itu. Karena ya sempitnya lahan itu kami kan enggak punya, harus beli. Jadi media tanam tuh harus beli. Kalau pingin murah itu ya kulak tanah sendiri, sekam sendiri, pupuk sendiri dari Bantul, dari Sleman seperti itu. Yang kan kalau kota kan terbatas sekali untuk penyediaan media tanam seperti itu. Nah, gitu. Jadi ya harus berjuang berat memang ya.
0: Luar biasa ya, inovasi ibu-ibu ini ya.
3: Perjuangan seorang perempuan.
0: Nah, kalau dari apa namanya, teman-teman yang di kelompok perempuan Giwangan sendiri ini komoditasnya apa saja yang ditanam?
1: Kalau kemarin ini baru panen kacang tanah gitu. Kalau tanaman kita ya alhamdulillah ada lahan perorangan yang nganggur yang bisa dimanfaatkan untuk warga, dimanfaatkan untuk menanam. Jadi ibu-ibu ya punya inisiatif untuk menanam itu. Sebelum dapat pendampingan dari Kinasi, SP Kinasi, itu kita sudah menanam, tapi ternyata dapat pendampingan dari SP Kinasi itu ternyata
3: makin semangat
1: gitu. Jadi ibu-ibu tuh sebenarnya kita menanam, tapi kalau semama tiap hari kan siram-siram kayak gitu, terus tiap pagi, tiap sore kayak gitu nyiramin, ngerawat gitu ya, sambil guyup-guyup gitu. Kadang kalau ada waktu ya lutisannya itu dari kebun sendiri. Misalnya nanas ada, terus apa timun ada gitu.
0: Jangan-jangan tadi kalau dari apa namanya Giwangan ini kan lutisan.
1: Iya.
0: Kalau dari Semaki Umbul Harjo tadi kan produknya apa namanya?
3: Telang. Dari olahan juga.
0: Sama selada air juga ya.
3: Betul.
0: Selada airnya juga sambil barbekyuan ya.
2: Iya. Boleh.
0: Nah, ini Kak Agna sendiri kalau di perkotaan sendiri ini media tanam dan juga tempat-tempat yang dimanfaatkan ini apa saja sih biasanya?
2: Nah, biasanya tuh kan menggunakan polybag. Terus juga kayak apa ya, karena minim lahan jadi yang sistem penanaman vertikal gitu yang ada kayak tingkatan-tingkatannya. Nah itu kan dikasih polybag. Bisa juga kayak pemanfaatan juga kalau yang di Umbul Harjo itu pakai galon-galon, bahkan galonnya tuh yang di apa ya, dicat sedemikian rupa. Terus dia kayak bener-bener, kalau di kelurahan mana itu Bu yang ada jerapahnya
3: di Semarang,
2: di daerah Umbul Harjo juga.
3: Oh, di daerah Umbul Harjo.
2: Itu juga ada yang dibentuk jerapah kayak gitu-gitu. Dan juga kita menggunakan yang ditempel di dinding itu loh.
3: Wall planter blank.
2: Ya,
0: luar biasa sekali ya. Nah, tahu teknik-teknik menanam sendiri ini siapa yang ngajarin?
3: Kebetulan kita itu kan di bawah didampingi juga oleh Dinas Pertanian. Gitu. Jadi ada BIMTEK gitu ya. BIMTEK itu bimbingan teknis bagaimana kita berbudidaya tanaman seperti itu. Nah, kalau BIMTEK itu kita biasanya ada support stimulan dari Sarpras seperti itu. Kemudian tapi awalnya itu kami swadaya semuanya. Nah, setelah kami ada rintisan seperti itu, kami ngeling ke dinas seperti itu. Kemudian ada BIMTEK seperti itu.
0: Tadi kadarnya ada produk turunannya dari bunga telang juga.
3: Betul.
0: Apa ada saja 8. Ini? Apa saja ini boleh dijelaskan kepada para pendengar kok? Kayaknya menarik itu di kamera ini.
3: Nanti saya bawakan ini khusus untuk Mas Hanafi. Ini promosi. Untuk berikutnya nanti saya Gencar akan menawarkan promosi.
0: Geng.
3: Jadi karena kita kan telangnya berlebihan, banyak sekali seperti itu. Ya kemudian kami sudah kampung wisata, ya harus ada produk unggulan yang bisa dibawa tentunya untuk oleh-oleh ya dari para pengunjung seperti itu. Jadi kami membuat teh yang khususnya tuh ada teh telang, kemudian ada rempah ini kami juga didamping oleh Kadin Kota Yogyakarta. Kita disarankan coba dibuat rempah seperti itu, dibuat rempah dengan ditambahkan misalnya serai, jahe, jeruk seperti itu. Dan kemudian kita ada tanamannya itu. Nah, ini yang paling laris itu dari rempahnya itu, Mas. Kami bisa sampai Kalimantan, sudah ngirim ke Kalimantan.
0: Wah.
3: Ke Sulawesi seperti itu. Karena ternyata dari tamu yang datang itu terus repeat order, bisa nggak dikirim kayak gitu. Nah, kemudian ada stik keju dari bunga telang, ada infus water, kemudian ada nasi langgi telang, ada dawet seperti itu, Mas. Wah. Jadi kalau ada tamu itu kita itu berungu-ungu. Sebenarnya biru kan? Sebenarnya itu biru, Mas. Sebenarnya biru, tapi setelah ditaruh, dikasih jeruk itu menjadi ungu. Jadi kami seragamnya juga ungu.
1: Kayaknya Mas Hanafi belum dapat yang
3: seragam ya. Nanti saya barakan lagi kalau kita siaran lagi ya.
0: Siap.
3: Kayaknya kalau siaran sekali kurang ya.
0: Bisa gitu. Datang lagi besok.
3: Iya.
0: Nah,
3: betul, Mas.
0: Pengolahannya bagaimana itu produk-produk itu?
3: Ini kita jadi gini, siapa bikin apa? Siapa bikin apa itu anggota itu bisa langsung merasakan, oh ternyata setelah saya membuat ini, itu saya ada untungnya gitu mas. Nah kemudian ibu-ibu, misalnya saya bikin stiknya, nanti ada misalnya Bu Hartini gitu bikin minumannya, Bunga Tinah bikin rempahnya, terus Bu Denok gitu, Bu Partini itu bikin nasinya, bikin dawetnya, seperti itu. Jadi apa namanya itu, penghasilan tuh bisa langsung didapat. Kemudian kita ada yang bersama-sama kita bikin, itu yang rempahnya mas. Ini ibu-ibu ini malam ini packing, karena tanggal 17 itu kita nanti ada bazar. Saya boleh menyapa ibu-ibu ya?
0: Boleh.
3: Nah ibu-ibu tim dari pemasaran, produksi dan pemasaran itu ini baru mendengarkan kita nih mas. Nanti mau dengerin radio. Sampai Bu Erwi mau gotong apa namanya radionya ke tempatnya Bu, namanya tepatnya Pak Parsiti. Pak Parsiti itu kita jadikan ini apa namanya, presiden direktur. Seperti itu. Nah, ibu-ibu ini sangat apa namanya ya, sangat semangat sekali karena permintaan banyak mas. Jadi ini mumpung panas, jadi kita apa namanya banyak produksi. Jadi nyiapkan serainya, jahe, jeruk itu. Setiap hari itu produksi, ngejar panas. Nanti kalau hujan kita sudah punya stok seperti itu.
0: Baik. Ya.
3: Kemudian, mas, jadi kami harus punya perizinan yang komplit. Nah, makanan itu kan harus punya perizinan dari kita punya NIB, PERT dan halal. Ini yang memang dianjurkan oleh pemerintah bahwa perizinan itu harus disiapkan. Dan legalitasnya itu harus jelas biar konsumen tentunya kalau beli itu merasa nyaman dengan produk yang aman, gitu.
0: Menarik sekali. Ini mengundang para penanya di WA sudah bergabung.
3: Iya,
0: kita bacakan di kesempatan malam hari ini. Selamat malam Prof. RRI Yogyakarta, dari Lisa di Kota Gede. Wanita ini benteng pertama masalah ketahanan pangan dari tingkat kelurahan.
3: Iya, betul.
0: Di musim kering begini saja untuk penyediaan air bersih di rumah yang sulit, pasti wanita juga menuju mencari sumber alternatif. Yeah. Nah, bagaimana ini ibu-ibu dan juga kakak-kakak ini menyiapkan krisis dari yang hadir di belakangan ini, dan apakah ada dampak yang dirasakan juga?
3: Pasti ada. Pasti luar biasa ada. Ya kalau dampaknya kami merasakan sekali.
1: Kendala di bendungan, di luangan itu air ya. Kalau ya lumayan repot juga kalau kering kayak gini. Ya harus nyiramin, harus ini. Itu kan padahal luas ya, luas terus tanamannya banyak. Dan itu ya kalau perawatannya enggak banyak air juga cepat mati, layu, hasil panennya enggak maksimal. Ya lumayan kendalanya agak aduh gimana ini kering kayak gitu.
3: Betul.
1: Ya untuk alternatifnya ininya ya kayak gitu, nanam. Sebenarnya kalau nanam, kalau menurut kami ya, menanam di polybag atau di galon itu kan sebenarnya lebih ngirit air ya. Kalau sama maksudnya airnya kan ada lapisannya yang ada sekamnya kayak gitu kan, bisa nahan air. Kalau di langsung di tanah itu kan juga apa cepet ya, cepet keringnya,
0: cepet kering.
1: Ya
0: nguap.
1: Iya, cepet ngeringnya. Jadi harus maksimal gitu. Istilahnya kayak benwarek gitu. Benwarek gitu. Ya itu mungkin kalau di perkotaan itu mungkin nanam di polybag, di galon itu mungkin alternatif untuk
3: ya,
1: yang apa musim-musim seperti ini gitu. Jadi ya itu lapisannya harus ada apa sekam basah, sekam bakar, sekam mentah gitu. Mungkin itu alternatifnya untuk menanam gitu.
0: Nah ini kalau dari proses penyiraman sendiri ini, ketika menyiram air ini cocoknya di apa sih, di sore hari atau pagi hari sih?
3: Kalau kami itu biasanya menyiram di sore hari.
1: Iya, sore hari.
3: Sore hari itu karena ya waktunya tentunya sudah luang juga. Kalau pagi-pagi kan kami harus menyiapkan keperluan ya, mau anak-anak mau sekolah dan sibuk seperti itu ya, tiap sore saja kita siram. Dan kemudian memang kami membuat inovasi galon itu bawahnya tuh air mas, jadi sistem apa namanya dengan sumbu seperti itu. Jadi tidak setiap hari harus nyiram. paling tidak itu kalau sekarang panas sekali itu ya 3 hari sekali.
1: 3 hari sekali mungkin ya.
3: Iya, 3 hari sekali seperti itu. Ya memang ini, misalnya tadi saya itu ini kebetulan hidroponiknya itu tadi panel surianya tuh mati. Saya tuh nangis mas, karena layu kabeh.
0: Oh.
2: Jadi sedih. Soalnya adaptasi ibu-ibunya untuk inovasi baru itu loh mas. Betul. Jadi agak.
0: Kenapa mati?
3: Ternyata baru ngecas seperti itu ya, dicas dulu kan, habis gitu kan, habis terus ngecas seperti itu. Nah, kok layu kabeh gitu saya dan gua, kok layu kabeh. Nah, ternyata sore tadi setelah dihidup lagi gitu, oh seger lagi, oh ya, jadi seneng lagi.
0: Udah was-was ya, mak teratap gitu bahasa Jawanya.
3: Gitu. Wah, waduh, ini rasito panen ya seperti itu. Tapi kita tetap semangat mas.
0: Iya.
3: Apapun apapun namanya tuh kendalanya gitu, kita tetap semangat. Walaupun memang sumur kan sekarang debitnya itu kan turun ya mas ya, kayak gitu. Dan mudah-mudahan ini ya cepet hujan ya. Katanya sih baru Desember ya, seperti itu. Ya.
2: Ya, ini kalau Desember ini kalau di tempat kami tanaman apa yang bisa tumbuh. Iya bisa bertahan untuk menghadapi musim penghujan juga. Ini mau nanam jagung, udah mau terus timun tadi. Gitu.
3: Kalau di Giwangan itu luas sekali mas, ya, lahannya tuh sampai 700 meteran. Kalau di tempat kami itu cuma sekitar 200 meter. Makanya kita memanfaatkan lorong-lorong. Jadi lorong-lorong tuh tembok, tetonggo. Jadi temboknya masyarakat itu kita manfaatkan dengan itu apa namanya wall plan itu tadi, yang hijau-hijau biasanya mungkin Mas Hanafi belum pernah lihat ya. Besok ke kebun ya.
0: Siap.
3: Iya. Nanti saya suguin deh.
0: Nah, ini ada juga yang bertanya Sinta di Yogyakarta. Nah, Kak Agna, kalau peran anak muda sendiri di tempat kakak bagaimana sih untuk menjadi salah satu garda terdepan untuk ketahanan pangan ini?
2: Oke, mungkin kalau untuk ketahanan pangan udah banyak kali ya itu mas teorinya tentang kayak kita mungkin bisa lebih sering-sering makan sayur, terutama kan anak muda sekarang tuh nggak suka makan sayur, lebih tepatnya tuh kayak, dan sebenarnya tuh kenapa produk mereka tuh harus selalu untuk digaungkan, terutama bagi anak-anak muda, dan SPK Nasi sendiri kan juga sering banget mengajak anak muda, karena dari apa ya istilahnya, sayur yang mereka ini kan sayur organik, jadi tuh kayak kerasanya itu ada manis-manisnya gimana gitu. Nah untuk peran anak mudanya sendiri itu lebih ke arah kita gaungkan lewat sosial media, lagi-lagi tentang sosial media. Jadi kita ada yang namanya Feskinasi. Nah itu tuh nanti bercerita juga tentang oh ini nih dibalik apa, dibalik rempah yang dibikin perempuan-perempuan ini, oh ada cerita kayak gini. Nah ketika anak muda itu membaca cerita-cerita itu, biasanya mereka itu akan yang oh ini nih kayaknya menarik, mau coba kayak gitu-gitu. Nah mungkin perannya lebih ke arah sosial media gitu.
0: Jadi anak muda ini juga sebagai garda terdepan untuk menyuarakan dan mengabarkan ya Pak ya, aktivitas dari perempuan-perempuan yang berdedikasi tinggi untuk pangan ini ya Bu ya, di lingkungan masing-masing ya Bu.
2: Betul.
0: Terus Bu, kalau tadi berbicara mengenai apa yang disampaikan Kak Agna bahwa proses dari pemupukan sendiri itu juga menggunakan pupuk organik.
3: Nah, betul.
0: Bagaimana Bu itu?
3: Jadi gini, kami itu perempuan-perempuan yang ada di Semaki itu, kita kan semua itu ibu rumah tangga. Kadang dari dapur itu kita sudah ada apa namanya sisa-sisa nasi, sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makan buah itu kita pilah mas. Karena memang di Kota Yogyakarta kita wajib memilah sampah itu dari dapur. Dan itu sebenarnya gerakan yang paling ini ya ibu-ibu ya.
2: Ibu-ibu.
3: Nah itu kalau dari ibu-ibu Semaki itu kita kumpulkan di kebun atau masing-masing rumah itu punya apa namanya galon tumpuk atau ember tumpuk yang seperti itu yang untuk membuat kompos tadi. Nah dari situ gerakan sampah ini yang organik tentunya akan menjadi pupuk organik tadi, bisa pupuk organik cair dan juga yang ada yang padat, kemudian yang anorganik itu masuk ke bank sampah. Sebenarnya kalau semua rumah tangga itu ibu-ibunya seperti itu sampah organik, permasalahan sampah di Kota Jogja sebenarnya bisa terkurangi seperti itu. Nah, pupuk-pupuk itu kemudian kita gunakan untuk menjadi media tanam. Nah, jadinya media tanam organik dengan hasil yang tentunya organik juga.
0: Keren sekali.
3: Gitu. Jadi kemarin kami kedatangan tamu namanya Mbak Yuni dari Lingkar Organik. Nah, beliau tuh detail menanyakan seperti itu. Bu, ini nanamnya bagaimana? Bu, apakah telangnya itu juga tidak terpapar oleh apa namanya hiruk-pikuk kendaraan bermotor misalnya gitu. Ada CO2-nya. Oh, kami jauh dari jalan raya. Jadi, ya benar-benar kami bisa mengupayakan bahwa ini insya Allah organik gitu. Kayak gitu ya. Nah, sekarang anak muda kalau dengar organik itu juga ini kan ya, Mbak Akna ya.
2: Langsung tertarik gitu.
3: Seperti itu. Akna ini juga salah satu apa namanya penggemar infus water dari
2: bunga telang. Harus jadi, dicoba
3: ya. Iya, harus coba. Enak ya.
2: Enak sekali. Teman-teman jangan lupa ya coba.
3: Buin yang bikin.
2: Iya,
3: betul. Nah, kami berjualan, Mas. Kita juga di namanya Pasar Sesami itu di Mandala Krida setiap Sabtu Minggu. Oh. Di situ ada produk-produk kami.
0: Keren sekali.
3: Ya, salam hangat kagem Bulurah ini, Bulurah Semagi.
0: Ada yang bertanya lagi, Dewi di Joksel. Biasanya tanaman di gang-gang kampung itu jenisnya serupa semua. Sementara kan nggak mungkin kalau pas panen dikonsumsi sendiri semua. Apakah ada pelatihan pengolahan hasilnya juga bagi ibu-ibu lainnya juga? Karena menanam bisa jadi sudah bisa, tapi kalau hasil berlimpah kasihan juga kalau terlalu banyak. Seperti di beberapa daerah kadang petani membuang hasil panen karena terlalu melimpah.
1: Betul. Kalau di Giwangan itu kan jadi menanam itu kira-kira udah diperkirakan nih istilahnya apa yang biasa dikonsumsi warga. Sebenarnya ini sih untuk kebutuhan warga ya. Jadi kalau semua panen itu tidak ada yang terbuang. Istilahnya jadi di share di grup, ini besok mau panen apa nih? Mau panen ini. Siapa yang mau pesan, siapa mau yang pesan kayak gitu. Ada yang 1 kilo, 2 kilo ini. Sebenarnya dekat pasar sih. Sebenarnya dekat pasar Giwangan, tapi karena kita ibu-ibu yang menanam juga, jadi anggota KWT juga. Jadi lebih baik kita beli di kebun. Tempat kita di kebun sendiri yang ngerti perawatannya, yang tahu jerih payahnya kita sendiri, gimana merawatnya, gimana ini. Kalau untuk buang panen kayaknya di Giwangan belum pernah ya, maksudnya ya eman-eman gitu, udah menanam, udah merawat, nanti malah justru banyak yang nggak kebagian,
3: kurang gitu ya,
1: iya kurang gitu, iya. Oh, ya besok lagi gitu. Kalau timun itu banyak penggemarnya ya, soalnya timunnya manis, banyak penggemarnya gitu, timun baby itu, ya gitu. Ya nggak ada yang buang sih kalau di tempat kita.
3: Di Semagi juga seperti itu ya, kami kurang kalau untuk hasil panen seperti itu. Jadi tetangga gitu pada, dan apa ya, ada himbuan misalnya gitu ya, larisilah tetanggamu gitu kan ya. Jangan larisi yang jauh-jauh kayak gitu.
0: Kemudian itu produk-produk ini juga diajarkan ke ibu-ibu lainnya juga
3: di
0: Semagi ini.
3: Iya. Jadi yang apa namanya ibu-ibu yang membuat olahan-olahan ini ya ibu-ibu semuanya kayak gitu. Nah, ini kan wujud dari dampingan SPKinasi untuk FES itu. Jadi perempuan itu harus berdaya. Perempuan tuh harus ya kuat gitu ya menghadapi apalagi situasi seperti ini, itu kan luar biasa ya Mas sekarang ini. Cari uang kan sangat susah.
0: Indis ekonomi.
3: Betul. Dan ini perempuan itu ya wajib mencari solusi yang luas, cari solusi kayaknya perempuan deh ya. Seperti itu. Jadi curhat ya. Jadi ini Mas, kalau kemudian muncul inisiatif. Nah, inisiatif yang diarahkan oleh SPKinasi adalah bagaimana kita menghasilkan produk. Misalnya kayak gitu. Perempuan bisa membuat apa saja. Misalnya makanan-makanan seperti itu. Jadi harus kuat menghadapi situasi yang seperti ini. Makanya teman-teman yang saya yang baru ngemas itu juga cengar-cengir nih pasti. Gitu. Mereka perempuan-perempuan yang kuat, yang memang solid gitu Mas, solid gitu.
0: Ada juga ini Bu Tuti di Kalasan, tidak hanya menghasilkan sayuran, apakah ada bibit juga yang kemudian dihasilkan dan dijual oleh KWT ini?
3: Betul. Jadi kami itu semua kami jual, Mas. Jadi dari payu, komposnya ya, ya. Misalnya di Kiwangan itu mereka membuat kompos
1: daun kering.
3: Daun-daun kering, ya, misalnya gitu.
1: Jadi kompos, jadi buat pupuk kan, digiling, digiling nanti dikemasin, yang mau pesen berapa gitu, berapa kilo gitu, berapa kemasan gitu, bisa kita langsung.
0: Pengolahannya bagaimana itu?
1: Itu daun-daun kering kan dikumpulkan, terus nanti digiling pakai mesin penggiling,
3: pecacah daun.
0: Iya. Terus nanti dibuat
3: fermentasi.
0: Difermentasi yeah. dulu.
3: Betul. Nanti akan menjadi kompos.
1: Iya, nanti itu. ya itu kita nanamnya pupuknya pakai itu. Selain dari kotoran, ya selain dari kotoran ternak gitu, dari daun-daun itu.
3: Ya. Bibit itu kita jual, Mas. Kita jadi membibit juga. Kemudian kita setelah tumbuh ya, setelah 2 minggu itu kan kita wajib memindahkan ke polybag yang lebih besar. Itu pun kita jual. Kita jual. Jadi jual media tanam, jual bibit, jual hasil panennya, kayak itu. Jual inovasi produknya sampai jual orangnya, Mas.
0: Maksudnya?
3: Maksudnya tuh kami itu adalah pelaku-pelaku atau apa namanya itu ya. Namanya apa? Praktisi. Yang kadang kami diajak, misalnya diajak ekspedisi untuk kemana,
2: ngisi diskusi.
0: Oh, jadi berbagi ilmu,
1: berbagi pengalaman.
0: Pengalaman dan juga apa ya istilahnya, agen untuk menjadi salah satu garda terdepan di bidang ketahanan pangan ini.
3: Kadang kan kita kerjasama juga dengan kampus-kampus tuh. Jadi kita diajak untuk ngajarin anak-anak di kampus, misalnya kami jadi apa dosen tamu, nah, misalnya seperti itu, Mas. Jadi yo hidup perempuan.
0: Keren banget ya. Nah, kemudian kalau dari bibit-bibitnya apa saja, Bu, yang dijual?
3: Ya, kalau tempat kami misalnya ya ada bibit sawi, bibit macam-macam, Mas, bibit terong, cabai seperti itu. Kan kita juga membibit sendiri. Kayak gitu. Ya jadi ada apa namanya rumah bibit kecil lah seperti itu.
0: Gitu. Ada Danang di Sewon. Sebenarnya bisa B2B dengan UMKM di sekitar mungkin untuk suplai ya.
3: Betul. Kadang kami kerjasama juga dengan UMKM setempat. Misalnya kami ada nih yang bikin nasi telang gitu ya. Ya mereka belinya telang ke tempat kami. Seperti itu. Misalnya selada kita juga menyuplai ke warung gadu-gadu seperti itu. Kayak gitu, Mas. Jadi pertanian perkotaan di Kota Yogyakarta itu yang sekiranya hidup gitu ya, Mas, ya, yang seperti kami itu ada sekitar 300-an kelompok loh, Mas. Banyak juga di
0: Kota Yogyakarta. Lumayan ya.
3: Iya, lumayan. Kayak gitu. Jadi di kecamatan-kecamatan gitu, Mas. Kebetulan saya penyuluh pertanian swadaya Kota Yogyakarta. Jadi banyak teman-teman saya atau saya sering main lah ke kelompok-kelompok seperti itu. Yang mereka ya masif juga untuk gerakannya menanam. Jadi kita juga pernah juara urban farming tingkat nasional loh, Mas, Kota Jogja tahun 2023. Jadi menurut informasi gitu ya, seperti itu, kita adalah contoh urban farming terbaik di Indonesia itu di Kota Yogyakarta.
0: Luar biasa, Pak.
3: Iya, karena banyak kami itu banyak menginisiasi lah gitu ya. Atau mereka dari luar daerah itu banyak yang studi tiru gitu ke tempat di Jogja ini. Kayak gitu.
0: Nah, ini menumbuhkan semangat dari ibu-ibu sendiri biar tidak pantang menyerah juga, bagaimana sih, Bu?
3: Ya, sebenarnya kita sudah kalau kita ya, kalau di SPK Nasi itu kita sudah diberikan training selama hampir 2 tahun ya. Nah, training di situ itu kita perempuan itu sudah dibekali. Oh, ternyata perempuan itu harus kuat misalnya. Bukan menentang laki-laki, bukan ya.
1: berdaya
3: dengan berbagai macam guncangan kan perempuan banyak guncangan ya. Tapi itu tuh harus kuat dan punya apa ya, punya solusi tentunya terhadap apa ya terhadap sekarang, kondisi sekarang gitu. Harus waras ini, waras ini gitu loh. Iya, waras ini, hidup waras.
0: Kemudian ini menggandeng kaula mudanya tuh juga bagaimana sih prosesnya? Bisa ada anak-anak muda juga yang ikut turut serta gitu.
3: Betul, kami makanya kami bekerja sama dengan kampus-kampus yang anak-anaknya mudanya itu tertarik kayak gitu. Dan sekarang ternyata Fakultas Pertanian gitu makin banyak mahasiswanya, saya kira itu karena mereka ya juga ingin ikut andil bagaimana sih pertanian. Kemudian petani-petani milenial itu kan juga banyak ide-ide yang luar biasa sebenarnya.
1: Kalau kemarin dari Giwangan itu
2: dari UPN.
1: Nah, dari UPN itu ke Giwangan ya, Mbak?
2: Iya.
1: Ini kerjasama kolaborasi kayak jadi kayak
2: belajar
1: nanam bareng,
2: gimana cara
1: bikin pupuknya gitu. Jadi terlibat langsung dalam penanaman, dalam ini itu, terus keliling kampung.
3: Iya.
1: Diajak keliling kampung kan di Giwangan itu kan ada anggur-anggur nih.
3: Kampung jadi, anggur di sana.
1: Kampung anggur. Jadi lihat-lihat anggur, tanya-tanya kayak gitu ya, buat edukasi untuk mahasiswa juga.
0: Keren sekali ya.
2: Iya. Nah, sebenarnya kan kalau Gen Z sendiri tuh kan suka banget sama hal baru gitu. Terlebih lagi kan ini kayak bersama ibu-ibu yang dimana ibu-ibunya tuh kayak menjelaskannya itu juga dengan bahasa bayi kalau di kita. Jadi kita gampang mengerti gitu. Enggak pakai teori-teori yang kayak di kampus gitu. Betul. Jadi kayak semakin menarik
3: perhatian. Apa adanya, natural.
2: Iya, kok natural.
3: Makanya kita sering ya senang banget sama Gen Z ini karena kita pun jadi apa? Jadi Gen Z juga ya.
0: Awet muda juga ya.
1: Baik. Jadi mereka tuh tertarik ini apa? Ini yang sebenarnya mereka enggak pernah pegang tanah ibaratnya ya, enggak pernah pegang tanah, udah enggak usah pakai sarung tangan, langsung aja kayak gitu. Mereka jadi seneng ya gitu. Jadi seneng main tanah, seneng.
0: Baik. Menarik sekali malam hari ini obrolan kita di Ngobras Pro Satria di Yogyakarta, tapi waktu kita sangat terbatas sekali.
3: Iya. Udah habis ya Mas. Wah, berarti ya, kayaknya harus siaran lagi nanti ya.
0: Mungkin sebelum kita tutup malam hari ini, ada yang pengen disampaikan kepada para pendengar Pro Satria di Yogyakarta, monggo satu persatu.
3: Oke. Saya dulu ya. Oke. Teman-teman petani, mari di kondisi seperti ini kita tetap semangat, dan tentunya tadi kita punya tagline Mas. Tagline ini tentunya mengobarkan semangat yang tadi itu. Ayo nandur opo sing dipangan. Ayo mangan opo sing ditandur. Nah, ini adalah semangat kita. Mudah-mudahan perempuan petani di Kota Yogyakarta tentunya makin masif untuk bertani dan tentunya ada hasilnya. Dan kita harus ingat tadi bahwa iklim harus menjadi perhatian. Mudah-mudahan juga pemerintah lebih masif lagi ya untuk memperhatikan ini, kondisi yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan gerakan dekarbonisasi yang kita lakukan ini menjadi inspirasi ya untuk semua wanita di Nusantara tentunya kayak gitu. Mari kita pikirkan bersama bumi kita.
0: Baik, Kak Rian.
1: Kalau saya, pesan saya ya sebenarnya kalau menanam itu kan passion ya. Istilahnya ada yang senang suka menanam, ada yang enggak sabaran gitu, pengennya lihat hasilnya aja gitu. Tapi dipikir lagi deh, istilahnya paling enggak kita mengurangi sedikit dosa untuk merusak bumi. Ini banget ya.
3: Oh, iya.
1: Jadi mungkin ya enggak usah berpikir muluk-muluk lah, istilahnya tanamannya harus panen apa-apa gitu. Misalnya bunga aja ditanam gitu, lihat perkembangannya bunganya apa. Oh, berarti bisa nih kalau nanam lagi. Istilahnya kita hal sekecil itu kalau semua dilakukan ibu-ibu ya, ini ibu-ibu se-Indonesia, mungkin bisalah untuk melindungi bumi lah dari pemanasan global, dari krisis iklim kayak gitu. Ya mungkin tetap semangat berurban farming. Ya enggak, mungkin di kota
3: kedaulatan
1: ya, kedaulatan pangan kita, ketahanan pangan kita untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk warga sekitar lah, paling enggak itu dulu gitu.
0: Baik.
1: Saya tetap semangat, tetap kita menanam, jangan lupa untuk ya berdedikasi untuk bumi kita lah. Terima kasih.
0: Baik, Kak Agna mungkin.
2: Oke, kalau untuk dari aku mungkin untuk anak-anak muda, kalau misal kalian ada kesempatan nih, kalian pastikan kalau Gen Z itu identik dengan mental health ya kak. Jadi untuk bisa menanggulangi itu kalian bisa nanam-nanam tuh, bisa belajar nanam-nanam. Sekarang di YouTube juga banyak gimana caranya nanam. Nah, mungkin kalau misal kalian belum mampu, mulailah dari kalian menghargai makanan yang ada di piring kalian. Jangan lagi kayak makan, ih udah gak enak, aku gak mau, dan itu nanti akan jadi sampah makanan. Sedangkan anak muda sekarang juga belum bisa mengelola sampah organik sebaik itu juga. Jadi kayak sebisa mungkin kalau misal kita belum bisa menanam, hargailah apa yang udah ditanam itu. Dan sekarang kan kita menikmatinya, padahal itu juga ada proses yang panjang di produksinya, dikelolanya, didistribusinya. Dan bahkan gak semua orang itu, gak semua masyarakat itu mampu untuk bisa menjangkau.

0: Siap, terima kasih Mas Hanafi. Terima kasih pemirsa semua.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, terima kasih juga atas kebersamaan Anda malam hari ini di Ngobras Persatu RRI Yogyakarta. Selamat malam dan selamat mendengarkan acara-acara kami selanjutnya.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, hari di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Alba dari Vanavi yang menemani kebersamaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentu tadi ada teman-teman dari garda terdepan perempuan yang memberikan berbagai macam tanaman-tanaman yang bisa diolah dan juga bisa dijadikan makanan yang memiliki nilai dan bisa dijadikan apa ya, makanan yang bisa disantap. Nah, ceritakan sama Riva Navi di Prosatu RRI Yogyakarta. Pendengar ini memiliki tanaman apa di rumah dan juga diolah apa juga bisa dimanfaatkan juga enggak? Di 580333 ataupun 0811271111. Di kesempatan malam hari ini kita sapa ada siapa di belakang telepon. Sudah berdering-dering malam hari ini ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo.
1: Halo Mas
0: Anafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila dari Kokap Kulon Progo.
1: Iya betul.
0: Pripun parwartosipun?
1: Alhamdulillah saya mas.
0: Alhamdulillah.
1: Nabi, oke sehat.
0: Sehat penuh semangat penuh kebahagiaan ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya?
1: Saya sehat mas.
0: Ibu.
1: Tesih ketigo.
0: Panas ya bu ya?
1: Iya panas sangat.
0: Nah, ibu sendiri kalau tanaman yang bisa dimanfaatkan dimasak atau diolah di lingkungan ibu apa saja sih, Bu?
1: Ada pepaya. Bayam.
0: Bayam juga ada. Di musim kemarau ini juga ada, Bu?
1: Kalau kemarau udah kering yang masih ada itu pepaya.
0: Oh, pepaya. Biasanya di
1: daunnya.
0: Dimanfaatkan apa saja bu biasanya bu?
1: Kalau pepaya juga bisa di sayur, bisa di apa ya? Bisa di itu biar bisa di buah. Kalau sayur kan pakai ada ketipir, ada apa itu? Daun singkong.
0: Keren banget ya bu ya, kalau di daerah Gunung Kidul, apa namanya, Gunung Kidul ataupun di Kulon Progo ini banyak tanaman-tanaman atau berbagai macam komoditas yang bisa dimanfaatkan gitu ya bu ya.
1: Tapi kalau musim kemarau itu kalau ya harus apa ya, harus rajin. Tapi kalau nggak rajin menyirami ya nggak ada mas.
0: Kalau
1: musim kemarau kayak gini kan semuanya kering kalau nggak disiram. Tapi kalau air bersih untuk minum, untuk mandi masih lumayan banyak. Aku punya sumur sendiri.
0: Dalam nggak bu?
1: Dalamnya itu pakai bes itu 6 yang besar itu. Terus kemarin tuh pas saya membersihkan itu daun keringnya, saya buka masih ini, masih 3 gorong-gorong.
0: Lumayan ibu ya.
1: Iya.
0: Ibu malam hari ini lagunya dari Krisdayanti. Pengen dengerin apa?
1: Lagunya Krisdayanti tok nih.
0: Krisdayanti tok.
1: Tapi macemnya.
0: Macemnya aja banyak banget. Aduh aku pasti kembali. Terus ada cintakan selalu cintakan selalu menemanimu. Sahara. Ada juga selalu jatuh cinta, baiklah cinta, ujung umur, rembulan
1: aja mas.
0: Anjay, mau dikirim gak ke mesin tani bu?
1: Kirim Bu Ali.
0: Kemar
1: kuning, Bu Tuti, Bu Nani, Bu Umi, Bu Lili, Bu Nero. Bu Sri Jalan Mate.
0: Nggih.
1: Bu Wigati enggak pernah muncul ya. Terus Pak Rimbang, Pak Puji Graito, Mas Andi, Mas Rian, Mas Rianto, Mas Dodi, Pak Jati, Pak Hasan, Pak Puji Puyeng sama. Terus Mas Iful, buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat. Kemas dan habis juga ngayak karyo ngantas pada purno tetap sehat semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu malam hari ini. Dan juga semoga menjadikan salah satu keberkahan tersendiri ya. Di kesempatan malam hari ini, monggo kami persilahkan kembali untuk bergabung di Ruang Rindu Musikal Bu 580333 atau 0811271911. Ada Ibu Yaskia di Alkit, selamat malam Mas Hanafi, gabung di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Dan bagaimana nih caranya agar bisa merawat tanaman seperti ibu-ibu tadi? Tentu memiliki keterampilan tersendiri ya, apalagi di perkotaan ini bisa menghasilkan ketahanan pangan untuk keluarga. Salah satu hal yang menarik dan bisa kita amalkan dan kita praktekkan ilmu-ilmunya. Mas Hanafi, lagunya dari Aku Pasti Kembali dari Krisdayanti. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia, dan selamat mendengarkan siaran. Terima kasih Bu Yaskia di Alkit, semoga selalu diberikan kesehatan juga untuk para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini di kesempatan malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta.

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

pasir, tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran Sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Masih di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal, Bu. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Hanafi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Amar.
0: Buah Pak Amar dari
1: Belitung
0: sudah bergabung malam hari ini. Sehat Pak Amar kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, bapak suara dengan Belitung.
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan Pak Amar.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Amar, kalau di Belitung ada di tanaman-tanaman di seliling rumah yang bisa dimanfaatkan nggak untuk diolah kembali menjadi makanan untuk dikonsumsi?
1: Buat ya, saya kan gemar nanam-nanam saya.
0: Oh, apa aja?
1: Anggur ada.
0: Oh, anggur juga, buah anggur.
1: Terus wow. Talas sekitar 500 batang.
0: Talas?
1: Iya.
0: Oh.
1: Terus singkong.
0: Wih, komplit banget.
1: Terus daun sambung nyowo.
0: Daun sambung nyowo?
1: Iya, itu herbal. Terus jeruk tangkis ada 4 batang.
0: Wais. Wah, luas tetap lahannya di sana ya?
1: Nah, itu panjang sekitar 97 meter, lebar 15.
0: Lumayan ya Pak, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, biasanya panjenengan ini mulai nanamnya kapan sih Pak?
1: Oh, kegiatan pagi kok, nek sore ya. Tadi cari keringat biar darah nggak beku. Ya, bisa mengetahanan tangan, ya, bisa melolahraga. Madu ya, kan? Kalau madu trigonaitama, kan?
0: Madu?
1: Iya.
0: Komplit ya, Pak.
1: Langsung dengan Magelang, betul, lumayan lah.
0: Itu lebahnya apa, Pak?
1: Lebah trigona, kelanteng yang gede, kelanteng hitam, trigona.
0: Oh.
1: Iya. Tinggalnya besar nih, wonten.
0: Nah itu budidayanya gimana Pak itu?
1: Itu budidayanya itu, itu lah, dan batang kayu itu terus dipangkat sekitar setengah meter pinggir itu dicuri dan berarti kotak nih ya.
0: Oh.
1: Terus kotak satu kupe sekitar ukuran pinggir itu. Kali 7 cm, berapa 8 meter itu dicuri terus ditutup plastik bening. Kasih seling, terus tutup koran, terus tutup di sambal air seningnya. Nanti naik tanen gimana, tidak bukaan duri ini, gue dicepcot nih. Apa ini? Tapi mas ini maksem nih, kawan.
0: Baiklah.
1: Lengkap gue loh, Bang Riki.
0: Pripon?
1: Lengkap gue loh.
0: Kemahri pahlo jinawi ya, Mas.
1: Itu terutama gelang, gak ada yang potong. Akan bantul mangki.
0: Mudik lagi besok.
1: Paling saat ngeposo dan buka terapi darah Kulon Muntilan.
0: Alhamdulillah, semoga lancar nji.
1: Walaupun kalau program dari anakku ya.
0: Oh nyenyenya. Pak, ini lagu-lagu dari Krisdayanti. Pengen dengerin apa?
1: Ya, kenapa nih?
0: Krisdayanti lagunya. Judulnya Ujung Umur, terus Masih Ada Waktu, Ku Tak Sanggup.
1: Masih ada waktu,
0: Mawon. Oh, dikirim ke Agam Sinten, Pak?
1: Kirim-kirim. Masih pun masuk Sinten, Mawon.
0: Ada Bu Satila.
1: Oh, iya, Bu Satila. Kembali ke Batak Barat, dan ke segala-gala. Di dari Pak Beni,
0: di
1: Pak Titis dan Ambil.
0: Nji.
1: Nji, ke Batak Barat, ya terlalu.
0: Amin.
1: Asem Aitul.
0: Nji.
1: Asem Pak Sintan Sumboro Pudur, nih, kong.
0: Pak Rimbang.
1: Oh, Pak Rimbang, juga terus. Sintan, nji. Datang itu Mawar Kuning, Bu Sinten Ningrum. Kita sedaya mawon buatan pada apal alidatan.
0: Kita
1: sehat sedaya, bagas suara, bahagia selalu. Ada jenengan, video tetap bagas suara sehat selalu.
0: Jangan
1: dari tanpa ada gangguan apapun.
0: Amin. Ya, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar dari Belitung, ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Ada juga dari Bu Fatima di Kadipaten, gabung Ruang Rindu Melodi Memori Musik Album Hasan Nafi. Kalau aku tanaman-tanaman yang dipunyai cuma pohon mangga, terus ada juga dari pohon kelengkeng. Kalau waktunya berbuah kayak sekarang ini, aku biasanya diolah menjadi jus, terus dirujak dan lain sebagainya. Lagunya dari Krisdayanti, pengen dengerin yang judulnya Aku Tak Sanggup. Salamnya buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dan selamat bertugas untuk para kru Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita hadirkan lagu-lagu malam hari ini di Pro 1 RRI Yogyakarta untuk Anda.

0: belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet? Kantong plastik menjadi permasalahan serius bagi lingkungan saat ini. Padahal, awalnya kantong plastik diciptakan untuk menyelamatkan alam. Dilansir dari BBC News, kantong plastik diciptakan untuk menggantikan kantong kertas yang menggunakan pohon sebagai bahan utamanya. Stan Gustav Tulin pada 1959 menciptakan kantong plastik agar bisa digunakan berkali-kali. Namun, biaya produksi yang murah membuat kantong plastik semakin merajalela sehingga menciptakan pegunungan sampah dan merusak lingkungan seperti saat ini.

0: Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Albu. Anda masih bisa bergabung bersama kami di 580333 ataupun 0811271911. Ceritakan bersama Rifa Hanafi malam hari ini lingkungan tempat tinggal Anda. Ada tanaman apa yang bisa dimanfaatkan untuk diolah kembali menjadi bahan makanan? Kita sapa di belakang telepon sudah berdering-dering malam hari ini di 580333. Ada siapa di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu? Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu.
0: Bu Kus dari Kentungan, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, ini Bu baru pulang
0: dari ngaji.
1: Biasa pengajian. Ngecek radio Mas Anakku siaran tak masuk ah gitu.
0: Iya. Bu E.
1: Iya.
0: Lingkungan tempat tinggal Bu E itu ada tanaman ataupun apa gitu yang bisa dimanfaatkan kembali sebagai bahan makanan enggak?
1: Tanaman? Enggak ada tanaman, ada juga ini, tanaman cabai.
0: Wah, berarti cabai,
1: cabai rambut buahnya, ya ampun banyak banget.
0: Berarti sampai sekarang masih ada cabainya itu?
1: Masih ada, jadinya gini, kalau cabai rawit kan maksudnya udah petikin berbuah lagi. Ya udah cuma sama bunga melati juga banyak. Setiap pagi tuh gue masih dapat seini, apa tuh namanya, melatinya lagi pada mekar, apa tuh panas-panas kayak gini. Ada mawar, terus pot-pot, di pot-pot itu loh ada bunga macam-macam, asoka segala penuh.
0: Kalau
1: sama ya bahkan cabai tanaman yang
0: gitu. Kalau cabenya nanamnya dari kapan?
1: Cabenya udah lama, jadi orang dibilang apa tuh namanya, kalau buahnya udah dipetik buah lagi, membuah lagi gitu buahnya. Ya lupa ya dari pokoknya sudah ada tanaman di belakang.
0: Berat, berarti Bu E nggak pernah sama sekali yang namanya beli cabai?
1: Nggak, cabai rawit, tapi kalau cabai merah beli. Kalau cabai merah kan kalau di tanam kayaknya buahnya sih dikit gitu ya. Cabai rawit kan bisa banyak, jadi nggak pernah nanam cabai merah. Jadi cabai rawit aja gitu. Jadi walaupun musim panas juga tanamannya masih pada subur. Ya mungkin karena yang punya rajin nyiramin ya.
0: Tiap apa kalau nyiramin?
1: Bu E itu rajin nyiramin kalau sore, tapi
0: kalau sore
1: jam 3 itu
0: tiap hari
1: setelah selesai Indonesia banget nyiramin mandi gitu. Jadi subur banget sebenarnya dari hari, ya ampun.
0: Tapi dipupuk nggak?
1: Enggak pakai pupuk segala macam ya.
0: Gitu. Awet ya. Berapa ya. Tahun berarti ya?
1: Udah lama. Ya pokoknya yang namanya cabai itu gak pernah beli cabai rawit karena ada aja gitu loh buahnya. Tapi gini, kadang-kadang apa tuh, sengaja tak sebar bijinya gitu soal. Terus pada nunggu tuh gede gitu kan.
0: Oh, berarti dulu awalnya juga disebar bijinya ya?
1: Disebar bijinya gitu. Tapi cabai rawit yang dijual udah tua itu loh, yang apa udah merah banget gitu. Tadinya ini bijinya dijemur dulu, baru udah dijemur kira-kira sehari, besokannya baru disebar gitu. Cuman cabai sama bunga-bungaan banyak gitu macam. Jadi enak kayaknya hijau gitu, kalau belakang tuh kayak sana gitu.
0: Oh, berarti belakang luas juga Bu E?
1: Hah?
0: Belakang luas juga berarti? Luas belakang?
1: Ya segitulah. Berapa ya? Ya pokoknya luas juga sih. Orang tanaman juga banyak banget. Tanaman itu gitu, alhamdulillah.
0: Rezeki.
1: Jadi bisa buat isu-isu. Udah itu aja cuman tanamannya. Tapi segala tanamannya gede-gede tuh kan di belakang ada tembok, belakang tembok ada lagi kan ini banget gitu, luas banget gitu ya rumahnya pinggir jalan. Yang apa tuh belakang lagi kan ada kos-kosan, tuh depannya tuh ada macam-macam ininya.
0: Ada berapa kamar kos-kosannya?
1: Lumayan, alhamdulillah ada 7 buat sih, ada 7 kamar. Terus depannya kos-kosan kamar itu apa sih mah, ada pohon mangga, pohon alpukat, gitu. Pada ini kalau pas lagi di luar ya buah ini alpukat sekarang lagi berbunga.
0: Baik.
1: Gede-gede gitu kan, bunder, gede-gede.
0: Punyanya apa, ibu, bu E itu, pohonnya ibu E.
1: Huh?
0: Pohonnya Bu E.
1: Oh iya, itu yang namanya siapa juga nggak mungkin menunggu sendiri. Tahu budek Bu E tinggal ini aja, tinggal panen.
0: Kalau panen dapat berapa kintal?
1: Ya nggak pakai dikintalin lah, pokoknya pada ini aja gitu, terus tak kasih-kasihin siapa adik saudara, jadi nggak dijual gitu. Hmm. Ini sekarang lagi bunga. Nanti kalau udah berbuah, pasan aku kesini ya. Benar.
0: Siap.
1: Dia lihat sendiri gitu. Oh ini gini alpukatnya. Oh ini gini mangganya gitu.
0: Okay.
1: Kalau rambutan di ini di apa ditebang?
0: Ditebang. Kenapa?
1: Rambutan.
0: Kok ditebang kenapa?
1: Ya udah kebanyakan mohon gitu. Jadinya ya udah dia tebang aja. Terus buat yang lain deh. Biar biar ada terang. Banyakan coba diram sana tuh nanti besok ya kalau ini sekarang ibu mak alpukat kalau pas berbuah ya kesini ya
0: siap
1: awas lo bo.
0: Ini lagu-lagunya dari Krisdayanti pengen dengerin apa
1: yang ini lo yang timang-timang itu ada
0: timang-timang tak cariin ya
1: timang-timang anakku sayang gitu lo Krisdayanti lo sama anak apa enggak.
0: Mungkin
1: ya, kalau itu buat Anang.
0: Tak cariin ya Bu E. Salam-salamnya Bu E.
1: Gue enggak tahu yang udah masuk siapa. Buat Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Bisa Sila, terus Bu Ali, terus siapa lagi Mas Ipul, Mbak Fitrin, Lilis, sama ini Mbak Bibi Santoso, Mimi, terus Pak Ramadhan dan semuanya ya Mas Arfi ya. Terima kasih ya.
0: Sami-sami Bu E.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kentungan sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini Melodi Mawuri Musikal. Ada siapa lagi di belakang telepon? Coba kita sapa di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu tadi berdering-dering. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Ya terputus ya. Bisa dicoba lagi. Ada juga Bu Retno di Kalasan hadir di Ruang Rindu malam hari ini Mas Hanafi. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Lagunya ngikut aja. Salamnya buat semua pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Kalau tanaman di tempatku ada pohon asem. Ada juga di belakang ada pohon pepaya. Ada pohon mangga sama pohon pisang. Semuanya bisa dimanfaatkan buah-buahnya menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri memiliki pohon buah. Tinggal panen dan juga menikmati rasanya. Kita sapa, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Melodi memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Muji.
2: Iya, betul, sudah apal ya.
0: Sudah, kabarnya sehat Bu Muji?
2: Ya sehat tapi agak serak-serak dikit, nggak tahu ini batuk kok nggak sembuh-sembuh. Okay.
0: Berarti memang musimnya dan cuacanya.
2: Iya, cuaca alergi kali panas.
0: Betul.
2: Ya minum es sih nggak pernah tapi ya kalau mulai itu suka agak serak begitu Mas Anafi. Ya
0: kalau itulah. Kalau Bu Muji sendiri di lingkungan tempat tinggal ada tanaman yang di bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan nggak Bu?
2: Ada.
0: Apa?
2: Saya kadang-kadang itu loh di pot-pot itu depan rumah saya tanamin cabai.
0: Oh cabai.
2: Itu iya lumayan sih. Kadang-kadang saya sendiri nggak metik tapi ya tetangga banyak juga. Nyuwun cabine gitu kan.
0: Oh, di Bogor juga pakai bahasa Jawa.
2: Enggak, tetangga kan kebanyakan Jawa juga.
0: Oh.
2: Iya, kebetulan di komplek saya tuh banyak Jawanya, justru justru Sundanya tuh malah nggak ada, Jawa semua.
0: Jawa semua.
2: Iya, jadi yang ada dari Solo, Purwokerto, ada dari Banyumas, jadi ya udah Jawa semua gitu. Sundanya yang anak-anak muda jarang. Kami tuh malah jarang ngomong bahasa Sunda itu.
0: Seru juga ya Bu ya.
2: Seru emang.
0: Kalau ya,
2: samping cabai itu loh Mas Nafi, ada kita punya kebun tuh kan, pinggirnya tuh ditancep-tancepi pohon singkong itu ya. Jadi bukan singkong yang diambil buahnya, dipetiin daunnya itu loh Mas Nafi. Kalau pengen mau lalap, metik gitu kan, direbus ya, colek sambal ya, siang-siang kan enak.
0: Pahit nggak sih Bu?
2: Kenapa?
0: Pahit nggak?
2: Enggak lah, kalau yang dipager-pager itu, kalau yang singkong yang pahit itu kan singkong yang itu loh. Di, kalau ditanamin singkong tidak boleh dipetik daunnya, begitu dicabut baru daunnya diambil itu suka pahit. Kalau yang ada, kalau di daerah sini itu namanya proyek, jadi emang khusus diambil daunnya. Lembut daunnya tuh nggak kaku kasar, kayak yang lembut gitu, di sayur enak, di jadi khusus diambil daunnya Mas Anopi. Jadi nggak ada, ya ada buah mungkin cuma akar-akar kali ya. Halo,
0: ini dari Kris Dayanti, pengen dengerin apa Bu?
2: Kris Dayanti, apa ya Kris Dayanti?
0: Timang.
2: Aduh, kok lupa ya.
0: Timang.
2: Adanya apa Mas?
0: Timang.

0: Itu sendiri, nggak dengan Anang ya?
1: Timang-timang dengan Anang, cinta dengan Anang.
0: Itu aja lah yang menghitung hari aja deh.
1: Anjay, dikirim kagem sinten, Bu?
0: Kagem, terutama kagem Masanafi, tugang tugas sampai tuntas.
1: Terima kasih.
0: Juga buat semua pendengar Pro 1 RRI Jogja yang malam ini sedang bergabung. Tidak saya sebutkan satu persatu, pokoknya penggemar Ruang Rindu semuanya, selamat istirahat sambil leye-leye sambil mendengarkan lagu dari Mas Hanafi.
1: Oke deh.
0: Matur nuwun Mas Hanafi.
1: Sami-sami.
0: Sehat selalu ya Mas.
1: Amin. Sudah bergabung malam hari ini Bung Buci dari Bogor, pendengar. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pagi Ujum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
1: Wah, terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
1: Oh, kalau gitu aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, A, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Aturan tersebut terus dipakai setelah Belanda berhasil merebut kembali Hindia Belanda dari Inggris, bahkan dipertahankan hingga saat ini.

pendengar, masih kami temani di Ruang Rindu Balu di Memori Musik Kalbu 580333 atau 0811271911. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda. Ada Rudy di Yogyakarta. Selamat malam Mas Hanafi ke Ruang Rindu Balu di Memori Musik Kalbu.

Kalau tanaman di sekeliling rumah banyak ditanam oleh ibu aku, ada dari serai, ada lidah buaya juga, tanaman sirih, ada pohon kelor, cabai juga ada. Tapi aku jarang pakai karena memang sudah orang tua yang memanfaatkan. Aku biasanya sama bahan yang sudah jadi aja. Lagunya dari Krisdayanti, pengen dengerin Makin Aku Cinta. Salam buat Mas Hanafi dan semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Ada Sinta juga dari Yogyakarta. Selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Salam aja buat pendengar Pro 1. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi dan pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Ada juga di grup pendengar Pro 1 buat Tun Trisi, ada juga Mas Wiki Angkoro, Pak Budi Santoso di Wonogiri, Bumi di Serandakan. Selalu diberikan kesehatan buat para pendengar kita. Kita hadirkan lagu-lagu di malam hari ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

satu warna saja. Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah. Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal. Bu Rifana V tutup Ruang Rindu malam hari ini, dan kita ketemu lagi di lain kesempatan dan waktu di Ruang Rindu lainnya. Dan tetap malam hari ini masih ada musik dan informasi di Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: sepi, mumpung lagi banjir. Hanyut deh.
1: Loh Mas, kok buangnya ke situ?
0: Bu Harjo, anu Bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
1: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
0: Nggih, Bu.
2: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah. Menggali kearifan budaya melalui kuliner. Tumpeng. Masyarakat Jawa memiliki tradisi menyajikan tumpeng saat memaknai sebuah peristiwa penting seperti ulang tahun, peresmian rumah, ungkapan syukur atas keberhasilan, dan masih banyak lagi. Dalam tata bahasa Jawa, tumpeng adalah yen metu kutu mempeng, yang artinya jika kita ingin mendapatkan atau meraih hasil yang memuaskan, harus dengan usaha keras dan semangat. Tumpeng berwujud nasi, baik nasi kuning ataupun putih, yang dibentuk kerucut yang bermakna sebagai harapan agar hidup selalu sejahtera dan melambangkan tangan merapat untuk senantiasa memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penyajian nasi tumpeng juga dilengkapi dengan 7 macam lauk pauk. Makna 7 dalam bahasa Jawa berarti pitu. Ongko pitu berarti pitulungan atau pertolongan.

Aku jiwa yang bertahan, sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Jackpot, jackpot, ayo
2: Frank, depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa kita.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini, Rehat Malam Pro 1. Dan juga pendengar, bagi pelaku bisnis kecil, membangun usaha bukan hanya soal menghasilkan produk yang berkualitas, namun nama usaha, logo, desain, hingga identitas yang melekat pada produk merupakan bagian penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Pelaku usaha untuk memahami pentingnya branding sekaligus memberikan perlindungan hukum tetap terhadap merek yang dia bangun. Branding menjadi salah satu aset yang dapat membedakan sebuah usaha dari kompetitornya. Ketika sebuah nama, logo, ataupun tanda tertentu mulai dikenal masyarakat, identitas tersebut memiliki nilai ekonomis yang

Ini hanya satu di antara ribuan anak yang tidak merasakan betapa sebenarnya sangat indah dunianya. Tawa ceria tertawan oleh kemiskinan. Perlindungan dan kasih sayang hanya mimpi bagi mereka. Anak-anak adalah penerus negeri ini. Andai kita dapat bergandengan tangan, merengkuh mereka, niscaya mereka dapat menikmati dunianya dan menggapai mimpinya.

Tuhan memberi kita satu lidah, namun memberi kita dua telinga agar kita dapat lebih banyak mendengar daripada berbicara.

Masih bersama kami di Prosatu RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi ini dari gelaran pameran dalam acara Indonesia Pacific Culture Connection 2026 telah resmi ditutup Rabu 14 Oktober 2026 di Museum Benteng Frederberg Yogyakarta dengan menampilkan ragam produk dari bambu dan kelapa menjadi ragam produk kriya maupun anyaman menjadi kolaborasi seni antara seniman Indonesia dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik. Pameran ini meng-highlight eksplorasi bahan lokal seperti batok kelapa dan juga bambu yang diolah menjadi produk seni yang menarik dan juga memiliki nilai fungsi serta ekonomi tinggi.

0: Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Nah, kalau ini kamar aku.
1: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial. Dapat mengundang kejahatan.
2: Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

Selamat malam, saudara. Ada 10 macam setan yang selalu bau-membau bekerja sama untuk menjerumuskan, melalaikan, dan mengacaukan kehidupan umat manusia. Kesepuluh macam setan itu pun bekerja profesional, tak mengenal Allah, tersembunyi sekali, dan menyertai seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Kesepuluh macam setan itu adalah Zalitun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus menjerumuskan kita sehari-hari melalui kegiatan perekonomian, uang, dan pasar-pasar, sehingga berkembanglah aneka kebohongan, dusta, fitnah, keserakahan, dan berlebih-lebihan di bidang ini. Wasinun, yaitu sepasukan setan yang bertugas di tempat-tempat terjadinya musibah, sehingga orang terjerumus dalam kemusyrikan, tidak sabar, berbuat dusta, dan bahkan korup di tengah-tengah terjadinya musibah itu. A'wanun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menemani dan menjerumuskan para pemimpin atau mereka yang memiliki kekuasaan pada jenjang atau bidang kepemimpinan apapun. Hanya para pemimpin yang amanah dan ikhlas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya selamat dari suntikan virus syaitonia itu. Hafafun, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan dan mengacaukan kehidupan sehari-hari kita ini melalui aneka bentuk molimo, penyalahgunaan nafsa dan sejenisnya. Murratun, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus untuk berkeliaran di tempat-tempat hiburan di mana orang-orang bersenang-senang, sehingga mereka lalai, berlebih-lebihan, bermaksiat, dan juga berbuat dosa. Al-Aqwaru, yaitu sepasukan setan yang bertugas menjerumuskan manusia melalui berbagai penyimpangan seks, perzinaan, dengan segala varian penyimpangannya. Al-Wasnan, yaitu sepasukan setan yang menemani para pemalas atau penganggur, atau bahkan juga menjerumuskan kita melalui rasa malas dengan aneka macam khayalan, ilusi, tamani, dan kemudian berkembang menjadi niat buruk. Al-Masutu, yaitu sepasukan setan yang bertugas khusus di bidang perkabaran, sehingga mudahlah berkembang dalam keseharian kita kabar bohong, fitnah, isu, gosip, rarasan, syu'udzan, dan juga informasi-informasi yang menyesatkan, membodohkan, dan melalaikan. At-Tasimu, yaitu sepasukan setan yang bertugas dalam urusan keluarga dan masalah-masalah kerumah tanggaan kita pada umumnya. Walhanu, yaitu sepasukan setan yang memiliki spesialisasi tugas istimewa, yaitu menemani dan memelesetkan para ahli ibadah yang lemah iman, lemah keikhlasan, dan juga sedikit kesabarannya. Hanya kepada Allah kita berlindung dari godaan dan berbagai virus syaitonia.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kata-kata nggak tahu pada
1: biar pak pelayan ini
0: ini adalah
1: jadi

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program Satu Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini Jumat 16 Oktober 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Beragam acara menarik kami hadirkan untuk Anda di Jogja pagi ini, siang ini, sore ini, hingga malam ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentu kami juga akan hadirkan program Mutiara Pagi, Warta Pagi, dan juga program-program menarik lainnya. Dan pukul 8.39 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Jogja Menyapa, yakni menakar rapor pendidikan 2 tahun Prabowo Gibran berjalan. Nah, bersama Sri Widada SPDMT, Ketua Biro Hubungan Dalam dan Luar Negeri KDLN PGRI DIY, dan juga Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, Ketua Dewan Pendidikan DIY, dosen UMS dan DLB UNJ. Pukul 8.39 waktu Indonesia Barat, Prima Absari akan hadir menjumpai Anda. Sesaat lagi mendengar, kami juga akan hadirkan program Mutiara Pagi Pro 1 setelah koleksi lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala rasulillah, mamat. Pendengar setia Pro 1 RRI Yogyakarta, kembali kami hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi Pro 1 dengan topik menarik. Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 0811271111. Mutiara Pagi kali ini kami angkat topik menarik, pendengar dimanapun Anda berada, dengan topik doa sapu jagat. Anda bisa bergabung bersama kami di 580333 dan 0811271111. Pagi kali ini sudah terhubung bersama beliau Ustaz Dr. Andes Aminuddin Najib, yakni LPK Bina Akhlak Pakem Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat Ustaz pagi ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya
1: Rabbil Alamin. Semoga semua baik.
0: Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, Ustaz pagi kali ini kita mengangkat topik menarik, yakni terkait dengan doa sapu jagat. Kami persilakan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta untuk pengantar pagi kali ini sekitar 15 menitan. Monggo Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar rahimakumullah, kita syukur kita sudah sangat kenal dengan doa yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saking terkenalnya sehingga orang menyebut doa sapu jagat. Tapi sesungguhnya doa itu luar biasa, terkait dengan beberapa aspek keyakinan, hasrat, harapan, pikiran, cita-cita, dan orientasi hidup seseorang. Karena doa itu memiliki latar belakang turun yang luar biasa sebetulnya. Lah kali ini kita ungkap itu supaya kita tahu mengapa doa itu turun. Tepatnya doa itu turun di surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Dan konteksnya adalah justru haji. Pada awalnya konteksnya adalah haji. Sebagaimana termaktub di dalam di ayat 200 Al-Baqarah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha dzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Maka faminan nasi may yakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi ceritanya ialah orang dulu mungkin sampai sekarang itu kalau haji itu seusai ibadah puncak Arafah, Muzdalifah, di Mina. Ini sejak dulu diketahui adalah makom-makom istijabah, tempat-tempat ijabah untuk doa. Sampai sekarang juga begitu, diketahui sekali ini bagi orang yang pernah haji merasakan itu. Nah itu ternyata orang-orang dulu itu, atau bahkan sekarang, meskipun mungkin lisannya mengucap tidak seperti itu, tapi pikiran, orientasi hidupnya dan bahkan fokusnya adalah Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, anugerailah kami segala sesuatu terkait dengan kehidupan dunia. Dulu mereka itu misalnya kanu yas'alunallah ad-dunya fil mausimi walayadhkurunal akhirah. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa orang-orang dulu atau bahkan sampai sekarang itu yusul yas'alunallah, ketika di puncak haji itu justru doanya adalah mohon kebaikan musim, panen yang baik, keberuntungan yang banyak, wala yadhkurunal akhirah, lupa pada kehidupan akhirat. Nah sekarang mari kita praktekkan zaman sekarang. Kalau kita itu haji, kita itu berangkat haji, biasanya itu banyak orang pesan doa. Pak, monggo mangke didoakan saya. bahkan biasanya menitip kertas doa itu untuk nanti dibacakan di tempat-tempat ijabah. Nah, dari sekian banyak orang titip doa, alhamdulillah saya pernah haji itu 2010 juga pernah, 2024 juga pernah. Itu kalau saya pikir, titipan doa orang-orang kepada saya untuk didoakan di tempat ijabah itu semua dunia. Ada yang meminta supaya tanahnya cepat laku, istrinya anaknya segera memperoleh jodoh, memperoleh pekerjaan dan seterusnya. Tidak ada yang buruk, semua baik, tapi hampir semua orientasinya adalah duniawi. Ini lupa ternyata kita. Nah, disitulah kemudian Allah mengingatkan itu, karena doa itu mir'atul maqasid. Doa itu adalah mir'atul maqasid, cerminan dari orientasi hidup. Maka Allah meluruskan itu, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di doa yang di ayat 2201 sebagai koreksi dari rabbana atina fid dunya tok itu tadi memuat keseimbangan antara memohon kebaikan, kebahagiaan duniawi, ukhrawi, dan juga dijauhkan dari api neraka. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa orientasi hidup kita memang sangat dekat dengan dunia ini. Memang dunia itu berasal dari kata adna yang artinya rendah yang sekarang ini kita tempati. Tetapi harus diingat bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar

0: orang-orang diidentifikasi bahwa katsirum minan nasi ya'rifuna imarata dunya. Banyak di antara kita itu, mungkin kita sekolah, kita sarjana dan seterusnya, itu mirip ini. Katsirum minan nasi ya'rifuna imarata dunya. Kita itu lebih kompeten untuk berpikir bagaimana untuk kehidupan dunia, wala ya'rifuna kaifata tazawwadu lil akhirah. Tapi tidak disertai dengan hasrat kuat untuk mencari sangu atau bekal kehidupan akhirat. Ibnu Katsir bahkan mengatakan hum al-ghiya'u fi su'uni dunya. Mereka umumnya cerdas, kompeten untuk urusan duniawi. Ya sekolah kan begitu sekarang. Bukan berarti dunia tidak penting, bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana di dalam sekolah, berpendidikan tinggi, mencari ilmu, dapat ijazah, dapat pekerjaan, dan seterusnya. Itu jangan sampai kita ghaflah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir, hum adhqiya'u fi su'unid dunia, walakinnamu ghafiluna amma yunjim fil akhirah. Ghaflah, lalai pada pentingnya kehidupan akhirat. Kalau sekarang kita korelasikan dengan kehidupan sekarang, banyak orang-orang yang sukses kehidupan duniawinya, entah dengan jalan halal ataupun tidak jalan halal, jalan terang maupun tidak terang, banyak orang kaya raya. Saking kayanya sampai-sampai membuat duplikasi kehidupan surga di dunia, itu misalnya kayak gitu, saking kayanya ya. Tetapi mereka lupa bahwa ada sesuatu yang mesti dipertanggungjawabkan. Lah, apa itu ghaflah terhadap akhirat? Al-ghaflatu huna sorful kuwatil aqilah ila dunia. Ghaflah adalah begitu rupa orang mengerahkan seluruh kekuatan akal fikirannya untuk kehidupan dunia, watarkuha ma khuliqat lahu, dan melupakan dan lupa meninggalkan tujuan akhir dari penciptaan, yaitu ibadah. Maka dikatakan orang-orang itu harus hati-hati, kita harus hati-hati. Al-ghaflatu laisa adamul ilmi. Ghaflah itu bukan karena enggak punya ilmu. Nah, maka banyak orang sebetulnya itu berilmu itu. Bal adamu tauji ilal akhirah, tetapi itu tadi tak ada orientasi hidup untuk akhirat. Ada kisah menarik dalam hal ini, yaitu Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab, mungkin apa yang diomongkan Umar ibnul Khattab itu mirip dengan pikiran kita sekarang. Yaitu suatu ketika Umar ibnul Khattab itu sowan kanjeng Nabi, dan di ruang itu, di ruang dalam kanjeng Nabi itu hanya berdua, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sedang, maaf, itu sarean begitu, santailah pakai gitu. Umar ibn Khattab masuk. Begitu tahu Umar bin Khattab masuk, kemudian beliau, maaf, duduklah begitu. Tapi Umar ibn Khattab melihat betapa sederhananya hidup kanjeng Nabi, maka dia, Umar ibn Khattab, matur kepada siapa namanya, kanjeng Nabi. Qala Umar radhiyallahu anhu, ud'u Allah falyuwasi ala ummatika fa inna farisa wa ruma wusi alaihimul wa'dud dunya wa hum la ya'budunallah. Kalimat Umar ini mirip dengan pikiran kita sebetulnya. Begini kata Umar, wahai Rasul, mbok meminta kepada Allah keluasan rezeki untuk kita dan untuk umat ini. Fa inna farisa wa ruma, karena kaisar Rom, Persia waktu itu namanya apa ya, Persia waktu itu. Fa inna farisa, karena kaisar Persia wa Rom, dan kaisar Rom, Romawi maksudnya, usi alaihimu, mereka diluaskan rezekinya sehingga hidup mewah, waktu dunia mereka dianugerahi dunia yang mencukupi. Wahum la ya'budunallah, padahal mereka tidak beribadah kepada Allah seperti kita. Ini seringkali muncul di pikiran kita juga. Mereka itu enggak iman, mereka itu tidak beribadah. Saya itu setiap hari sholat malam dan seterusnya, mereka lebih kaya dan seterusnya. Jadi sering kita ini kayak begitu itu. Nah, kanjeng Nabi Muhammad SAW seketika, maaf, saya membuat menggunakan kalimat kasar, jenggelek lah kayak gitu Kanjeng Nabi. Entah bahasa Jawanya apa yang bagus. Kanjeng Nabi jenggelek mendengar pernyataan dari Umar bin Khattab tadi. Kemudian beliau tanya Kanjeng kepada siapa namanya? Kepada Umar, "Au fi syakkin anta ya Ibnu Khattab? Apakah kau meragukan kebenaran agama ini wahai Ibnu Khattab?" Wah, seketika Umar Ibnu Khattab ya melarat juga ditanya seperti itu. Kemudian Nabi menjelaskan, "Ulaika qaumun ujil lahum thayyiban fid dunya." Ketahuilah wahai Umar, mereka-mereka yang seperti disebut oleh Umar, mereka tidak beribadah, mereka tidak beriman dan sebagainya, itulah itu. Tetapi mereka diberi keluasan rezeki, kemewahan dunia. Mereka adalah ujilat qaum, qaumun ujilat lahum fi hayati dunya. Mereka adalah kaum yang disegerakan kebaikan, balasan kebaikannya di dunia. Artinya mereka memang oleh Allah disegerakan balasan kebaikan hidupnya di dunia, tetapi di akhirat mereka tidak dapat bagian apa-apa. Seketika Umar mengatakan, "Istaghfirli, wahai Rasul, mohonkanlah ampun bagiku." Nah, para pendengar rahimakumullah, bukan berarti dunia itu tidak penting. Omongan kita ini tidak bermaksud dunia itu tidak penting, karena dunia itu hanya sementara. Waktunya terbatas. Tapi seluruh perolehan akhirat ditentukan oleh yang pendek di dunia ini. Jadi omongan kita jangan dimaknai bahwa dunia tidak penting. Tetapi dunia yang penting ini, dunia yang pendek ini justru penting, karena akan menentukan seluruh perolehan kita yang akan kita bawa di akhirat nanti. Maka maksud dari omongan kita pagi ini, bahasan kita pagi ini adalah bagaimana agar kita mengejar dunia tanpa melupakan akhirat. Nah, tadi di doa berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi tetap kita mohon hasanah di dunia, tetapi ujungnya fil akhirati hasanah, yaitu surga. Waqina adzabannar. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud fid dunya hasanah di dalam apa tadi? Al-Baqarah ayat 201, yaitu afiyah sehat, kemudian iman, anugerah iman, ilmu yang manfaat dan barokah, rezeki yang halal dan thayyiban. Mulai dikatakan darun rahbah, tempat tinggal yang nyaman. Kemudian zaujatun hasanatun, istri dilalah yang hasanatun. Rizkun wasiun, rizki luas yang halal. Ilmun nafiun, ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kita pada kesadaran pada pentingnya keseimbangan dunia dan akhirat. Amalun solihun, amal soleh yang nanti akan kita petik. Markabun haniun, sebagai sarana atau kendaraan untuk hidup lebih jauh nanti. Dan begitu seterusnya. Maka kalau kita berbicara pagi ini, maaf tanda petik, seperti kita mencela fit dunia tok, itu bukan berarti mengabaikan dunia, karena dunia yang pendek ini justru menentukan kehidupan akhirat. Tetapi mari kita manfaatkan kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya. Terakhir, rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah berfirmannya itu bagus sekali. Begini, man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Luar biasa. Jadi beri kehidupan yang baik, yang pribadi yang soleh. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Siapa ya tidak lupa akhirat meskipun di dunia ini, pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami anugerahi peri kehidupan hayatan thayyibah, peri kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Wala najzan ajran bi ahsani ma kanu ya'malun, dan aku beri anugerah di akhirat kehidupan yang jauh lebih baik. Lah hayatan thayyibah sa'adah, bahagia. Malah dikatakan sa'adah la takunu illa bi rahmatillah. Kebahagiaan itu sesungguhnya adalah bersumber dari rahmat Allah. Nah, para pendengar rahimakumullah, mari kita hidup bahagia bersama-sama dengan senantiasa ingat dunia ini penting sebagai lahan, ladang, sarana untuk mencari peri kehidupan yang lebih baik di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengeridhoi kita semua, dan mari kita diskusi bersama-sama. Monggo kita bisa sharing bersama-sama dengan para pendengar rahimakumullah.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pagi ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sapa yang sudah bergabung di line telepon kami 580333.

0: Gih, sehat Bunda kabarnya.
1: Alhamdulillah, semoga Pak Ustadz kemudian pun sehat, Mas Zanavi sehat, semuanya sehat Pak Mas Zanavi.
0: Monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang soleh dan Mas Zanavi yang soleh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam. Kita itu hidup di dunia ini ada dua hubungan ya Pak Ustadz. Hablum minallah dan hablum minannas. Bagaimana menyeimbangkan, menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minannas Pak Ustadz? Yang kedua, orang yang sudah punya haji tidak boleh sombong ya Pak Ustadz. Satu misal, kalau tidak disebut yang perempuan disebut haji, bapak haji misalnya, atau ibu hajah misalnya. Ini kalau ada orang yang tidak disebut itu kok hatinya tidak mongkok, itu bagaimana Pak Ustadz? Kemudian kenapa Nabi Muhammad itu sudah haji, kok namanya kok tidak ditambah haji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pak Ustadz? Kok cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disebut itu tambah haji yang depan Pak Ustadz? Itu kenapa ya Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Sri dari Jalan Wates sudah bergabung. Kita sapa kembali di belakang telepon 580333. Ada siapa di kesempatan pagi kali ini? Assalamualaikum. Terputus, bisa dicoba kembali di telepon kami 580333. Kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini di... si Mbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
0: Kabar sehat yang kabarnya?
3: Alhamdulillah wa syukurillah, binaringan sehat. Saged derek bergabung wonten acara Mutiara Pagi RRI Pro 1.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, mugi panjenengan sekeluarga, Pak Ustadz sekeluarga, kru RRI juga pendengarnya pinaringan sehat selalu.
2: Amin.
0: Monggo yang.
3: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertama-tama saya mohon maaf pada waktu di hotel sana saya cuman wianan sama panjenengan. Kaulah mboten saged manggi panjenengan kalian ibu nyon pangapunten
2: Pak. Inggih Ibu, mboten apa-apa inggih.
3: Badhe nyon presto. Ingkang sepindah menika kan wonten KBIHU itu mboten diterangaken menawi setelah tawaf itu sholat dua rakaat, yang pertama itu baca Al-Kafirun, yang kedua baca surat Al-Ikhlas. Nah itu kenapa kok Al-Kafirun dulu baru Al-Ikhlas? Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, doa yang dikabulkan setelah dalam waktu tawaf itu saya tidak disuruh, tapi saya ingat pada nyun sewu keponakan saya yang stres berat itu saya mendoakan nyuwun pun paring sembuh, tapi ternyata bulan puasa kemarin itu dia meninggal dunia. Apakah ini ujub terkabul doanya? Ternyata sembuh walaupun meninggal dunia. Itu kula nyun preso mekaten. Lajeng masalah napa embel-embel haji lan hajah itu kalau enggak salah itu pemberian dari penerbangan. Kalau saya ya. Jadi dapat piagam, tapi khususnya terima tanda terima kasihnya dari perusahaan GIA itu.
2: Penerbangan.
3: Nggih, penerbangan itu. Itu saya matur nuwun, dan saya itu kalau ada satu di tangan saya itu bola bali itu kalau nyebut Bu Haji tuh saya tuh Bu Haji itu saya tuh malu malahan itu. Aku mbok ampun ngoten niku to Bu, saya bilang gitu. Tapi kan semuanya kan ya tidak ada penyandang Haji dan Hajah seperti itu. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dua penanya sudah bergabung Ustaz pagi kali ini di program Mutiara Pagi Pro 1. Kita akan jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak ya Ustaz ya. Pendengar jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Pro 1.

Hanya mereka yang kuat yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf adalah orang yang lebih kuat.

0: Pendengar masih bersama kami di Prosotar RRI Yogyakarta dan masih bersama Ustadz Aminuddin Najib. Dan juga tadi terkait dengan doa sapu jagat, beberapa penanya sudah bergabung. Anda Bunda Sri dan juga Bu Siti. Ustadz, kami persilahkan untuk menanggapi pertanyaan yang sudah masuk pagi kali ini. Monggo Ustadz.
1: Terima kasih Bu Sri. Sebetulnya ada tiga hubungan kita. Hablu minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablu minannas, hubungan kita dengan sesama. Dan hablum bil alam, hubungan kita dengan alam sekitar. Semuanya harus seimbang. Maka dikatakan khusnut ta'amuli ma'al bi'atil wal ka'inah, berhubungan baik dengan lingkungan dan makhluk hidup di sekitar kita. Salah satu di antaranya itu. Nah, itu ketiganya seimbang. Pengertian seimbang itu bahwa apa sih hubungan baik kita dengan Allah? Oh, sebelum hubungan kita baik dengan Allah, perlu diketahui kata hablun itu bukan berarti hubungan biasa. Kata hablun itu kalau kita serap ke bahasa Inggris menjadi kabel. Kalau kita serap ke bahasa Indonesia menjadi kabel. Jadi hablun minallah itu artinya hubungan energi, karena kabel itu tidak mengikat, tetapi bukan ikatan, tetapi hubungan sambungan energi. Maka hablum minallah, hubungan kita dengan Allah dalam konteks seperti kabel, seperti itu. Apa sih hubungan kita baik dengan Allah? Pasti kita beriman dan beribadah kepadanya sesuai dengan awal penciptaan. Apa sih hubungan baik kita dengan sesama? Dalam konteks kita beriman dan beribadah itu diimplementasikan dalam kehidupan bersama secara benar, penar, member. Hablum minallah wa minannas. Nah, pasti para benar rahimakumullah, jika kita beriman dalam konteks yang pinter, benar, penar, member. Member itu layak, akhlakul karimah, dan kita itu benar akidah, benar syariah, benar akhlak dalam konteks bersama dan juga dalam hubungan dengan alam semesta. Sebagai penekanan, saya beritahukan bahwa Nabi pernah dawuh gini, bahwa mati itu adalah istirahat dan atau mengistirahatkan. Istaroha yastarihu, jadi beristirahat atau mengistirahatkan. Lah, para sahabat tanya, apa maksudnya Nabi? Iya, karena orang baik ketika meninggal, dia lepas dari keruwetan dunia menuju rahmati Gusti Allah. Tetapi orang fajir, orang fajir itu yang ya perusak alam misalnya begitu, itu adalah mengistirahatkan sesama, tetumbuhan, hewan-hewan dari keburukannya. Loh, jadi kalau orang buruk itu, yang hablul bil alamnya buruk itu, kalau mati disyukur. Oleh karena itu penting bagi kita tidak saja baik dengan Allah, baik dengan sesama, tetapi juga baik dengan alam sekitar. Begitu Mas Anafi. Sekarang Bu Siti, tadi pertanyaannya namanya sholat di belakang makom Ibrahim, Ibu, 2 rakaat itu. Setelah tawaf kita sholat sunnah 2 rakaat di arah belakang. Arah ya, bukan persis di belakangnya karena padat. Ada 2 kesunahan, yaitu minum air zam-zam. Boleh minum air zam-zam dulu baru sholat, boleh sholat dulu baru minum zam-zam, monggo silahkan. Nah, kenapa kok membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Ya, Nabi mencontohkan seperti itu. Dalam hadisipun Kanjeng Nabi Muhammad di Sahih Muslim nomor 2137, memang faqara'a fihi ma biqul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Jadi itu memang Nabi mencontohkannya demikian. Berikutnya tentang apa panggilan haji. Disebut haji enggak marem rasa piturute. Wallahu a'lam, kata orang itu memiliki sejarah itu. memiliki sejarah, saya tidak tahu validasinya, nanti silakan para pendengar yang lebih tahu. Itu katanya dulu adalah rekayasa dari Belanda untuk memudahkan identifikasi orang yang sudah berhaji. Memang di Tanah Suci malah tidak ada. Apakah harus dipakai? Kok seingat saya juga enggak pernah pakai. Jadi di belakang nama saya tidak ada nama hajinya. Di depan ding. Meskipun maaf saya tidak pernah tidak haji satu kali, mungkin kalau harusnya beberapa kali gitu mestinya saya. Tapi alhamdulillah tidak ada yang gitu. Dan tetangga saya juga tidak ada yang memanggil saya Pak Haji. Tapi ya alhamdulillah biasa-biasa saja. Jadi itu ketika di sana dulu juga didiskusikan teman-teman, apakah itu perlu atau tidak. Perlu atau tidak, tidak penting. Yang penting mari kita, yang sudah haji maaf maksud saya, kita jaga kemabruran kita sesuai dengan semboyan dari IPHI, yaitu mabrur sepanjang hayat. Doa tawaf Bu Siti. Doa tawaf itu sederhana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu saja cukup. Kemudian di antara sujud yamani sampai Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan sebagainya. Adapun doa ibu, karena doa ibu mendoakan keponakan, maaf tadi kalau enggak salah. Kemudian kemudian ada sesuatu dan sekarang kapundut misalnya, apakah itu ijabah wallahu alam. Ya, kita tidak usah menghubungkan terlalu jauh, pokoknya kewafatan itu mungkin terbaik baginya, itu saja. Buatan usaha pun penggarih tepi-tepi. Begitu aja Bu Siti, nggih. Moga Mas Hanafi mungkin ada sama teman-teman yang lain yang mau bergabung.
0: Baik Ustadz, kita sapa kembali di belakang telepon 580333 pagi kali ini di program Mutiara Pagi Pro 1. Monggo kami berikan kesempatan di kesempatan pagi kali ini dan akan disimak langsung oleh Ustadz Aminuddin Najib. Dan di WA kita bacakan yang sudah bergabung pagi kali ini di program Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri, bagaimana caranya supaya tidak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas penyiar yang terhormat dan Pak Ustadz juga yang kami hormati, kami akan mohon dijelaskan, walaupun ini menyimpang dari tema, yaitu mohon dijelaskan di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Jadi ada 3 ayat. Demikian saja pertanyaan kami, dan apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada juga di belakang telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mas Hanafi.
2: Ji, Pak Beni.
3: Inji, neres.
2: Kabar sehat Pak Beni?
3: Inji, alhamdulillah Bapak sehat. Mas Hanafi sehat Ji.
2: Alhamdulillah. Monggo Pak Beni.
3: Nggih, voice ini voice mati pun boten sah dipun waos Pak.
2: Ji.
3: Badhe matur Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
3: Di Pak Ustadz kalau pengajaran mendikakan doa sapu jagat yang menikah wonten surat Asyura menikah mobil wonten pengaji pun pengantikan panjenengan
1: surat menapa ya Bapak?
3: Asyura
1: surat?
3: Asyura kali itu so
1: oke
3: Bapile wonten pengandikan kan pengandikan ibu panjenengan di dunia dan di akhirat Allah memberikan sesuatu mangke panjenengan paringi penjelasan pun
1: jenjen
3: sampun saged mandhabe
1: nggih insyaallah nggih
3: matur nuwun awit paringi pun penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk menanggapinya Ustaz, kami persilahkan.
1: Nggih. Terima kasih dari Pak Budi Santoso, tidak terlalu sedih ketika tidak terpenuhi. Gusti Allah lek dawuh ngeten asa antakruhu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Para ulama menjelaskan bahwa Allah tidak pernah menetapkan sesuatu kecuali bil hikmah. Jadi Allah menetapkan kulopanya sami tidak pernah terlepas dari ilmu, hikmah, dan rahmatnya. Artinya itulah yang terbaik bagi kita. Maka ayatnya asa antakrohu syai'aw wa khairul lakum, bisa jadi sesuatu yang kau anggap baik padahal itu berbahaya atau madharat bagimu. Bisa jadi sebaliknya, sesuatu yang engkau tidak suka padahal itulah yang terbaik bagimu. Nah, ada rahasia bil hikmah, rahasia hikmah yang Allah ketahui. Dalam konteks ini, maka kuncinya adalah iman. Dua adalah roja. Iman itu terkait dengan kalau Allah menetapkan ini, inilah yang terbaik bagiku. Kemudian roja. Roja itu berharap Allah. Kemudian kita senantiasa menempatkan diri pada posisi dua, syukur atau sabar. Itu resilience dalam bahasa sekarang. Maka Kanjeng Nabi dawuh, sungguh mengagumkan keadaan orang beriman yang karakter itu tak ditemui kecuali oleh orang beriman, yaitu tatkala dia mendapatkan sesuatu, dia bersyukur. Dan tatkala dia mendapatkan sesuatu yang belum atau tidak diharapkan, maka ia bersabar. Dan itu kebaikan baginya. Nah, dari situ, maka satu tadi saya ulangi, iman, kemudian roja, itu. Kemudian menempatkan diri pada makom ini, syukur dan sabar, fa insyaallah kita dalam bahasa sekarang, dalam bahasa kecerdasan disebut dengan asertivitas dan resilience. Jadi orang mengembangkan ilmu baru atau disebut dengan kecerdasan baru disebut dengan kecerdasan resilience. Itu berpangkal dari apa yang saya sebutin tadi. Itu. Sebagai pegangan, Nabi Allah Muhammad SAW memberikan suatu trik tip bahwa ada doa. Doa yang tidak yang bisa apa ya, melerai itu apa ya? Ngelerem ke hati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu doa Nabi Nuh, Nabi siapa lupa saya. Doanya Nabi ya. Itu saya lupa siapa, tetapi Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu begitu Bapak, mudah-mudahan Bapak dianugerahi kesabaran itu. Di apa, di Pak Beni dulu. Jadi bunyinya Pak Beni di Asyura ayat 20, bismillahirrahmanirrahim, mangkana yuridul harsa harsal akhirna zidlahu fil harsihi wa mangkana yuridu harsad dunya nuti min hawa ma lahu fil akhirati min khalaq. Persis dengan Rabbana atina fid dunya, dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Siapa yang menghendaki orientasi hidupnya adalah akhirat, maka dia mendapatkan dunia dan tambahan nazid lahu, ditambah. Tambahnya berupa apa? Kebahagiaan, ketenteraman dan seterusnya di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, wa man kana yuridu harsad dunya, tetapi siapa yang orientasi dunianya, orientasi hidupnya duniawi ansih, nu'tihi minha, maka diberi di dunia, tetapi wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak mendapat bagian apa-apa di akhirat. Nah, mudah-mudahan kita ini senantiasa dalam keseimbangan tadi, di dunia yang dapat, di akhirat ya dapat. Amin. Kemudian Pak Al-Kahfi 103, Pak Budisan voice call ya, yang voice call dari ya Mas Kahfi nggih.
2: Nggih, Ustaz.
1: Yang serat Kahfi 103 105 insyaallah. Betul ya? Jadi itu kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya fil hayati dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, sedangkan mereka menyangka mereka akan sudah berbuat sebaik-baiknya. Jadi ayat ini ya alhamdulillah, berarti para pendengar tahu yang kita kaji ini gaduh, ini Asyura juga gaduh tadi. Ulaikal ladzina kafaru, mereka-mereka adalah orang-orang kafir, bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Gusti Allah. Waliqaihi, dan mereka kufur akan bertemu dengan Allah, artinya tidak percaya pada akhirat. Para pendengar rahimakumullah, perlu saya selani sebentar penjelasan. Sekarang ini diam-diam di lingkungan kita, dengan maraknya media sosial, muncul berbagai hal, penemu, pendapat. Saya tidak tahu bagaimana konteksnya, tetapi yang mengatakan satu, surga itu hayalan. Surga itu hayalan, tidak ada surga. Berarti mereka tidak percaya akhirat. Surga itu adalah kondisi psikologis, bukan geografis. Artinya dia tidak mempercayai adanya dunia akhirat, karena dia menganggap bahwa surga itu kondisi psikologi kita. Dan macam-macam banyak. Oleh karena itu, berhati-hatilah para pendengar rahimakumullah, mengikuti berbagai apa ya, ungkapan-ungkapan yang banyak beredar di media sosial. Fahabitat a'maluhum, maka terhapuslah amal mereka, artinya tidak mendapat balasan di akhirat nanti, yaitu orang-orang kafir tadi. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amal mereka di hari kiamat. Itu masya Allah, na'udzubillah, berarti tidak dihisap langsung. Nah begitu para pendengar rahimakumullah, kajian kita tentang apa ya namanya, doa sabu jagat.
2: Baik.
1: Pesan saya sebetulnya begini Mas Kavi.
2: Nggih.
1: Doanya sudah hafal. Pemaknaan, penghayatan dan perubahan orientasi hidup kita lah yang sebetulnya saya harapkan itu. Sehingga kita tidak terpesona dengan apa? Pemberitaan yang sekarang ini banyak orang kaya itu kok kaya banget itu loh. Masa punya emas tuh puluhan kilo itu gimana ya bayangkan ya, misalnya kayak gitu. Kan mengin gitu itu. Monggo Mas Hanafi.
2: Ustaz, terima kasih pagi ini sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pulsat RRI di Yogyakarta. Ya,
1: terima kasih.
2: Semoga apa yang Ustaz sampaikan pagi kali ini menjadikan ilmu yang bermanfaat.
1: Amin amin.
2: Fitini
1: amin,
2: amin. Dunia wal akhir.
1: Amin amin amin amin. Terima kasih Mas Hanafi.
2: Ustaz, selamat beraktivitas pagi kali ini.
1: Terima kasih.
2: Semoga selalu diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian program Mutiara Pagi Pusat RRI Yogyakarta bersama Ustaz Aminuddin Najib terkait dengan doa sabu jagat. Terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal

0: PAUD 61 satuan pendidikan dengan anggaran 31 miliar 96 juta.
1: Sekarang mungkin tanggungannya cuma satu, kemudian suami istri sudah bekerja, pendapatan mungkin di atas UMR, nah itu menjadikan pertimbangan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta pagi. Pendekar ratusan satuan pendidikan di Bantul memperoleh alokasi anggaran untuk program revitalisasi. Kementerian Sosial terus memperketat pengawasan penyaluran PKH karena sejumlah penerima manfaat terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Bersama saya Rifana Fi, inilah warta pagi selengkapnya.

0: Ratusan satuan pendidikan di Bantul memperoleh alokasi anggaran untuk program revitalisasi. Aji Purbono menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Kalau kami kan hanya menerima data ini, kita yang dapat revit ini, anggaran ini, PKS-nya.
2: Sebanyak 171 satuan pendidikan di Kabupaten Bantul mendapat sasaran program revitalisasi sekolah pada tahun ini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Distikpora Bantul, hingga kini baru sebanyak 130 sekolah yang telah menerima pencairan dana dengan total anggaran mencapai 81,5 miliar rupiah. Pelaksana tugas Disdikpora Bantul Titik Sunarti Widyaningsih menyatakan, penerima alokasi program revitalisasi terdiri dari 61 satuan pendidikan jenjang PAUD, 52 SD, dan 17 jenjang SMP. Meski begitu, masih terdapat 41 sekolah yang menerima program revitalisasi, tetapi anggarannya belum cair. Titik menyebut, status pencairan dana tersebut masih dalam proses perencanaan. Secara rinci pihaknya menjelaskan, kepastian pencairan dana bagi 41 sekolah tersebut masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
1: Ada yang PAUD 61 satuan pendidikan dengan anggaran 31 miliar 96 juta. SD itu 52 satuan pendidikan dengan anggaran 35 miliar 555 juta 816 ribu 390

0: pelaksanaan. Di pelaksanaan mereka itu kan mungkin kadangkala kesalahan administratif karena memang bukan bidangnya. Terus seperti tadi, ketidakpahaman, dan itu kan perlu dianulir sedini mungkin. Maka tadi kan ada yang mengusulkan pendampingan kan selama ini kepala sekolah. Ada usul yang didampingi tidak hanya kepala sekolah tapi juga guru.
1: Sebagai informasi, batas waktu penyelesaian pekerjaan revitalisasi berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya. Namun, seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada tahun ini.
2: Keberadaan sekolah rakyat di Kulon Progo semakin lengkap dengan satuan tenaga kependidikannya yang telah menjadi pegawai tetap. Berikut Harun Susanto melaporkan.
3: Saya sampaikan untuk sekolah rakyat yang ada di SRT 1 Kabupaten Kulon Progo, alhamdulillah sudah 2 bulan lebih ini kami bersamai anak-anak dalam pembelajaran di sekolah.
4: Sekolah rakyat menjadi program unggulan pemerintah pusat dalam rangka memutus kemiskinan. Di Kulon Progo, sekolah rakyat berdiri di wilayah Lendah. Pelaksana tugas Kepala Sekolah Rakyat Kulon Progo, Agus Ristanto, mengatakan pembelajaran di sekolahnya sudah semakin optimal. Sekolah tersebut kini sudah memiliki guru serta perangkat lainnya dengan status tetap. Meski demikian, bantuan tenaga pendamping masih diberikan agar adaptasi guru dan tendik bisa semakin cepat.
3: Di sini dari PKH, pihak PKH, dari Jamsos atau Resos itu masih membersamai kami. Karena ketugasan dari tendik yang baru perekrutan yang masuk di kami tanggal 1 Oktober itu, ya bisa dikatakan nanti mereka juga baru beradaptasi sama dengan yang disampaikan siswa dulu itu. Mereka MPLS, mereka juga akan intinya MPLS juga, amplas kalau bisa sampaikan itu.
4: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan sekolah rakyat sangat diperlukan di Indonesia. Sekolah rakyat dibangun untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
5: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo tapi seluruh Indonesia.
4: Agung menambahkan pihaknya akan mengawal sekolah rakyat di Kulon Progo.
2: Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bagaimana masyarakat menilai program pendidikan mereka sejauh ini? Berikut kita simak beberapa opini sejumlah warga yang telah kami himpun untuk Anda.
6: Saya Sisil, sebagai orang tua, kami berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada pemberian makanan gratis, tetapi juga memperhatikan kualitas pengajaran, kenyamanan makanan, kondisi ruang kelas, dan kebutuhan belajar anak. Banyak ruang kelas di daerah-daerah terpencil yang sudah tidak layak sebagai ruang kelas. Semoga bisa segera dibenahi. Pelaksanaan pembelajaran harus diawasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa.
7: Nama saya Hoirunof Sani, saya mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Kami berharap pemerintahan Prabowo Gibran bisa memperluas akses beasiswa dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Karena bantuan pendidikan sangat penting agar mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat melanjutkan kuliah dan meraih cita-cita. Semoga akan lebih banyak anak-anak kurang mampu yang mendapatkan kesempatan mengenyam dunia pendidikan dan pembangunan terhadap sekolah-sekolah di daerah yang sudah tidak layak. Semoga bisa segera direvitalisasi dan diperbaiki.
8: Saya Febri, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Menurut saya pemerintah itu perlu memastikan bahwa bantuan pendidikan harus benar-benar tepat sasaran supaya biaya kuliah tidak menjadi beban berat lagi bagi mahasiswa. Selain itu, kualitas dosen, fasilitas kampus, bebasan dalam dunia akademik serta peluang kerja bagi lulusan juga harus jadi perhatian yang penting bagi pemerintah juga. Semoga sektor pendidikan di Indonesia kedepannya bisa menjadi lebih baik.
2: Pendengar, rapor pendidikan dalam 2 tahun pemerintahan menunjukkan evaluasi yang kontras antara optimisme realisasi dan juga

0: Pak Toto, ini berkaitan dengan 2 tahun Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo-Gibran ini yang nanti menjelang 20 Oktober tepat 2 tahun. Bagaimana Pak Toto ini selaku pakar pendidikan melihat ini, rapor pendidikan ditakar selama 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran? Bagaimana keberhasilan-keberhasilan dan potret pendidikan ini? Silakan Pak Toto.
1: Tentang rapor pendidikan sebenarnya, kalau dikatakan stagnan juga tidak, kalau dikatakan naik juga naiknya belum terlalu signifikan. Jadi naiknya belum terlalu signifikan. Hanya memang yang gerakan kemarin yang namanya NPD memang sangat luar biasa, tetapi masalahnya juga sangat luar biasa, sehingga memang perlu evaluasi untuk kegiatan NPD. Kemudian untuk dilihat dari sisi guru, ternyata masih banyak guru-guru di sekolah negeri yang itu belum diangkat menjadi ASN atau P3K atau P3K paruh waktu. Artinya apa? Bahwa belum semua sekolah negeri yang notabene adalah tanggung jawab penuh dari pemerintah itu gurunya mencukupi itu. Jadi memang masih perlu dihitung-hitung ulang berapa sebenarnya jumlah guru di sekolah negeri yang harus ada. Apalagi statusnya berbeda, sehingga harapannya nanti ke depan guru itu statusnya sama, kalau ASN ya ASN semua itu. Tanpa ada pengklasifikasian, sekolahnya sama, mengajarnya sama, mengapa statusnya berbeda itu. Jadi itu yang bayar juga negara kan, yang P3K itu, P3K dan P3K paruh waktu. Sehingga sedikit-sedikit harapannya itu nanti sekolah negeri itu sudah tidak ada lagi GTT. Yang ketiga, menurut saya bahwa memang negara, saya tidak tahu ya jumlahnya berapa yang dibutuhkan, tetapi untuk membuat sekolah itu menjadi sangat berkualitas, baik dari sisi apapun, itu memang memerlukan biaya yang sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, partisipasi masyarakat sebagai tanggung jawab semesta pendidikan, itu memang harus digalakkan lagi. Jadi yang kaya memang harus nyumbang, gitu. Kemudian yang tidak kaya atau yang miskin itu yang disumbang, berarti tidak perlu menyumbang sekolah yang seperti itu, sehingga keadilan itu ada. Masa di sekolah negeri itu yang kaya juga bayar, kemudian yang negeri apa yang miskin juga harus sama perlakuannya dengan yang kaya. Nah, yang seperti itu mestinya kalau negara memang belum mampu, itu ada tanggung jawab semesta pendidikan, sehingga pendidikan itu ditanggung oleh semua pihak termasuk orang tua dan masyarakat. Yang keempat, Mbak Prima,
0: yeah.
1: Bahwa dilihat dari sisi karakter, kita menurut saya itu kita belum berhasil membentuk anak yang berakhlak mulia, yang berakhlakul karimah. Indikasinya apa? Di media-media sosial, di berita-berita, di tempat-tempat, itu karakter anak, kalau orang Jogja namanya unggah-ungguh, itu sangat menurun. Dan itu memang harus ada langkah strategis, langkah khusus, langkah taktis yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, bagaimana bisa menciptakan anak, bagaimana tujuan pendidikan nasional, yaitu menciptakan anak, salah satunya menciptakan anak berakhlakul karimah atau berakhlak mulia atau berkepribadian, itu memang harus juga diperhatikan. Di samping memang infrastruktur pendidikan juga perlu, tetapi karakter ini jangan sampai nanti kita ketinggalan. Nah, 4 hal itu kiranya sehingga nanti anak-anak lulusan kita itu anaknya menjadi anak-anak yang baik lagi, itu ya, anak-anak baik lagi. Kalau menyampaikan pendapat tidak arogan, tidak anarkis, itu anak-anak yang hebat. Anak boleh berbeda pendapat karena memang manusia itu diciptakan oleh Allah dan Yang Maha Kuasa itu berbeda. Tidak mungkin kita itu nanti akan sama antara pemimpin dan yang dipimpin, antara jumlah pemimpin yang banyak kemudian antara rakyat banyak, sama itu sama sangat mustahil karena Tuhan sudah menggariskan bahwa menciptakan makhluk itu berbeda. Nah, tetapi ketika perbedaan itu ada, maka tidak menjadi friksi dan persatuan-kesatuan tetap bisa terjaga. Itulah akhlak, itulah kepribadian, dan itulah karakter yang memang harus disiapkan sejak dini dari sekolah paling rendah, yaitu di PAUD sampai perguruan tinggi. Tuh berkatinya apa masih perlu? Ternyata di lingkungan mahasiswa itu juga kalau demo ada yang anarkis itu. Nah, artinya apa? Bahwa di sekolah tinggi pun karakternya itu belum tertata dengan rapi, apalagi di bawah-bawahnya. Bullying, terjadi di mana-mana ya. Guru membuli murid, murid membuli guru, murid antar murid, guru antar guru, guru dengan orang tua, itu masih terjadi. Apa itu yang menyebabkan orang membentukkan karakter yang belum jadilah ya. Ya belum tuntas, atau untuk menciptakan karakter di semua pihak menjadi orang Indonesia yang Pancasilais, yang agamis itu memang belum bisa itu. Demikian Mbak Prima, ulasan dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto.
1: Ya.

0: Pembentukan Asosiasi Tenaga Teknis Pengolahan Hutan Nasional diharapkan bisa mendukung pengolahan hutan lestari di Indonesia. Informasi selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Deklarasi Palagan. Kami para tenaga teknis pengelolaan hutan.
2: Asosiasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Nasional Asganis PH resmi terbentuk melalui musyawarah nasional pertama yang digelar di Yogyakarta 13 hingga 14 Oktober 2026. Pembentukan asosiasi ini diharapkan memperkuat profesionalisme tenaga teknis sekaligus mendukung pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan, keberadaan asosiasi menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat koordinasi tenaga teknis pengelolaan hutan atau GANIS PH. Saat ini berdasarkan data sistem informasi tenaga teknis pengelolaan hutan, si GANIS HUT, terdapat 14.000 lebih GANIS PH yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari pemerintah, BUMN, swasta, hingga perhutanan sosial. Laksmi menegaskan GANIS PH memiliki peran penting di lapangan, mulai dari perencanaan, penata usahaan hasil hutan, pembinaan, hingga perlindungan hutan. Karena itu peningkatan kapasitas dan profesionalisme tenaga teknis diperlukan untuk menghadapi tantangan kehutanan termasuk deforestasi dan risiko bencana.
3: Pengelolaan hutan kita banyak sekali tantangan, baik yang eksternal maupun yang internal ya. Kita masih menghadapi situasi tekanan terhadap deforestasi. Kita masih menghadapi situasi tekanan yang menyebabkan risiko bencana itu masih tinggi. Nah, yang kita butuhkan sekarang itu tata kelola yang utuh, sehingga semua tenaga profesi yang mengetahui knowledge-nya banyak di situ itu semua harus dimobilisasi dengan terstruktur agar kualitas dari tata kelolanya hutan itu semakin baik.
4: Sekarang kami kahutlah gitu, apakah nanti dari ASGAN ini organisasi ini juga diminta untuk berperan itu untuk menangani atau seperti apa?
3: Tentu saja, sekali lagi GANIS ini justru garda terdepan dia di tapak. Dia melakukan perencanaan, pembinaan, sampai juga perlindungan ya Pak ya. Nanti ada program yang nanti dijelaskan oleh Pak Didi. Kalau yang kita sebut dengan risiko bencana itu tentu saja masih kita hadapi sampai saat ini. Kita tidak bisa menutup mata bahwa itu masih punya tantangan berat sekali. Sehingga semua aspek sumber daya manusia, apalagi yang langsung di lapangan itu harus dimobilisasi dengan baik.
2: Sementara itu Ketua GANIS PH Nasional periode 2026-2031 Didi Kuntoro menyampaikan, organisasi ini akan menjadi wadah komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan pembinaan bagi para tenaga teknis. Melalui asosiasi, GANIS PH diharapkan semakin profesional dalam menjalankan tugas, serta menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha.
5: Untuk program kerja setelah ini, karena ini munas pertama, pasti segera kami akan merapatkan barisan, karena harus membentuk dewan pengurusan di tingkat wilayah dan cabang, yang mana ini akan nanti lebih memperkuat kita dalam melaksanakan tugas-tugas dalam wadah asosiasi GANIS pengelolaan hutan nasional ini. Yang
4: selama berkali peran yang akan dilakukan di tempat terkait karhutla itu akan seperti apa di
5: dalam kaitan? Jadi untuk GANIS profesi ini kan GANIS ada beberapa bidang keahlian. Jadi ada GANIS terkait dengan pengukuran pemetaan hasil hutan, ada tenaga teknis untuk pengukuran pengujian hasil hutan, termasuk salah satunya GANIS untuk perencanaan hutan dan lain sebagainya, yang mana pasti akan bersinggungan langsung dengan
4: mitigasi risiko kebakaran ya,
5: program-program atau kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan.
2: Kementerian Kehutanan berharap GANIS PH Nasional dapat menjadi saluran aspirasi tenaga teknis sekaligus mendorong penyempurnaan kebijakan, optimalisasi penerimaan negara, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
0: Kementerian Sosial terus memperketat pengawasan penyaluran PKH karena sejumlah penerima manfaat terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Informasi selengkapnya bersama Wahyu Suryo.
6: Program Keluarga Harapan atau PKH menerapkan evaluasi berkala dengan masa kepesertaan ideal selama 5 tahun. Evaluasi ini untuk mengukur tingkat kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat atau KPM agar dapat dilakukan graduasi atau masa kepesertaan diakhiri karena dianggap sudah mampu secara ekonomi. Pendamping PKH di wilayah Tirtoadi Sleman, Muhammad As'adur Rofiq, menjelaskan penentuan graduasi didasarkan pada berkurangnya beban tanggungan keluarga serta peningkatan taraf hidup ekonomi para penerima manfaat.
7: Dari awalnya mungkin punya 3 tanggungan anak sekolah, sekarang mungkin tanggungannya cuma 1. Kemudian suami istri sudah bekerja, pendapatan mungkin di atas UMR. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan. Kemudian juga ada graduasi jalur PPSC, Mas. Jadi di PKH Kemensos ini ada graduasi jalur PPSC. PPSC itu program pemberdayaan sosial ekonomi. Jadi kalau misalnya anggota PKH tersebut punya usaha, Bu, ini dari Kementerian Sosial itu ada program PPSC bantuan usaha senilai 5 juta.
6: Selain mendorong graduasi, para pendamping program PKH seperti Rofik kini dihadapkan pada tantangan baru melalui integrasi data aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial. Berhasil mendeteksi 18 penerima manfaat PKH di Padukuhan Raja Kemplak, Tirtoadi terlibat judi online. Terkait persoalan ini, pihaknya telah melakukan berbagai upaya.
7: Salah satu adalah sosialisasi, Pak. Jadi sosialisasi yang terus-menerus, karena KPM itu karena ketidaktahuan. Kebanyakan karena ketidaktahuan. Makanya kita sering jelaskan bahayanya judul itu seperti ini, bahaya pinjol itu seperti ini, yang nanti yang rugi siapa semuanya. Dan efeknya apa, ini akan menyebabkan bantuannya secara keseluruhan, baik itu bantuan PK, bantuan sembako, ini akan kekat secara otomatis. Makanya monggo dipantau ibu-ibu, terutama ingkang gak ada anak yang sudah memiliki HP, karena kebanyakan ini kan juga kaitannya salah pergaulan. Makanya ketika orang tuanya bisa membelikan HP, mau untuk dipantau terus, jangan sampai kebablasan gitu.
6: Bagi warga yang terdeteksi dan masuk daftar pembekuan rekening PKH akibat terlibat judi online, Kementerian Sosial masih memberikan mekanisme sanggah. Namun, penerima wajib menutup seluruh akun transaksi digital terkait serta membuat surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh pihak kelurahan setempat sebelum bantuannya dapat diproses kembali.
0: Pendengar, berikut kita simak komentar pagi ini bersama Rosian Anwar dari meja redaksi tim pemberitaan RRI Yogyakarta.
8: Pendengar, pekan depan atau tepatnya 20 Oktober 2026, genap 2 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran. Tentunya di tengah kritikan yang datang silih berganti, kita harus mengapresiasi capaian yang telah digapai oleh Presiden Republik Indonesia ke-8 tersebut. Salah satu yang menonjol adalah alokasi anggaran pendidikan yang mencapai Rp757 triliun lebih. Angka tersebut sejatinya merupakan yang terbesar sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Meski banyak yang mengkritik berkaitan dengan porsi besar untuk program makan bergizi gratis atau MBG yang termaktub di anggaran sektor pendidikan, namun skala prioritas Presiden Prabowo yang menempatkan pendidikan sebagai perhatian utama patut untuk diapresiasi. Belum lagi gagasan baru di bidang pendidikan yang dicetuskan Presiden dengan konsep yang terbilang baru seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, serta Sekolah Nasional Terintegrasi demi memperluas akses belajar ke semua kalangan. Presiden Prabowo juga tengah merintis pendidikan gratis di wilayah 3T yang akan memeratakan hak pendidikan semua warga. Tak hanya itu saja, di bidang infrastruktur pendidikan, pemerintah menargetkan dapat merenovasi 300 ribu sekolah dan madrasah hingga akhir 2029 nanti. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan generasi muda, anggaran untuk beasiswa, termasuk beasiswa ke mancanegara juga terus bertambah. Kepedulian besar Presiden Prabowo terhadap peningkatan derajat hidup kesejahteraan seluruh tumpah darah Indonesia memang tampak sejak awal dilantiknya menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini pada 20 Oktober 2 tahun silam. Walaupun begitu, kita semua tetap harus mengawal rencana dan program besar yang tertuang dalam konsep Astacita. Khususnya di bidang pendidikan, seluruh entitas di tanah air juga harus turut memastikan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar selembar ijazah, tetapi juga menakar mutu generasi muda yang akan menggantikan estafet kepemimpinan bangsa di masa depan. Demikian komentar pagi hari ini, saya Roshan Anwar, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan satuan pendidikan di Bantul memperoleh alokasi anggaran untuk program revitalisasi. Kementerian Sosial terus memperketat pengawasan penyaluran PKH karena sejumlah penerima manfaat terbukti terlibat dalam aktivitas judi online. Demikian warta pagi kali ini, saya Rifwan Afi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat.

0: satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
1: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
2: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
1: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
2: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
1: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
2: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
3: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win.
4: Jogja istimewa. Tentara pendudukan Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Mengawali aktivitas pagi Anda di program Info Anda Pro 1 sudah disambut dengan cerahnya sinar matahari pagi dan langit biru di angkasa yang menjadikan salah satu sambutan hangat untuk Anda yang sudah beraktivitas pagi di kota Yogyakarta. Baik, menuju ke kantor, berangkat mengantar anak ke sekolah atau beraktivitas produktif lainnya, lalu hati-hati dan taati aturan lalu lintas yang ada. Jangan gebut-gebut dan semoga selalu menjadikan momen bahagia, momen yang selalu diberikan keselamatan. Jangan lupa berdoa ketika berangkat dan juga sarapan pagi adalah utama untuk mengisi tenaga dan juga aktivitas kita agar tetap full dengan penuh semangat dan penuh kebahagiaan dengan makanan bernutrisi, sehat dan bergizi. Ini dimanapun Anda berada, untuk pagi kali ini kami akan informasikan terkait dengan perakiran cuaca di hari Jumat 16 Oktober 2026 dari wilayah daerah istimewa Yogyakarta bersama perakirawan Heri

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Jumat 16 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hari cenderung cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari cenderung cerah berawan. Berpotensi terjadi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari cenderung berawan dan dini hari cenderung cerah hingga berawan. Suhu udara diperkirakan 21 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara 45 hingga 92%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan Yogyakarta berkisar antara 1.25 hingga 2.5 masuk dalam kategori sedang. Sedangkan peringatan dini, kami sampaikan tidak terdapat peringatan dini. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boro nyapa. Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Yaudah, selamat pagi Tika.
1: Ih, gak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Juwita Malam menjadi salah satu lagu legenda Indonesia, karya komponis besar Nusantara yang namanya diabadikan sebagai pusat kegiatan seni di Jakarta, Taufik Ismail.

tahun 2002, kelompok musik Romeo menyanyikan kembali lagu Juwita Malam di album bertajuk Wanita dengan aransemen bernuansa Broadway. Asal Kota Malang Slang merilis lagu Juwita Malam dalam album Plur di tahun 2004 yang menjadi soundtrack film Banyu Biru yang dibintangi Tora Sudiro.

Masih menemani kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, bahwa nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan program Jogja Menyapa terkait dengan menakar rapor pendidikan 2 tahun Prabowo Gibran berjalan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, nanti akan hadir Sri Widodo SPDMT, Ketua Biro Hubungan Dalam dan Luar Negeri KDLN BGRI DIY, dan juga Profesor Dr. Sutrisno Wibowo MPD, Ketua Dewan Pendidikan DIY, dosen UMS dan DLB UNY. Dan pendengar, Prima Sari akan hadir menemani kebersamaan Anda pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terkait dengan ada yang akan beraktivitas di area Kulon Progo atau menggunakan moda transportasi udara di Yogyakarta International Airport, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca pagi hari ini bersama perakirawan Rahma Fauziah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini Jumat 16 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan cenderung cerah berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan antara 7 hingga 10 km. Kisaran suhu udara antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 90%. Arah angin cenderung bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Rahma Fauzia, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tanpa Presiden kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Biar sampai dengan kegiatan pendidikan yang KPK, Pak Edwa, Suwaten, Jawa Tengah.

PGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Avandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar tetap basah sehingga tidak mudah terbakar. Penjelasan disampaikan Satyawan pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
3: Tanpa Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim seperti saat ini, kebakaran bisa ditekan sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan juga tidak mengganggu kesehatan.
2: Sementara itu, Wakil Kepala Srianto mengatakan di dalam ekosistem gambut dan mangrove terdapat potensi ekonomi yang besar sehingga pemanfaatan gambut tidak semata-mata untuk sawit, tetapi komoditas lain demi memperkuat ketahanan.